Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kadang pamirang. Alhamdulillah. Saged pinanggihan malih. Kalian batejo kita ingat di coro warung gaul dino Jumat berkah Jumat barokah tanggal 5 Juni 2016. Kaya biasa nih wis badenya sarapan kang bede
1: rasane kangen tenan rasane
0: bade apa wae mondasi mondasi tenaga iso ing warung gaul ngantos mangke tabus dosa bade jeng rencangi panjenengan.

0: Setunggalatus dan selamat di Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng tasih ing warung gaul 4 RRI Malang. Ya ta, ya wis langsung wae. Sing pengin sarapan, sing pengin apa jenenge kuwi? Isi amunisi. Amunisi ya, wong katene nyambut gatel. Nyambut gawe iki kudu semangat ya to. Amunisi ini aku tu disiapke, aku tu diisi, tak sampai kosong. Luwe om, luwe aku enggak ada rasa. 4050504 tawi WA 081 555 6 91 053. Bade jopika agem panjenengan sedoyo. Warung gaul,
1: gaul. Rezeki ini lah.
0: Nah, ya.
1: 6-1
0: mbak. Oh iya.
1: Hadiahnya mbak.
0: Eh?
1: Hadiahnya apa?
0: Mangan sak warke.
1: Iya. Itu tak tem-tem lagi gitu.
0: Mbak, mbak tangi gak bayar wong.
1: Lah kita itu masak kata gak bayar.
0: Lah iya, mangan sak warke orang bayar. Ngeluh aku.
1: Iya, sak no mbak. Mbak ini sekadar di dodolan hari gak dibayar.
0: Udah lah, makan ini kuih.
1: Menurutnya apa mbak?
0: Menune saiki kuwi apa jenenge iki jangan berisik.
1: Jangan berisik lah. Tapi kan jangan ngetan dah.
0: Ora iki anyar wong.
1: Anyar ya. Heeh. Lah iki mah kok rezeki mbah jan tuwa Pak tenan mah aku wis janjian ambek Mas Arga katene nyenggol ngoten.
0: Ngono.
1: Inggih, lha kok dipayo mlebu nomor 1.
0: Lah iya.
1: Iki berarti jodoh nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Jodoh gak kena semono.
0: Ora kena semono anjane.
1: Apa Mbah, jangan apa Mbah, jangan berisik.
0: Heeh.
1: Jangan berisik kan ya apa Mbah menuni?
0: Jangan berisik, jangan. Oh, jangan banyak tanya.
1: Iki kawune mbuh, Pak. Wis kliru maneh.
0: Lah iya, lawe ya jangan banyak tanya.
1: Nu manut ya Mbah ya.
0: Kudu manut.
1: Skalenge ya.
0: Lah iya. Ono iku iki.
1: Lah iya.
0: Lah iya.
1: Pokoke penting segone anget ya, Mbah.
0: Loh, anget wong.
1: Wis lawone sak entene mawon ngaten ya, sing enten ngaten, Mbah.
0: Wah, sono kabeh.
1: Lah iya, komplit.
0: Heeh.
1: Apa sing kale iki, Mbah?
0: Loh, lah iya. Kuwi ono apa jenenge khas teko Malang tempe iki. Wah.
1: Nggih.
0: Macem-macem tempe ono iki.
1: Nggih, tempe sing enak napa, Mbah?
0: Sing enak kuwi ya sing wis digoreng.
1: Lah, suwi ndak iku. Enggak maksudnya niku tempe pero napa tempe Jawa.
0: Eh?
1: Kan macamnya agak Mbah tempe.
0: Oh, iki gak
1: pat- tempe bacem.
0: Ora patek Jawa.
1: Oh, gak patek Jawa. Jadi kaya aku ya, Mbah.
0: Lah iya.
1: Senengane ke Inggris tadi gak patek Jawa. Nggih, pun Mbah niku sedasa bungkus nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Niki kula bungkus mawon, Mbah, niku aku kula mantun sarapan, Mbah.
0: Iya.
1: Sarapan okay. Niku wis sego soto, Mbah.
0: Heeh. Wah, enak, Bu.
1: Langki. Lah, napa awone panas ditambah.
0: Endi ana panas?
1: Lho, kene panas, Mbah.
0: Endi ana panas ini, pengen adem mlebu kulkas.
1: Lho, lah iki aku nih. Aku lho nggo di panku dhewe ambek iki.
0: Hmm.
1: Kan ana cendelo ni.
0: Iya.
1: Terus cendelo ni gurung tak tutup iki aku. Ambek nyaring punggungku, Mbah. Panas banget kene, Mbah.
0: Oh, ngono. Iya.
1: Nggih. Wis mugi-mugi mawon ten mriku nggih mari ngeten nggih panas nggih, Mbah.
0: Lho, lek anget ya mene
1: jek. Nggih, terus anget terus ya. Heeh. Nggih. Ngombene anu Mbah teh berarti nggih lah
0: anget. Oh iya, enak iki ngombe teh iki.
1: Heeh. Nggih. Cek gak ngopi ya.
0: Lah lah iya. Iya teng kowe
1: suwi. Ngopi. Kenapa, Mbah?
0: Kakean kopi teng.
1: Lang ini bungkus mali ireng kapik nggih, Mbah.
0: Heeh.
1: Nggih, Pan, niki kula tak badhe bungkus-bungkus, dosa bungkus nggih, Mbah.
0: Oke.
1: Nggih, kagem Mas Arga Saputra segeng Makario. Terus wonten Mas Ari Jawari nggih.
0: Iya.
1: Niki sesuai urutane mawon nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Wonten Mas Bagas, wonten Mas Ian, Mas Taufik, wonten Pak Iswoyo, Pak Suranto, Pak Eko, Budiatin kali Bu Sri Purnomo. Makanya tembangi aja dibanding-banding ki nggih, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Spesial kagem Mas Arga, Mas. Oh, ngono. Jare iki, lah aku kan senengane madak-madak no, Mbak, ambek nengan, ambek Mas Ari Jawari niku kaya wingi kula bahas. Suarane Mas Arga kok mirip nggih kali Mas Aji lho, senengane ngono, Mbak. Kalem bae ngoten. Makanya kula saat ini request-nya aja dibanding-banding. Oke, ngerti ya mbah.
0: Oh iya.
1: Oke, rasa kira ya mbah.
0: Oke.
1: Oke, matur nuwun ya mbah.
0: Matur nuwun ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari sing ana ing Batu, matur nuwun. Jadi dibanding ke wong kuwi dhewe-dhewe mbah. Nggih, keistimewaan sing masing ta ya. Ya dibanding ke ngeluh. Soalnya tidak akan bisa sama ngono. Kaya Buriatin wis Buriatin ki yo spesial. Terus Faris yo iya. Ono asalamualaikum, salam kenal saking kula Bu Us saking Carlos Karang Ploso. Los. Lah ya Carlos, los pokoknya. Warung gaul. Nah, iki artis e metu.
2: Senengnya nomor 2. Nomor 1. Berarti nomor 2. Cocok
0: jane ya.
2: Senengnya. Ah, Buriatin katene 2 Juli. Untuk iku untuk Paris. Asmoyo Pak Eko iku sing jane nyenggol di Buriatin ya.
0: Iya.
2: 2 Juli ditarik.
0: Sri.
2: Kumine goyang. Konco-konco kudus rekep semayang.
0: Den.
2: Betul?
0: Den.
2: Ting.
0: Dalam. Wis ora goyang, Den. Kepinginane bumi ini goyang. Ora goyang. Oh, lai. Ora enek lindu ya. Aja ngomong goyang. Wedi ya, Den.
2: Oh, tidak. Ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Suarkan rokok iku konco-konco telok amale ana donya. Ting.
0: Ting.
2: Outdoor amale donya penyanyi angan. Dari yo anak-anak ana ana. Tunggu. Tunggu nang rondo yatim gitu betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Mbak, temen betul enggak ada anu. Bu niki kanca-kanca kula tek ana tipe guyu. Wong guyuku apik. Ketawa sekali. Pusing kepala hilang, sing lemu moro hilang nang guyu iku.
0: Betul. Betul.
2: Nomor 2, ketawa kedua itu bunti pun sirna, moro-moro kak bunti lho. 3 kali ketawa. Persoalan lari, persoalan lari kabeh. Keempat, ketawa keempat itu penyakit jumbo. Enak, sama yang bunuh keempat itu bunuh. 5 kali ketawa, jadi awet muda lho, awet 0. Ini pemilimu sama awet 0 lho bunuh. 6, ketawa keenam, hati penuh cita-cita. Lho, cita-cita itu sabar. Betul lah, Mbak? Betul. Mbak, makanya sekarang ini pun kopi jahe. Penyanyi sama minum kopi ya, Mbak?
0: Urung.
2: Oh, kopi jahe itu kok Bunda Riatin ya?
0: Oke.
2: Kopi jahe, kalau paling akan datang Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi, jangan lupa. Jadi itu Pak Bu Riatin, ini pun termaju tiap hari ya. Nah, isu kan itu gedang gajah. Gedang gajah digodok. Isu sitok, awan sitok, sore sitok ya. Tiap hari makan gedang gajah. Satu bulan langsung sembuh. Kok tonggoku Mbak Penny kok lho saiki gak loro lambung pisan. Keluar Mbak Ten suwun yo wis waras tipis sampean ngono. Wong e ben tuku gedang, ben nggo gedang. Sak wulan sembuh, mati betul itu. Bu Anggi cepat sembuh ya. Kita selalu berdoa. Bu Marlena, Bu Sumiatur, Bu Sri Gati, ayo Bu Sri Gati tante nih. Bu Devi yang mengharap. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo, tuan lo ngajakin nomor aku. Nomornya Bu Riatin 087-899-873-328. Ayo Aceng, ngajakin nomor Aceng. Pak Suranto ngajakin nomor itu lo, cepetan Pak Suranto. 089 ayo aja tulisin 089 tulis ya 513 tulis 819 tulis 468 ku nono WA tapi tapi ku loro sih gak WA ya no tapi nono WA ya no mbak mbak itu nanti wangi
0: kora-kora din
2: iya kemeresek ke pecah kabe kora-kora gantinya
0: lakuwe obah ya
2: kora-kora gantinya kabe yuk kora pecah kabe
0: lelah iya
2: karena ini kok tidak ngapain lho anu lho kejenisnya sing duwe warung tuh sopo anu lho sopo jenisnya Bu Jemi itu sama juga Bu Jemi lho kita kasih
0: gampang gue misalnya entah ya gawe godong gedang lho ya oke
2: semuanya di luar negeri ya Kalimantan, ya. Sumatera, Jakarta, Surabaya semuanya ya selamat mendengarkan semoga panjang umur rezeki sehat ya teman-teman semuanya
0: amin
2: nyaring ge semoga sehat panjang umur rezeki keluarga ya rukun-rukun ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kuwi ana Bunda Riati. Ni Mas Ayuku Sumaning Dewi Ati. Tulis. Tulis wae. Ora nggawa pulpen ate, nang nggawa petelo to, kon nulis. Warung gaul gaul gaul gaul gaul.
3: Warung gaul gaul gaul gaul gaul. Oh, apa kabarin Mbah?
0: Wah, alhamdulillah sehat.
3: Apa mari mudun mang Mbah?
0: Ya sapa lek gak dudu artis.
3: Sapa?
0: Artis.
3: Oh.
0: Iki artis Jawa Timur bersama oh. Lapala.
3: Artis Jawa Timur.
0: Lho lho ya mesno TV ya to kowe iki.
3: Gila.
0: Bersama bah. Lalapan, kok lalap.
3: Bersama lalapan lalapan
0: enak lalapan nih
3: lalapan
0: iya pecel lele
3: sambal tomat
0: lah makan iku bersama lalapan
3: iya iku mang kota antene jare ugano sing siaran kok sampai kate budal kaya si ameng-ameng nae ngenteni perempat si ngenteni sing siaran
0: ngono ah.
3: Iya.
0: Lah ya piye wong jenenge ke kemau lagi anu. Lagi
3: iku sampeyan tinggal nandi kok men.
0: Lagi repot.
3: Oh, repot.
0: Ah, piye?
3: Ya opo ndak omah kabarin ndak omah ya
0: kok. Alhamdulillah sehat.
3: Ya wis sehat kabeh.
0: Sehat kabeh.
3: Kesehatane.
0: Heeh, sing digoleki kuwi ya.
3: Lah iya. Ya wis mekan grandong iki gak sengke apa-apa pendungan, pendung aku gak kono wis.
0: Ngono. Ya,
3: iya kok ape nang perempat nang kolo-kolo di perempat iki.
0: Ya.
3: Ya, salam salam sehat. Banyak rezeki nang barokah.
0: Amin.
3: Ya wis. Aku wis kate budal makaryo
0: iki. Oh ngono.
3: Iya.
0: Sampeyan apa?
3: Ya wis suwun ya, Mbak ya.
0: Oke.
3: Ya wis salam ke wabah tanpa terkecuali, Mbak.
0: Iya.
3: Ya wis. Wis kepilah-pilah kak lanang kak wedok pokoknya kak wabah
0: ya oke okay.
3: Ya wis sun ya
0: matur sun
3: selamat bertugas
0: selamat assalamualaikum bertugas juga matur sun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini lagi pengen tugas juga ya podo tugas ya.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Setenggalatus, Kasel Komatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kedang Pamireng ya. Warung-warung gaul-gaul-gaul monggo ngampatinya wiji langsung kemawon Mbak Ejo Bika. Warung gaul Ul 404504 Mbak Ejo Bika. Warung gaul.
1: Warung gaul
0: Ul
1: Ul
0: Ul
1: Kalau yang kita kasih buka itu apa aja?
0: Eh? Buka?
1: Eh?
0: Masuk angin ya tak buka terus. Buka itu si Ji.
1: Oh, kait manggla aku ngeliat-liat di sebelah. Jadi ngelakno belak di sebelah. Kebuang lho.
0: Muter kok.
1: Aku enggak, aku mulai alasan buka aku adep-adep yang itu.
0: Lah aku senengan lawan pawon. Lewang-lawang pawon ya ngukur rada awan di lembuka soale bagian kora-kora kowe.
1: Dan aku ya serem. Sing kene iki gelak keroncongan.
0: Ya dangdutan wae.
1: Ya kok iso lewang gak dua buka iki sebelah kan narungan-narungan wong iki. Delon dah, delon weteng-weteng yo delok, delon.
0: Wah, weteng ngelempet nang geger to. Lah wetengmu ngelempet nang geger sampean.
1: Ngantek kelet iki.
0: Iku luwe apa? Lah, busung lapar.
1: Gede, anune gede wetenge kok cilik
0: ngono ya. Lah iya. Oh. Bocah iki cacingan. Percuma kok wis duwek ket biyen kok cacingan wis kok sekali ulono lho sing iku. Piye kabare kok?
1: Aku yo sehat tapi rasane
0: lebay. Eh? Di 0813. Kok berdebat to dengaren iki? Piye-piye baleni meneh?
1: Ora bali-bali capek eh. Senin sampai
0: Jumat. Lah ora krungu berdebat are.
1: Minggu 5 Juli. Yo ngene kok. Aku ngerti alasane tanggal 6 dari sing berdebat. Sing ini
0: enggak kandani ya.
1: Tanggal 6 alasannya aku mau apa teh mireng sih merosot ngono sing alasan tok ae.
0: Aku
1: tanggal tuwe wis ngeres maca kula tanggal 6 dari alasan iki tak dengar.
0: Ya memang harus begitu. Harus begitu. Jadi
1: strategi ini.
0: Loh, iya, orang itu hidup harus memiliki strategi untuk bertahan hidup. Sudah kono gak?
1: Aku coba no iku lerno sego anget iku ya.
0: Endi ono sego anget anyep kabeh kok iki. Ora enek sing
1: ana. Ana manika.
0: Ma, oh aku wis mani. Hah? Aku wis mani.
1: Aku ana manisa ora ono manis.
0: Aku wis manis. Oh, manisa wis tuwa saiki umur 87 aku. Tonggoku jenenge manisa. Wong iki. Eh.
1: Kalau manisa yang telung boleh mudun lho.
0: Apa jenenge wetengmu cukup. Oh, manisa papat terantek 30 mbon teke lho.
1: Yo ditandur.
0: Tegalan dan duwe ya kok kowe iki.
1: Tegalan tonggoe.
0: Lah, wah seneng tonggoe malah. Iya. Lah iya.
1: Carane ku yo ngandur manika disiram banyu leri.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Terus di ayote apa di wite ku dikeki pati lele-lele.
0: Heh.
1: Kemari ngono disanteni, disambel goreng enak.
0: Wah kesuwen kok.
1: Kita sedot betai mbak sembarang kok.
0: Wah kesuwen lah iku. Aku lak manisa ngono kuwi wis mungkul cemplung nang banyu.
1: Omar mana dikanyang mungkul.
0: Iya dah.
1: Rika kuyo wong kok iso kaya sabaran iku apa sih jamu ini ngene.
0: Eh? Loh, jamu ini ku seger wae.
1: Paling ngedek ide kuriatin ya
0: kandani yo makanya mak
1: kok dikei tip kan gak duit tip
0: ya
1: mbak
0: gak duit aku pemane lho lek riatin kowe pemane lepas pariane ditarik srit. Wah, tariane apa? Kalah tariane dokar.
1: Kalah kali atip iki ya anu guna riatin.
0: Iya kadang-kadang
1: sekali tunggu kumpul.
0: Lho, ten ojo tip wae sekali-sekali radio. Lah kowe ngrungokne radio sing diomongke tip ya. Panjene. Kok tak badheki kowe? Heh?
1: Tempe goreng.
0: Ono tempe goreng ono. Tempe goreng ono. Tambel pecel yo jelas ono. Ki ono tahu goreng yo ono. Batako goreng yo ono.
1: Batako iku lho rasa awet nang kok ateng.
0: Kandhani yo. Iku digerus.
1: Wah,
0: karo rek iki
1: separo
0: rek
1: aku
0: separo ae. Ya entek ki. Suwun. Entekno wae wis suwun suwun.
1: Aku mung kena lagu Wadon Hang Kuat.
0: Eh?
1: Wadon Hang Kuat.
0: Ora kuat wadon, lanang wae.
1: Tak itu tu kau kepingin kuat-kuatan ya, opo wong.
0: Kuat-kuat dan ya kita takoni gue. Penggawean opo sing paling kuat. Ayo gue.
1: Apa ya?
0: Ayo.
1: Nyonggo apa ya?
0: Penggawean opo sing paling kuat.
1: Cok-cok. Ayo.
0: Tukang parkir.
1: Tukang apa?
0: Tukang parkir.
1: Oh no.
0: Alah, ngelambene tangan mundur-mundur, montor langsung mundur. Kowe nyorong montor, orang mesti tukang parkir, kiri-kiri ngono, langsung kiri montor ya. Orang disentuh, orang apa ngono, pelaku ya.
1: Jadi kau kok cerdas ya?
0: Nelok, kini ya, ilah kono.
1: Kalah, gila.
0: Kandian ya. Saya kita apa dari mana kok?
1: Kalah, butuhnya ya, putih anu mana mbak jajan.
0: Nah kui ampun aku saya kita apa dewe apa dewe mana gila kui apa jenenge iso wah ki apa penjaluanmu rata tak turuti
1: apa ya
0: loh sih badean di ke badean ini kewan apa yang paling cili
1: paling cili
0: nah.
1: Anak itu
0: salah. Cek ana sing luwih cilik maneh.
1: Anae tengu cilik, Mas.
0: Ya, bisa ana sing luwih cilik neh.
1: Oh, putune tengu.
0: Eh, ana luwih cilik neh.
1: Lah opo iku?
0: Salah. Ayo, kewan apa sing paling cilik?
1: Apa? Anae tengu putune dudu.
0: Ayo, kewan apa?
1: Wis kafe.
0: Kato ka? Kuwi mang sing jare jarene jarene apa jenenge? Cili apa? Putune tengu. Salah, sing bener kuwi cacing. Ya, saiki putune tengu cacingan. Putune tengu sing sakmono cilike dileboni cacing. Cilik. Lah iya dah. Kan lho.
1: Pokoke iki kok tak kon dipepok iki.
0: Kandhani aku dina iki pepok aku. Nek dina jemuah iki aku pas ngombe obat boleh.
1: Iki kaya sandingan pisan.
0: Ngawur. Iki tuh cak. Kudu cacing ki ulo.
1: Ulo kok ngono.
0: Ulo sawo.
1: Ulo kok ngono.
0: Lah, eh terus.
1: Iya aku keuangan lele ini ya. Ya di lele anu lah tekanan batin lah
0: lele? Iki ono
1: lele yang digoreng lele tekanan batin ya ono kan
0: ono iki tak wet-wet kok lagi ngenes kok
1: ini lele ngereges
0: ngurah mau ngereges iki pegelinu encok rematik
1: gue cakin cepat no aku lapar ini loh
0: lah iya gue pengen apa sing anget
1: eh adem masuk kok bang
0: loh adem
1: iya loh loh ya apa di kulkas ya
0: cari jalo adem
1: seru
0: eh
1: Masa kok plestri man?
0: Lho lah iya ben awet kok. Dadi lek misale sego di freezer ngono lak atos ya.
1: Oh, koriko yo. Iya riko takon pepek hari ini pepek riko.
0: Candean iki kok. Iya wes. Wadon hang kuat ora
1: sego.
0: Oh iya, sego tak cepake sego tok ya. Lho. Kuwi poso mutih wes. Mentang-mentang lho aku lek apa mangan nang kene sego rata itung.
1: Ya rata itung nanti.
0: Ngelu kok. Sesuk langsung mlebu rumah sakit aku. Lah iya. Oke wis kanggo sapa iki?
1: Jam 8 rupane yo.
0: Wis jam 8.
1: Ya wis itu kan lo ibu-ibu sing tadi nyempak nedaharan.
0: Iya.
1: Ambil bapak-bapak sing lagi kedekahar. Ambil melok.
0: Loh, kok enak. Usaha, usaha. Usaha.
1: Lu melok ya. Kocok akeh yo enak ngono, tak melok di kono melok.
0: Walah.
1: Ono mbah sego anu mbah. Iku lho sing seneng aku sego iku apa mbé apa iku. Mangan titik ne warek ono mbah.
0: Wah, iku kuwi sego campuri karo
1: ya apa ya?
0: Adonan semen. Wah, 10-an kowe warep 3 taun kowe kok. Kandhani.
1: Kandhani.
0: Oke.
1: Iya sang riko ada selalu yo.
0: Matur suwun.
1: Putune iku.
0: Iya.
1: Ambek yo cilik kok kandhanono Eko mang salam-salam tebar salam ngene lho yo.
0: Kok tak kira tebar duit, tebar salam. Tebar salam e PD kok.
1: Ngerasano.
0: Ngerasano padha-padha.
1: Lah iya. Ngomong Eko mah gak dibudita-sita tapi tebar salam ini lho ya.
0: Oh iya.
1: Ini sehat lihat.
0: Oke.
1: Ini sampai aku sehat.
0: Amin.
1: Kewaras, gak telat ramah.
0: Eh? Sen. Seta. Lah apa gak telat keramas bareng?
1: Boleh. Eko kan identik ambil keramas sudah ada novisan.
0: Oh iya.
1: Iya lah Eko no. Tahu nanti. Ades apa itu? Ades Mano.
0: Ya, gak tahu kok.
1: Karena Ades Mano sih mau terus mampu iber ini kok.
0: Nah, aku Ades Bebek.
1: Iya, tunggali.
0: Tunggali hancin ini tadi cici. Oke.
1: Ya, aku mah.
0: Ya,
1: lu siap. Ya. Kita ganti sih, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul, gaul, gaul, gaul, gaul. Madura muncul sampai muncul kok kini lho.
2: Tak pikir sampai mau terharu.
0: Nyapa
2: dibanding usapi muncrat
0: itu. Lah iya terharu piye. Muncrat itu kok dindi.
2: Ngurungono suaraku sampai terharu. Tadi usapi rai tibanya muncrat.
0: Sajane pengen ngusapi rai. Salam
2: kok.
0: Bunda Riatin nih Mas Ayu ku cuma yang dewi hati ku pasti ku.
2: Riatin monggo tiduk mudun kok dipanjerai. Sampun Riatin.
0: Bisa.
2: Cuma no Pak Oke ya.
0: Pak Oke.
2: Oke. Hidup jadi indah bila ada kawan yang selalu dikenang.
0: Oh, tak kira hidup jadi indah jika ada kawan yang ke
2: hidup
0: keblokak.
2: Ada teman yang disayang.
0: Wow. Hidup jadi indah.
2: Rupiah yang disayang.
0: Oh, ngono. Oke, wis manut wis. Manut wae ya.
2: Manut penak.
0: Lah iya.
2: Ana Pusri Purnomo.
0: Pusri Purnomo.
2: Pusri Kati.
0: Ah iya.
2: Sri Rahayu.
0: Hmm.
2: Sri Rehana. Sri Ponco dan Bu Pandan dan ibu-ibu yang lainnya.
0: Oke.
2: Untuk Mbah Tejo sekarang ini nopo Mbah?
0: Lo jalo ya apa?
2: Maksudnya blok Jawa.
0: Ya ki blok A, blok C, blok D. Bukan apa rumah? Enggak blok.
2: Lu ngomong Mbah, genre apa? Dangdut kah?
0: Yo, dangdut iso Banyuwangi oleh.
2: Aku oleh Banyuwangi Mbah.
0: Eh, apa?
2: Kurang nanti tambahi gula.
0: Anu ah, gigis ya?
2: Apa jenenge?
0: Gigis ya?
2: Gergis nggih, Mbah.
0: Ora diuntuku.
2: Maksudnya gerbis ini Mbah.
0: Lah gigis ora diuntung. Oke wes.
2: Matur nuwun Mbah Tejo.
0: Matur nuwun ugi.
2: Mugi panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Atur ngandang rapi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing terakhir. Apa rada piye ngono asane kok. Warung Gaul. Gaul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa mbae sami seger waras?
0: Segere iya waras ora.
3: Wong anjene mbakku kurang tak sret.
0: Ora kurang anjene ora duwe 12. Lan 12 aku.
3: Ora duwe sak srete.
0: Ora duwe plus lek kurang kuwi lah. Berarti cek duwe to.
3: Cek duwe.
0: Cek duwe lek kurang kuwi lagi blas ora ono kok jan.
3: Ya percaya aku lek bayar 12.
0: Iya,
3: oh
0: iya.
3: Temenan aku percaya jenen.
0: Kok isin sembarang kalian ora duwe.
3: Ya ora duwe duwe, ora duwe isin.
0: Bandani, pamane bojo ya. Ate ngomong ngono ta. Ate ngomong ngono ta.
3: Aku teh ngomong ngono ora mentolo lho, Mbak.
0: Disiki wae.
3: Lah kok ngaku?
0: Disiki wae. Timbangin kok apa mbok disiki aku lak isin. Disiki wae.
3: Lho anyane mah ya.
0: Apa?
3: Daripada di diki diki iku mending diki.
0: Kandan.
3: Daripada ditinggalkan mending kita yang meninggalkan.
0: Mau aku pengin sego warek kok. Aku sik pengin sego goreng.
3: Lah apa meneh sambil terong bakso ayo janu enak ayo sarapan.
0: Mau. Kowe kowe saiki
3: apa?
0: Sama goreng tempe.
3: Ngambil badak.
0: Terus
3: goreng terong.
0: Nah, iki sing wegah iki aku.
3: Lho, aku iki sebagai putu iki apa ora pengertian sih, Mbak? Wong aku ngerti lek Mbak iki wis ora duwe wodo.
0: Masalah
3: itu.
0: Masalah ya iki. Gak nyambel.
3: Mbak wis letrok.
0: Wis nyambel terong. Buat anu sih. Wong
3: baik lho wis. Wis letrok kaya terong.
0: Buat cemet sih.
3: Yo ora ta. Saken oleh tak cemet.
0: Lah kuwi jenggarai. Kok apa?
3: Ora tak cemet, Mbah.
0: Terus diapake?
4: Telepon WA teman pro 2 bersama
3: Tairis.
0: Kok iso diiris lho. Yo biasa.
3: Lah aku lek dicemet saken ta.
0: Oh ngono.
3: Heeh.
0: Sing mbok iris.
3: Lah wong-wong biasa kan digoreng terus dicemet di dek layah ngono sih.
0: Iya, iya.
3: Lah aku enggak Mbah saken.
0: Musake yo cemet yo malahan yo.
3: Nah iya kok mesak nomen wis letrak dicemet. Dadi opo teni?
0: Kadani. Oh ajene kok ya ya. Piye kabare nduk kowe nduk?
3: Aku kan wonge apian. Ya alhamdulillah Mbak aku lek etes ngene iki ya berarti sehat.
0: Sehat ya. Wis alhamdulillah. Mami Anggi kabare piye?
5: Hari ini ya.
0: Wis tambah sehat ya piye?
5: Tanggal 5 Juni.
3: Yes, pendungannya ya.
5: Kondisinya
0: oh no, yes. Muka-muka seger waras kabeh, dulur.
3: Nah, iya, muka-muka tentang tentang sehat.
0: Tentang sehat.
3: Cek ana sing ngilokno aku, Mbak.
0: Lah iya. Nek apa jenenge
5: antara 16 hingga 30
0: sapi ya sing biasa ning gawe brojol kuwi mesti ana pasangane.
3: Lah makane Lah aku saiki
0: lek siji kuwi ora anu. Ora.
3: Lah winginane kan aku sebagai tiga gapura sih.
0: Iya.
5: Iya.
3: Lah mana sing kidul wis
5: kemudian si udara ya.
3: Ora ono. Manu mami saiki sakit.
0: Lah kan malah
3: aku bikin. Lah aku mau ngatur dhewe.
0: Lah iya kan malah bikin pusing malah dia. Ya
3: 90. Lah kan
0: ne. Ya kene nyonggo. Dusani wong syarat-syarat kuwi. Kan lek telu didom telu ya ta. Biasane kan ngono. Lah iki akhire dusane mbok pek dhewe.
3: Lah iki kan aku tuh sebagai gapura tengah ya rada apa miring-miring anan miring ngiri ngono lho anak sing nyanggakno.
0: Lah mangkane ya piye maneh kae ya jenenge apa umur ya tapi ya wis muga-muga kabeh seger waras, pamiyangi tambah waras ya tambah sehat ya to. Sing penting kuwi. Ah, sing penting jaga kabeh wae putu-putune mbak Tejo ki jaga kesehatan.
3: Sing sehat dijaga kesehatane.
0: Oh iya.
3: Aja sembrono.
0: Aja sembrono bener.
3: Sing sakit ya wis dikei kesabaran, ketabahan, dikei semangat sehat.
0: Heeh.
3: Lelek kaya aku ki ini ya. Iya alhamdulillah tapi kok ora waras-waras ini.
0: Lho lek kowe angel. Angel. Lek kok ora waras jan angel. Kandhane. Kowe opo? Wes kadung kandhane. Apa ya istilahnya mendarat daging wis. Wis dadi mendarat daging kuwi angel.
3: Ya malah lek aku jangkep mbah, ulu kulit getih.
0: Nah.
3: Otot.
0: Wes dadi siji ngelumpuk. Ngelumpuk wis.
3: Lah iya, lah aku ini lengkap anggitane tujuh lapisan ini.
0: Kandang iya, jadi tujuh lapisan alam. Tujuh lapisan alam. Biasanya kan empat elemen, ini kok suara apa-apa dok, wong pitu wong.
3: Tujuh. Lah wong ini biasa kan duwene indera ke-6 ngono ya
0: bang. Iya. Wah lah iku wis.
3: Aku yuk kak.
0: Iki indera jit. Ya siapa wis.
3: Indera mayu.
0: Indera mayu melok kabeh. Kurang lek 6 wae. Titik iki jene sapi sial loh. Eh?
3: Sapi kuwi sak gua.
0: Ngono emane, sapi kuwi regane wah. Aku ingin ngedol sapi
3: rada.
0: Sok iso ra enak regane kok. Aku ingin ngedol ya rugi.
3: Lah sampean ngedol kulit tok. Sapi urip sampean kelongkop.
0: Lah kan apa jenenge tanggoku mek butuh gawe rambak. Mbak aku kulit butuh kulit sapi gaya apa gaya rambak. Ya tak sisi to wek kulit tok. Yo. Bayu.
3: Lah ngono kuwi yo ngelingi aku.
0: Bayu mek 300.
3: Aku iki seneng tempone.
0: Bayu 300 ya to. 300.000 tok kuwi sapa jenenge kulit sak
3: awak
0: kuwi ha. Sisuke sapine mati. Tibae kademen deh. Wah, rugi akeh.
3: Kulite sampean.
0: Heh. Kae kulitku.
3: Kulite sampean.
0: Ora ono, onoe jamur kulit iki akeh. Lah iya ya, lagune apa ki? Kandhane ya, heeh. Iya lagunya apa ki? Apa?
3: Ipo pindai kuto naik jaring lo.
0: Apa ku?
3: Jogja Priangan lah, tak gak salah lo ya.
0: Jogja Priangan. Nang Jogja terus nang Priangan uno.
3: Katene nang Jogja, awak meriang.
0: Wow, Jogja meriang. Nak mana Jogja meriang?
3: Boleh, sangat kurang.
0: Nah iya, Priangan. Oh, ano, Jogja Priangan. Lah boleh, awas sih ternyata ini. Wawas pol, sing nyanyi
3: apa? Aku kira wes tuwek lho.
0: Orang, masalah sing nyanyi sali.
3: Ditakoni
0: lho, lagu iki opo iki? Lali dhewe yen padahal dhek sing nyanyi. Aku pernah nyanyi iki di bae jare. Wah, anjene repot wae kowe lek-lek.
3: Lah wong aku iki ya mangkane ya kenal lagu lawas, Mbah. Lah nyene aku ya wong lawas.
0: Kandhane ya. Banget ya. Balane.
3: Hah? ora kroso.
0: Ora.
3: Lah prasa aku sik umur 17.
0: Kowe ora kroso, malaikat sing nyatet kroso. Sing urip ora kroso, malaikat sing nyatet iku wis kesel pisan.
3: Kak, sekarang kesel pisan.
0: Sing nyatet iki ket biyen bocah iki kok ya cek awet to ya ya.
3: Arek iki ra mari-mari.
0: Lah makane kuwi. Kayak buku ini gue sentek loh wisan wingi gue sampai kasbon wingi nang toko sebelah gue kasbon buku loh malekate
3: padahal padahal ini lembah ya nah. Buku ini buku sing
0: wah yang paling gede dewe
3: editan ini lembah
0: lho lah iya gawa dewe ngono iku cek
3: gawa dewe kowandel
0: kowandel cek kurang gaya tadi gue biasanya lek wong-wong lek wong-wong liyane ngene iki ya sedina iki rong lembar, rong lembar. Lah kowe ora.
3: Dadak kowe selawe yo.
0: Kandhane.
3: Sadeng kadean polahe.
0: Lah iki menunjukkan banyak tingkah ngene iki. Lek penghapus yo.
3: Lah iya saking kadean polahe sampe kaya bingung lek nyatet.
0: Kandhane.
3: Entek ibuku.
0: Entek ibuku.
3: Kandhane oleh buku siji gawe 10 tahun.
0: Lah buku siji gawe siji gawe seminggu kurang. Sampai malaikat paling apa mau cuti bersama wingi melok cuti deh. Lewat dhewe ana cuti bersama ning malaikat kalender apa ya ana cuti bersama bareng ya.
3: Kaya
0: aneh lah maman malaikat
3: cuti
0: entek lah
3: mbak.
0: Makane kuwi ora isa lawase. Aja wis penyambut gawe.
3: Aja. Aja. Kok
0: kena gulae ambelku mbak. Kowe goreng apa sih tekok kene ambune? Kowe goreng apa kok kene sampean?
3: Diomongi aku gak sambel bajak.
0: Ayo.
3: Mangane sampean tak bajak mari iki.
0: Mungkin aku sawah mbok bajak.
3: Aku dhewe ora tau bajak.
0: Kandhani.
3: Wes wis lambaku situk iki jan. Mau welas ngono lho.
0: Sampai kandhane kuwi lho, kowe ora ngerti wingi putuku ya, Mas. Mbah, iki apa cikare ora iso mlaku. Nyapa? Koyoke uline kasatan. Waya ganti uli, Mbah. Wah, aku ora tau ganti uli ya kowe, bingung aku. Aku dhewe ora tau ganti uli ya, kowe katene bingung ganti uli.
3: Kau uli kowe sampe gletek.
0: Wala ya ya. Ya wis.
3: Tanda. Sing lagune uli tetek, ngono ge lemah.
0: Buka, ra roh aku kowe kuku.
3: Lah iya mau paling mentor kan mogok mari ngono uline ndelete.
0: Ora ora mogok tok iki merwotol wis mudun mesin segala macem iki.
3: Wah, jan. Lah wis mudun mesin ya ibarate uang menungso wis ilang ilang untune.
0: Wis ilang sembarang kali teh wis kan wis. Ilang pamore barang kok.
3: Ilang pamore wis ndak apa-apane.
0: Lah iya. Oke.
3: Okay. Aduh. Sengak.
0: Kandhane teko kene kok sengake sampean.
3: Aku hanya sewen kok nyengaki wong.
0: Kandhani yo. Kopak
3: mata adalah. Oke, terima kasih, Mbah.
0: Matur suwun, terima kasih.
3: Tak tunggu lagune salami kanggo wong Rebon niku mah lapo
0: wong iku mah. Mbok iku mau. Ngeluh bocahku.
3: Kok rupane kok kaya rupane lho ya. Delok omongane.
0: Kandhani rada.
3: Kaya wong lagi yo apa ngono lho modele.
0: Yo lagi kurang anu deh.
3: Apa anu mari Jumat legi wingi kumat.
0: Kayake ngono. Dek apa oh. Dek ketempelan deh.
3: Iya, soalnya wong Jumat legi kene.
0: Gampang nempel koyo cecek lho. Lah cecek lah gampang nempel lah.
3: Iya saking manis.
0: Saking je saking tipis ya. Ya wis ah.
3: Ya wis oke suwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya no siapa titik sing ndek wakir kono. Ya yes, diaturke lagune Kopi Jahe dhisik ya wong ya kagem panjenengan sedaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raraketing Nuswantoro wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Setenggalatus Gangsal Komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamirang. Mas jam songo ya cepet tanjane. Jam kuwi saiki wah mlayu ne ngalang-alangi patas jati wong moro-moro wis jam songo. Mau jam 10. Jane warung gaul.
1: Warung gaul.
0: Gaul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terpuji panjenengan Pak Watalipun.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan pripun?
1: Alhamdulillah kula nggih sehat.
0: Amin amin amin ya rabbal
1: alamin. Kula tak nyuwun tembang nggih, Mbak.
0: Tembangin napa niki, Bu?
1: Lereng Bukit. Kediri, Mbak. Lereng Bukit Kediri.
0: Lereng Bukit.
1: Oh, Kelut Kediri. Lereng Kediri.
0: Lereng Kelut Kediri. Sedap.
1: Inggris.
0: Lereng Gunung Kelut dah. Kan ya?
1: Inggris mau pilih. Inggris sami mau pilih.
0: Oh, copi ya.
1: Inggris. Boten napa-napa sampun. Niku kemawon.
0: Oke.
1: Langsung kami pun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Pak Eko, Pak Gandong, Widi, Pak Titi, Mama Anggi, Enggal Dangan, langsung Mas Fari, Pak Ismoyo, Sugeng Winding, dan Sugeng Midangetaken, kagem Mbak Jojo.
0: Inggi.
1: Diberi kemudahan rezeki halal, aman dan hidup tentram bersama keluarga. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Lereng Gunung Kelut nggih wontenipun mugi-mugi wonten mboten glintu nggih. Assalamualaikum Mbak Tejo, semoga diberi kesehatan lagune semoyo, ha. Semoyo Banyuwangian. Oh, semoyo. Penak. Penak piye? Wis penak bondo semoyo tok. Aku ya iso. Warung gaul. Oh, pedot dicobi malih ya tok. Apa sarapan kuwi karo midhangetake lelagon tembang-tembang Jawa kuwi. Eh, jeneng enak-enak. Ya ni jauh karo joget ya toh, tapi yo mami dikecapi wong. Misalnya orang dikecapi loloten tau mbah, wah sering kang lagi wonten margi wilujeng enjang, hati-hati ning dalan ya toh, ora usah susu, hati-hati wae dimanapun panjenengan aktivitas doyo. Mulai isu ini aktivitasnya pada oke okay. Ya soalnya kita sih semangat-semangat ya. Jam 10 titik lo dong ngelan teruk, lo ini teko mbak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!

Setunggal atus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang. Program empat kadang pamira ngamal kinggi wekdal sampun boten nyekapi kula mbah Tejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur nuwun kawi katosan jenengan saya nyuwun gungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang boten menani penggalih saking gerasi jalan Candi Panggung sekat wolu Malang kula mbah Tejo wilujeng enjang sedaya sugeng ngayahi jejibahan sugeng aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang masih menunggu data resmi dari Kementerian Agama terkait dengan jumlah dan identitas jemaah haji asal Kota Malang yang meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam hal ini, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Ahmad Soleh, mengatakan berdasarkan informasi sementara yang telah ia terima, terdapat 4 jemaah haji asal Kota Malang yang dilaporkan wafat. Sepengetahuan mereka, di Makkah ada 2 orang, kemudian sebelum berangkat ada 1 orang, dan di hari ini ada 1 orang, pendengar. Namun demikian, ia menegaskan data tersebut masih perlu diverifikasi oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki data resmi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Soleh mengaku belum memperoleh informasi detail terkait dengan identitas maupun penyebab meninggalnya 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Ia juga belum menerima laporan lengkap terkait dengan 1 jemaah yang dilaporkan meninggal dalam proses pemulangan. Mengenai kemungkinan adanya santunan dari pemerintah Kota Malang kepada keluarga jemaah yang meninggal dunia, Soleh mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama terkait dengan hak-hak yang akan diterima oleh jemaah haji yang wafat. Demikian Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare? Mandar mugi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Sakniki wonten Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedaya wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke nggih. Pokoke selama 5 jam ke depan nanti bakal ada beberapa program menarik, kemudian informasi yang bermanfaat, dan tentunya lagu-lagu yang menghibur panjenengan kabeh nggih, yang harapannya semoga dapat memberikan semangat untuk Anda yang lagi beraktivitas, atau mungkin dapat memberikan hiburan ya bagi Anda yang mungkin lagi bersantai di hari ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamira, saniki wonten informasi terkait dengan pemulangan jemaah haji di Kota Malang yang berjalan dengan lancar nggih. Pemerintah Kota Malang mastekno lek proses pemulangan jemaah haji asal Kota Malang berjalan dengan lancar. Hingga hari Kamis 4 Juni kemarin ada dua kelompok terbang atau kloter yang telah tiba dengan kondisi jemaah mayoritas sehat dan aman ya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Kota Malang Ahmad Soleh mengatakan kloter 11 dan 12 telah sampai tanpa kendala yang berarti, di mana seluruh koper jemaah juga telah diterima oleh sesuai dengan pemiliknya begitu ya. Dan menurutnya hanya 1 hingga 2 jemaah yang membutuhkan bantuan kursi roda. Selebihnya kondisi jemaah terpantau sehat setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi. Soleh menambahkan masih ada kloter 13 yang dalam perjalanan menuju Jawa Timur. Total jemaah haji asal Kota Malang tahun ini tercatat ada sebanyak 1.203 orang. Untuk mendukung kepulangan jemaah, pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah fasilitas, mulai dari armada bus dan juga asrama haji Embarkasi Surabaya menuju Malang. Adapun truk pengangkut koper hingga konsumsi selama perjalanan. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang berharap ya bahwasanya seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji asal Kota Malang ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar sehingga seluruh kloter dapat tiba di daerah asal dengan

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: a pair of what? Balls spinning
1: back over. Kakek sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satuan Riset Narkoba atau Satres Narkoba Polres Malang mengungkapkan dugaan peredaran narkoba di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Seorang pria berinisial MAP, 27 tahun, warga desa Tulus Besar, diamankan setelah petugas menemukan puluhan gram sabu dan puluhan butir pil ekstasi di rumahnya. Di mana kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Tumpang. Berdasarkan informasi ini, petugas melakukan penyidikan dan penindakan pada hari Kamis 28 Mei 2026. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan petugas mengamankan terduga pelaku setelah memastikan informasi yang diterima valid. Setelah dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut dinyatakan valid, petugas bergerak melakukan penindakan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku di rumahnya. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan 4 paket sabu dengan total berat 54,56 gram dan 76 butir pil ekstasi yang diduga siap edar. Polisi pun juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 2 timbangan digital, alat hisap sabu, plastik klip kosong, puluhan wadah bekas kemasan kopi dan beberapa tas serta telepon genggam milik terduga pelaku. Menurut Bambang, jumlah barang bukti yang diamankan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkoba. Polres Malang saat ini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedaya pamirang, saniki wonten informasi terkait dengan operasi Patu Jaya 2026 yang akan segera digelar pada 8 Juni mendatang. Operasi ini pun merupakan bagian dari operasi Patu yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia ya, termasuk di Jawa Timur yang akan menggelar kegiatan serupa dengan Sandi Operasi Patu Semeru 2026. Dalam operasi ini, aparat kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas ya, yang berpotensi dalam membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, kegiatan ini pun bertujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Untuk mendukung pelaksanaan operasi ini, sebanyak 2.798 personel telah diterjunkan. Dan kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi juga didukung oleh TNI, Dinas Perhubungan atau Disub dan juga Satpol PP. Lewat operasi Patu Jaya, petugas akan fokus menindak sejumlah pelanggaran yang masih sering ditemukan di jalan raya. Dan ini ada 10 pelanggaran yang menjadi sasaran utama dalam operasi Patu Jaya ini. Di antaranya kendaraan tanpa plat motor, kemudian berkendara melawan arus, pengendara motor yang tidak menggunakan helm, sepeda motor membawa penumpang lebih dari satu orang, menggunakan ponsel ketika berkendara, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar batas kecepatan, pengendara di bawah umur, kemudian berkendara dalam pengaruh minuman keras. Dan dalam hal ini masyarakat dihimbau untuk melengkapi dokumen kendaraan, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Jadi dengan disiplin dalam berlalu lintas ya pendengar, maka resiko kecelakaan di jalan raya ini dapat diminimalkan seperti itu. Baiklah, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti ya, silang salat Jumat ya, yang mana kami akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang ya, untuk mengikuti silang salat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Malang, tepatnya nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
1: Dan masih akan balik lagi untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Baik pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Malang untuk mengikuti silang salat Jumat ya. Jangan kemana-mana, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengan Anda. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.
2: Terbaik kamu. Terbaik.

وانكوب لا

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

وأشهد أن محمدا رسول الله.

Crow

النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجلاء الشرفاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى بامتثال جميع أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu mematuhi dan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan segenap larangannya, sehingga insya Allah kita akan berhasil memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang dapat menjamin kebahagiaan hakiki tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan diri kita sebagai umat baginda Rasulullah, yang dengan sengaja Allah memilih kita sebagai umat baginda Rasulullah, meskipun kita belum pernah berdoa, kita belum pernah mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat beliau, tapi Allah sengaja memilih kita, menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah, sehingga kita diberikan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, keringanan-keringanan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Bahkan kita disebut oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini karunia yang sangat besar sekali yang harus selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini mayoritas adalah kaum muslimin, bahkan terbesar seluruh dunia. Yang mana tentu saja musuh-musuh Allah dan Rasulnya tidak akan senang melihat hal ini. Terlebih sekarang ini di negara-negara di Eropa sana, di Amerika, ini orang banyak masuk Islam secara berbondong-bondong, sehingga mereka semakin khawatir ini. Jadi mereka akan terus dan selalu berusaha untuk mengadu domba kita, menghancurkan kita dengan berbagai macam cara, dari segala cara, segala arah. Sebagaimana disabdakan oleh difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini harus selalu kita jaga, kita pelihara dan kita syukuri. Jangan sampai dengan mudah kita diadu domba oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yang memang akan terus dan selalu tadi walan tarda, menggunakan kata-kata lain yang artinya tidak akan, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, mereka akan tetap berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka akan terus dan selalu berusaha untuk mengadu domba kita. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sungguh kita orang mukmin bersaudara. Baginda harus menjelaskan bagaimana kita ini persaudaraan antara sesama muslim. Matal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama fa'il jasad idza ishtaka min bi'udwin tada'a lahu sa'ir jasad bisar wal humma fala fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami wa la li ahmar 'ala aswad illa bi taqwa. Rasul mengumpamakan kita matal mu'minin, perubahan kita antar sesama kaum mu'min ini dan saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan ini kama fa'il jasad, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka min bi'udwin, bila salah satu dari anggota tubuh kita yang terluka atau sakit, maka tada'a lahu sa'ir jasad bis-sahar wal humma. Ini akan berakibat tadi, mungkin semalaman kita tidak bisa tidur, mungkin kita demam hanya disebabkan salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit tadi. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Antar mu'min yang satu dengan mu'min yang lain sebagaimana sebuah bangunan, yang mana masing-masing bagian dari bangunannya akan saling

kuat bagian yang lain. Maka sekali lagi, marilah kita jaga, kita syukuri karunia yang diberikan Allah kepada kita ini dengan sebenar-benarnya. Kita ini adalah bersaudara, meskipun kadang-kadang kita ini beda warna kulit, beda suku bangsa, beda mungkin partai politik, ormas dan sebagainya. Tetapi selama kita masih mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka kita mudahnya diakui juga oleh beliau sebagai umat beliau, sehingga kita kelak Allah akan dimasukkan ke surga dengan syafaat baginda Rasulullah SAW di bawah naungan bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang biasa tadi, tapi kita saling menghormati pendapat yang lain, menghormati kepercayaan yang lain, akidah yang lain, selama kepercayaan atau akidah tersebut tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka marilah sekali lagi kita jalin dan kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita adalah bersaudara. Sehingga mudah kita, bangsa dan negara kita insya Allah akan dijaga Allah, pelihara Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan akan dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan memimpinnya bagi bangsa dan negara kita yang kita cinta ini, pemimpin-pemimpin yang terbaik, sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan dengan lebih baik juga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil allam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'adwa as-samawati wal ardi 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Juga sepakat bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dan magang nasional atau magang hub perlu dilakukan. Baik pendengar, baru saja telah Anda ikuti silang salat Jumat ya bersama dengan program 1 RRI Malang. Dan kali ini Anda kembali bersama dengan kami tentunya di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Sedaya pamirang, saniki wonten informasi ya terkait dengan produksi padi di Kota Pasuruan yang saat ini mencapai 56% dari target tahunan. Meskipun masih di bawah target tahunan, namun produksi padi di Kota Pasuruan ini justru terus menunjukkan tren yang positif. Data dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DPPKP Kota Pasuruan menyebutkan produksi padi selama 1 tahun ditargetkan bisa menembus 1.788 ton. Nah, sedangkan pada triwulan pertama tahun ini, panen padi mencapai sekitar 581 ton plus hasil panen selama April hingga awal Juni 2026 yang mencapai 436 ton. Sehingga total realisasi hasil panen padi sepanjang tahun ini telah mencapai 1.017 ton alias 56,8% dari target tahunan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DPPKP Kota Pasuruan Zahra Hayati mengatakan bahwasanya capaian produksi padi pada triwulan pertama ini sudah melebihi separuh dari target ya. Dan sehingga ia optimis setahun pergantian tahun depan produksi padi telah memenuhi target. Nah, sementara itu meskipun capaian tersebut masih belum menggembirakan, namun ancaman cuaca ekstrim ini masih menjadi perhatian khusus ya. Adapun hujan berkepanjangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini memicu serangan hama dan juga tikus. Nah, sementara itu musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada paruh kedua tahun ini berpotensi mengganggu produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, Zara menghimbau kepada para petani agar lebih bijak dalam menentukan pola tanam dan penggunaan sumber daya air. Dalam mengantisipasi dampak kemarau ya, di DPPKP telah menyiapkan sejumlah langkah nyata. Di antaranya mulai melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kemudian optimalisasi pengelolaan air irigasi dan juga percepatan tanam serempak di wilayah potensial hingga penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan. Menurutnya, pemerintah juga telah mengusulkan adanya bantuan pompa air kepada pemerintah pusat ya, dan juga mendorong penyesuaian pola tanam sesuai dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Jadi petani di Kota Pasuruan yang lahannya memang kekurangan air ini banyak yang menanam padi varietas Situ Bagendit dikarenakan tahan terhadap kekeringan ya. Dan semoga dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat ini nantinya semoga bisa menambah hasil capaian produksi padi di Kota Pasuruan ya. Mungkin di tahun ini mencapai 56%, tapi harapannya di tahun berikutnya ini dapat meningkat seperti itu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
1: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.
1: Ro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang 2026. Ancaman terbesar menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di kawasan Gunung Arjuna Welirang yang selama ini memiliki riwayat kejadian kebakaran cukup tinggi. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan bahwa Kota Batu sebenarnya telah memasuki musim kemarau sejak bulan Mei 2026 berdasarkan informasi dari BMKG dan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Batu telah menyusun sejumlah dokumen strategis mulai dari kajian risiko bencana, rencana kontingensi karhutla, hingga rencana operasi yang akan digunakan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga tengah memberlakukan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan yang berlaku sejak 1 Mei 2026 selama 184 hari ke depan, di mana status ini dapat diperpanjang apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara ya. Nanti akan ditemani oleh Jo Aditya dan juga Dika Suara selaku host dari RRI Mataram. Dan nantinya akan membahas terkait dengan budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda bersama dengan Muhammad Ihwan Esos MSI selaku Kepala Dinas Kebudayaan NTB dan juga ada Intan Fatiha Farhan selaku Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026 ya. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar perompat, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, masih pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perompat. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di perompat Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di perompat Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di perompat Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar perompat. Nanti kita balik lagi di perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo
2: atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada
1: sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh, gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Kemudian, harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, halo Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Kebudayaan 2026.
1: Iya. Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Pro 4 kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Pro 4 Jakarta, budaya di sono ada Pro 4 Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh,
2: nih,
1: siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: bicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Monggo silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu?
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsernya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia.
4: saja.
2: NTB ya, kebudayaan.
4: Bukan cuma ya udah apa permainan pesantren biasa aja, tapi juga adalah ajang dari pembuktian
5: advokasi dari yang saya bawa. Nah, beberapa prediksi saat nih, kalau kita lihat pemilihan yaitu knowledge and passion must be together. Yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
2: Oh gitu.
5: Ya, di tengah arus globalisasi yang cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
2: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah
5: sih? Masih sekolah di bangku kelas 2 SMA.
2: Oh kelas 2.
5: Satu gerung.
2: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
5: Seleksinya kemarin bulan Maret.
2: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
5: Januari.
2: Oh, gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
5: Seru.
2: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan? Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
5: Semuanya kayaknya berkesan. Wah,
2: keren. Ya, ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga, kadang ya tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
2: ya, lini
3: kehidupan kita. Kalau bicara
2: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
2: menjadi budaya
3: ya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ANSI, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belit ya,
2: betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
2: antusias
3: sekali ya, kan luar biasa menurut saya.
2: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca, yang di NTB Sumbawa sana kan.
2: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
2: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
2: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
2: Apa
3: ya,
2: itu ya? Ya,
3: makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
2: Keren. Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Bentar, kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah hari satu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin? Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau untuk event ya.
5: Ya.
2: Betul.
5: Interaktif.
2: Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih? Ya nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, nggak sekedar euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
5: Program berarti.
2: Iya, iya, iya.
5: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
5: Jadi kalau menurut Indah itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Benar.
5: Kan? Terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya
2: dulu di Bima itu ada rimpu. Itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya. Di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya
2: dia
3: punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: pintar nilai-nilai yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu. Dan kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa?
5: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua. Ya beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah, kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
5: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
5: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya
2: kak. Waduh.
5: Ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada nggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
5: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
5: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
5: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
2: kuno gitu ya.
5: Kuno,
2: oh, ya benar. Waduh, kata-kata itu lagi.
5: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan dari Dinas Kebudayaan kita nih?
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis itu adalah kembang yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Oh, iya. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan.
2: Iya.
3: Karena itu adalah
2: apa identitas kita.
3: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan terus
3: persiapan. Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Websitenya.
3: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya. Kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo ade
2: gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih? Oh masih, ya ya ya.
6: Kita
2: ya.
6: Lagi bekele nih.
2: Bekele. Oh ada masih. Masih bekele tuh. Oh ya ya ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya ya ya. Berarti masih lah ada aktivitas bekele di. Ya ya. Intan asli mana tadi? Gerung.
6: Gerung.
2: Oh gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
6: Ya ya ya.
2: Oh gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu sebelum nanti kita ke masjid. Halo, terputus ya. Oh gitu. Nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
6: Iya benar, masih kan sampai sekarang.
2: Masih. Oh gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, halo. Terputus lagi. Oke, biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
6: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh di sawah?
6: Iya.
2: Oh pilih gitu? Iya benar. Iya. ntar dulu ya. Ya masih ini ya, maintenance. Oh jadi aktivitas bekele kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
5: makan
2: ya
5: bareng.
2: Makan bareng ya versi apa sasak ya. Jadi mereka ngumpulin bahan-bahan
5: ya, bawa kangkung, ada yang bawa lumpia, yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
5: bawa panci dong, bawa panci.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Dan dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Adis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
7: Iya.
2: Di dinas kebudayaan gitu. Apa nih yang sudah kedetek nih tantangan-tantangan yang dirasa sekolah.
7: Ya utamanya sih anak-anak mudanya kan guru, tadi gitu, pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya, walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri apa namanya mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
7: Ya, oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
7: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir. Iya, gitu.
2: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
7: sini. Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
2: Lebih komplit ya.
7: Komplit. Kita punya Taman Budaya ya, dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya.
7: Iya, lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
2: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri. Di situ banyak yang bertanya nih, ada apa lagi nih, ada putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
8: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Yeah. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu langsung sama
2: betul.
8: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
8: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Amin. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo, ini udah 35 menit.
1: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Pop pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayak udah enggak sabar ya buat telepon nih, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram dan masih ada Bang Dika di di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan, ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wow. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Ciguri ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cikgu.
3: Oh, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Di situ loh, kalau nonton. Selamat pagi, Cikgu.
3: Oh, selamat pagi, Cikgu. Cikgu di mana, Cikgu?
4: Ya, selamat siang ya sekarang.
3: Cikgu dari mana, Cikgu?
2: Cikgu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cikgu, untuk bergantian dengan yang lainnya. Iya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cikgu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap.
3: Dari Jakarta ya.
4: Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang enggak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Kita sambungnya atau sasak apa namanya? Samawa.
3: Samawa sasak sama bojo. Jadi
4: kita jangan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya, Bu.
4: Dari Bapak. Ada pertanyaannya, Bapak Kadir. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, Pak, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cikgu ya. Terima kasih, Cikgu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di

0: Mas saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Indonesia Tenggara Barat. Kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya tidak hanya ketemu di kafe ya. Di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
1: tongkrongan
0: mereka,
1: tongkrongan ya.
0: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
1: Iya berjamur nih tempat nongkrong ya,
0: kan, kemudian
1: nih,
0: bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB 1 data budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
1: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat
0: ya tadi. Sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta budaya desa ya. Satu desa satu duta, desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
1: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
0: dari mereka,
1: itu tugasnya duta ini
0: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
1: inventaris gitu ya,
0: melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ketika Dinas Kebudayaan memotret, dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
1: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
0: Seribu lebih
1: ya.
2: Banyak ya Mbak Dika ya.
1: Iya, ini udah 1000 desa.
0: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
1: Ini untuk memulainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan Bang Ica.
1: Jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa sih saat ini gitu? Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
3: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran.
1: Oh gitu.
3: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
1: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
3: Nah,
1: ini langsung nih.
3: Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
1: ame orang datang nanti kan.
3: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
1: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
0: Ya, yang paling krusial itu aku mau keluar nih. Terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ada tarian gitu ya. Ada pakaian, bangunan adat ya, kemudian sistem nilai ya. Nah, itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu misalnya di Sasak ini ada saling jot atau saling memberi.
1: Ya kan? Oh iya, benar.
0: Buat

0: Royong lah ya. Gotong Royong. Kemudian di Samawatu Kerik Selamat ya. Atau Basiru Gotong Royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahidawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
1: Karena sasa sering juga paham. Eventnya tuh
0: sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Bener-bener. Mereka tahu pakaiannya tapi nggak tahu nilainya.
2: Setuju ya Nek ya.
1: Setuju. Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
0: Iya, sejarahnya nggak tahu.
2: Kadang asal pakai aja kan.
1: Akhirnya mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
2: yang
1: kan.
2: Penting masih. Oh
1: iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan? Tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah gimana tuh tanggapannya?
0: Iya.
1: Pak Kadis nih.
0: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
1: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
2: kalau
1: ini?
2: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya. Karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan nggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri. Benar.
1: Padahal sekarang sudah ngetren loh.
2: Iya.
1: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa kegiatan budaya, wah
3: benar. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan. Di Jakarta kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu, tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Iya. Bang Dika ini di Jakarta, sudah ada telepon, kita angkat ya.
1: Silakan.
3: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum. Iya, halo Prof, assalamualaikum.
4: Dari Padang di Palembang.
3: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
1: Kita ke komentar YouTube nih yang
3: boleh silakan.
1: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB. Oh ya gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
0: Ya.
1: Telepon dulu lah ya.
3: Kasih. Boleh sekali nanti di rapel ya.
1: Rapel-rapel. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih?
3: Coba kita sambung yang di Jakarta ya Bang Dika ya. Halo Prof, assalamualaikum.
5: Halo Prof, assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Suara Budaya Jakarta.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
5: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
3: Oh Pak Jamsar, iya boleh. Pak Jamsar boleh di
5: Jakarta,
3: iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
5: Dengan abang siapa tadi?
3: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
5: Pak
3: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
5: Di Mataram ya.
3: Iya betul.
5: NTB.
3: Betul.
5: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
3: Iya.
5: Itu indah semua bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh, Bang? Saya mau tanya tuh.
1: Pohon purba itu
5: pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar, Bang, itu.
3: Iya, siap.
5: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu, Bang, masih ada itu, Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
3: Siap kalau gitu Pak
5: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram Madagesan bang.
3: Mantap
5: jadi sering sana juga gitu loh.
3: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
5: Ya terima kasih Bang Jojo. Dana bang yang Nusa Tenggara Barat ya.
3: Siap, terima kasih.
5: Kalau saya bilang itu Lombok itu bang.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
0: Pohon purba ke arah Sumbawa sana. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata. Itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya, di sana juga ada teman-teman di sana pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu kelihat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali. Generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
0: Satu boleh nggak?
3: Apa tuh?
0: Permainan.
1: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
3: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
0: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kak Jok sini.
3: Siap kalau gitu. Mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
1: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
2: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri tuh pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, enggak, yang macam-macam gitu.
1: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu ya.
2: Jadul,
1: ya,
2: jamet, siap. Enggak.
1: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
0: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya, masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
1: Oke, siap. Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Rumpat di seluruh penjuru Nusantara.
3: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musim kemarau panjang diprediksi berlangsung sepanjang pertengahan hingga akhir 2026 yang tidaknya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tapi juga menuntut perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas di kawasan pegunungan dan hutan. Dalam hal ini, BPBD Kota Batu menilai faktor manusia masih menjadi penyebab utama kebakaran yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi kegiatan karhutla pada 2019 dan 2023 menunjukkan sebagian besar kebakaran berawal dari kelalaian manusia. Menurutnya, terdapat tiga aktivitas yang paling beresiko memicu kebakaran selama musim kemarau. Yang pertama, pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar, di mana praktik ini dinilai sangat berbahaya dikarenakan api dapat dengan cepat merambat ke kawasan hutan ketika kondisi cuaca kering dan angin bertiup kencang. Yang kedua adalah aktivitas wisata alam yang menggunakan api unggun tanpa pengawasan memadai. Dan bara api yang tampak kecil seringkali menjadi pemicu kebakaran besar ketika terbawa embusan angin. Yang ketiga adalah aktivitas perburuan liar yang menggunakan api untuk mengeluarkan satwa dari habitatnya. Praktik ini ternyata pernah teridentifikasi sebagai salah satu pemicu kebakaran hutan di kawasan pegunungan. Selain mengingatkan wisatawan dan petani, BPBD juga mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan langkah-langkah adaptasi menghadapi kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menghemat penggunaan air dan menyiapkan cadangan air untuk kebutuhan pertanian. Meski demikian, BPBD memastikan Kota Batu relatif aman dari ancaman kekeringan air bersih ya. Dan hingga saat ini wilayah tersebut belum memiliki catatan historis kekeringan yang terdampak pada kebutuhan dasar masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dijuluki sebagai kota angin bukan tanpa sebab, karena hampir setiap harinya hembusan angin sangat kencang. Biasanya masyarakat menyebutnya angin ngekebuk. Namun kecepatan angin akan semakin terasa kencang saat memasuki musim hujan selama bulan Agustus. Mayoritas masyarakat yang mendiami adalah etnis Sunda, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Sunda. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Majalengka memiliki banyak wisata alam. Salah satunya adalah Curug Ibun Pelangi yang terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Merupakan salah satu wisata alam yang mempesona dengan menampilkan keindahan air terjun dan kejernihan air sungainya. Curug ini diapit oleh dua dinding batu lava setinggi kurang lebih 20 meter, menjadikan pemandangan di sini terlihat menawan. Dinamakan Curug Pelangi karena di antara dua tebing yang ada di sana sering muncul pelangi.

0: sudah dibahas secara mendalam lintas kementerian serta lembaga terkait dan ini memang
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Majalengka. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Majalengka, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Pendengar, baru saja telah Anda ikuti Jelajah Nusantara yang telah dihadirkan oleh Dias ya, dan telah membahas seputar Jelajah Majalengka seperti itu. Dan nanti di sore hari akan ada Bu Demi yang akan menemani Anda ya di sore hari nanti sampai nanti merapat di jam 8 malam. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam gangsal welas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dusun Kuliner Batu menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan ketika berkunjung ke Kota Batu. Kawasan kuliner yang menghadirkan berbagai makanan khas dan jajanan lokal itu ramai dipadati oleh pengunjung, terutama ketika malam hari dan akhir pekan. Beragam menu ditawarkan para pelaku usaha mulai dari makanan tradisional, olahan susu hingga aneka kuliner modern yang menyasar wisatawan muda. Suasana nyaman dengan udara sejuk khas Kota Batu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk bersantai bersama dengan keluarga maupun teman. Pendengar, meningkatnya jumlah wisatawan dinilai berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, di mana para pedagang mengaku omset penjualan mereka mengalami kenaikan, terutama ketika musim liburan dan akhir pekan panjang. Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendekar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gracia Candi Panggul 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Bude Mei. Bude yang cantik sendiri pastinya ya, versi anak-anak saya begitu. Akan menemani Anda selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan dalam program request lagu dangdut. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik. Shalala. Oke. Apa kabar semuanya sore hari ini para pendengar setia Pro4 Era di Malang? Sehat dong pastinya ya. Selalu sehat, amazing, awesome, incredible Bude Mei. Ya, kayak saya itu setiap pagi nyanyi ya. Apa lirik lagunya itu jadi memotivasi saya. Itu adalah bentuk lirik lagu yang memang itu membuat kita semangat dan termotivasi. Jadi itu salah satu bentuk afirmasi yang saya lakukan.

begitu. Aku percaya pada jalan hidupku yang membawa makna setiap harapan. Kok kayak enak ya kalau aku yang nyanyi ya.

0: Pan panti begitu. Luar biasa ya. Jadi tuh emang saya sengaja, saya tiap pagi nyanyi lagu itu ya. Oke, ada Ashkin Zakaria, sehat-sehat Bude merantau Neng Bogor Yota, ya Allah, kumaha ada Mang Bogornya. Oke, sehat-sehat dia di Bogor ya. Ini saya baru buka langsung ada penelpon yang masuk. Gimana kalau langsung saja kita sapa? Selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Oke, terima kasih.
1: Bu Deme ini kalau saya perhatikan karakter vokalnya emang anu ya. Tidak hanya pandai bersiaran tapi juga pandai bernyanyi.
0: Oh gitu ya? Masa ya,
1: menurut
0: sih?
1: Saya ya,
0: oh ya, terima kasih.
1: Dari karakter vokalnya Bu Deme ini tidak hanya pandai bersiaran tapi juga bisa nge-MC dan juga bisa bernyanyi.
0: Oh, jadi kalau menurut Pak Suranto dari karakter saya, suara lho. Saya selain bisa siaran, bisa nyanyi, terus apa lagi?
1: Artinya Budi punya keberanian gitu loh.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Suranto, semoga menginspirasi ya.
1: Iya, sama seperti sebelah siapa itu Widya Rahayu Budi nyanyi ya.
0: Oh iya, kurang bisa
1: waktu
0: sih.
1: Waktu MC bareng waktu acara keroncong itu kan saya masih ingat kok.
0: Iya, betul. Oke, baik.
1: MC berdua ini.
0: Terima kasih. Sore hari ini sehat ya pastinya ya hari ini ya.
1: Sehat Bu Deme, sore ini cerah seperti juga beberapa
0: cuacanya.
1: Hari bahkan beberapa minggu sudah enggak hujan lagi ya.
0: Betul.
1: Tidak seperti bulan April, Maret, Februari, Januari.
0: Iya, betul. Ini transisi memang ya, musim betul. Penghujan ke kemarau. Kayaknya
1: tapi
0: sudah masuk
1: Bu Deme,
0: deh.
1: Perasaan saya musim kemarau ini malah lebih dingin ya, bukan musim hujan. Kemarau.
0: Biasanya seperti itu. Justru kalau musim hujan itu terasa hangat malam harinya, tapi musim kemarau itu malamnya temperatur udara itu lebih rendah ya. Gitu.
1: Di tempat saya itu mulai jam 6, jam 7 sore sampai besok pagi itu dingin.
0: Oh ya. Oke deh. Pak Suranto, sore hari ini saya tahu tidak pernah request lagu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi langsung saja
1: sore
0: salamnya.
1: Sore hari ini mohon izin. Saya ingin, walaupun saya tidak suka bola, tidak ngerti bola dan tidak mau ngerti bola, tapi mohon izin saya ingin mengucapkan apresiasi kepada RRI yang sudah memberi tempat atau memberi sarana untuk siaran bola ya. Jadi sangat membantu. Karena ada juga Buri teman-temanku penonton suka bola gitu ya.
0: Okay.
1: Dan juga masyarakat umum gitu ya. Jadi aku sangat bangga dengan RRI yang sudah menjadi radio bola untuk teman-teman rakyat juga yang lainnya.
0: Alright. Okay.
1: Di semua program ya. 1, 2, 4, 3 juga mau
0: yes.
1: bola ya.
0: Betul. Oke, okay, baik.
1: Salam buat Pak Ahmad Irwan, buat Paris, buat Bunda Riatin, buat semuanya pendengar Pro 4 pecinta acara Goyang Senggol yang tidak dapat saya sebut satu persatu ya. Dan yang terakhir tentu buat Bu Deme, terima kasih banyak karena sudah mengangkat telepon saya sore ini.
0: Oke.
1: Demikian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto yang ada di Blimbing saja. Dan untuk para pendengar seperti biasa sore hari ini selain audio yang bisa Anda dengarkan, kita juga live streaming di platform TikTok ya di RRI Malang. Jadi yang pengen merapat yuk segera merapat, pengen tahu modelannya Bu Deme itu seperti apa sih visualnya. Gitu ya. Yang jelas Bu Deme itu cantik orangnya ya kan. Karena kita perempuan ya, tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Semua yang berjenis kelamin laki-laki ganteng-ganteng semua, yang berjenis kelamin perempuan cantik-cantik semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya sapa untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok sore hari ini. Ada 64 penonton ya, terima kasih banyak. Jangan lupa berikan tap-tap layar untuk saya. Dan ini adalah program request lagu dangdut Goyang Senggol namanya. Jadi ini merupakan satu program di mana Anda bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Silakan saja langsung di request di kolom komentar untuk yang ada di TikTok ya.

Asik, terima kasih banyak. Oke, untuk Anda yang mendengarkan via audio ya di 105,3 FM maupun di RRI Digital dan juga streaming kita di rri.co.id, silakan saja kirimkan pesan, request lagu apa di 081 3569 1053.

Oke, yang mau kirim-kirim salam atau pengen saya sapa yang ada di TikTok boleh banget ya. Langsung saja ketik-ketik di kolom komentar, boleh menyapa satu sama yang lainnya. Menambah persaudaraan, tambah saudara lewat jalur platform TikTok ini ya. Jadi silakan saja saya berikan ruang untuk bebas berekspresi, tapi tetap ada batasannya ya. Silakan menggunakan komentar yang baik, oke? Baik, kemudian juga ada mutuitan dong. Apa nih? Mateus Landong ya. IKN hadir kakak, terima kasih KN. Mamiku Malang Taman Merjosari hadir Mbak, salam kenal. Salam kenal kembali, terima kasih untuk semuanya. Yang pengen request lagu dangdut, boleh koplo, boleh klasik, dan juga boleh remix ya. Silakan langsung saya diketik ya. Oke, sebagai tembang pembuka di kesempatan sore hari ini, saya ada satu tembang yang berjudul apa ya, kira-kira sore hari ini enaknya apa ya. Ini aja deh kita dengarkan bersama.

sore hari ini bersama saya. Yang pengen request lagu

bersama. Selanjutnya saya akan putarkan Gerimis Mengundang ya. Pak Ali Mas'ud, terima kasih. Judulnya Hadirmu Bagaikan Mimpi. Kemudian juga Santen Bude Mandala Poncokusumo menyapa. Terima kasih Poncokusumo, selamat sore. Sugi Arema, selamat sore.

Oke, terima kasih banyak ya untuk saudara-saudaraku. Memang durasi lagunya cukup panjang, jadi saya potong, saya akan menyapa kembali ke TikTok ya. Untuk Matius Landong, mohon maaf sekali lagi, ini adalah program request lagu dangdut dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada ya lagu yang di request, oke? Jadi boleh klasik, boleh koplo, boleh remix, tapi yang berbahasa Indonesia. Ada Mbak Idada ya, selamat sore request Cinta Merah Jambu. Oke, Vita Alfia, nanti saya siapkan ya. Mas Jo, selamat sore Kak, selamat sore juga. Terima kasih Kang Boy, sudah ini ya, request Umpomo. Nah, ini untuk saudara-saudaraku, kalau itu lagu-lagu masuknya ke campur sari, Banyuwangian gitu mungkin ada ya. Lagu-lagu tembang Jawa baru ada. Nah, kali ini kita ada di program request lagu dangdut ya. Sekali lagi, requestnya lagu dangdut, jadi usahakan tidak yang berbahasa Jawa, oke? Terima kasih Mas Taufik, kemana ya? Nanti malam Mas Taufik, oke? Request lagu orang biasa dong dari Jul Anggara, RRI selalu di hati, Raden Mas Oki. Terima kasih Kang Boy, oke disiapkan. Bimbang kita nikmati untuk Kang Suki, yuk tarik lagi bersama Bu Deme dalam program request lagu dangdut. Goyang single, makin digoyang makin asyik.

terima kasih banyak saudaraku yang dari Aceh. Kali ini saya persembahkan satu tembang dari Roma Irama dengan judul Bimbang. Asik, tarik lagi yuk. Mama Alvin, terima kasih, selamat sore buat semuanya. Salam bahagia selalu, lagunya Bunga Pengantin, lagu senenganku iki yo. Oke.

katanya sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Panggilnya kakak apa bude, kakak bude boleh begitu ya. Terserah, yang penting panjenengan bahagia. Oh gitu, terima kasih ya. Yuk, jangan lupa tap-tap layarnya. Yang pengen request lagu, masih saya tunggu.

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara. Masih kembali bersama Budemi dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik untuk kesempatan hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bye.

sekali ya, memang tidak punya capek kalau orang satu ini ya. Oke, Pak Saniwan dari Keraksaan juga terima kasih. Penyiarnya sukses selalu, terima kasih. Mbak Yulia Astuti udah gabung, enak lagunya. Terima kasih, ada perubah salam ke Kang Yoyo. Oke. Keren RRI the best katanya Pak Sugi Arema ya. Mbak Ida sudah diputarkan, minta lagu pecah piring. Hah? Lagu pecah piring ada ya?

Sian, Kak, bapak-bapak yang kumis tebal siaran jam berapa pagi biasanya ya? Oke, Mbah Gaul, selamat sore, Mbak, selamat sore. Asik banget goyangannya ya. Abangnya mantap betul goyangnya, kata Pak Saniwan ya. Oke, terima kasih. Mbak Idada, goyang senggol sangat menghibur. Terima kasih. Pak Toto, Situ Bondo hadir. Terima kasih. Dan juga untuk Mami Alvin, cinta mulia dari Ajeng Febrian, Bunda Wena. Oke, nanti dicarikan ya. Modus

bergabung kakak. Oke, Mbak Retno Sepatu, selamat sore bos, selamat sore. Wajah hadir lo Ruli katanya. Ada suka ceker hot katanya.

Mas Ruli itu memang orangnya tipe orang yang sangat energik sekali ya. Bahkan kalau dikasih musik non-stop selama 2 jam, beliaunya ini tidak akan kecapean gitu ya. Tapi kenapa? Karena memang ya Mas Ruli ini punya pola hidup yang sehat gitu ya. Dari pola tidurnya, bahkan pola makannya gitu ya. Nggak makan, bukan karnivora kan ya, tapi herbivora. Makanya selalu sehat gitu ya. Oke, Mas Ruli, sekarang kita kasih lagu klasik, ada Bunga Pengantin.

0: makasih banyak. Wow, bunga pengantin sudah kita putarkan bersama ya. Untuk saudara-saudaraku, apa yang apa? Oke, ada Pak Kuncar. Pak Darmanto Kwi Ambarawa hadir kakak. Terima kasih banyak. Oke, makin gemoy aja kayak aku ya, gitu ya. Ada modus mimin itu mengatakan seperti itu. Siapa yang gemoy? Saya kah? Bukan. Mas Ruli kayaknya makin gemoy ya. Oke, baik. Ini ada satu tembang yang sudah di request sama Bu Widi ya. Bu Widi selamat sore, Bu Riatin ada pria idaman. Bu Widi nih udah request dari tadi. Kamu mau gak setia sampai kiamat?
1: Enggak.

yang diminta ya. Dari Pasar Kenduruan ya. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di pasar yang sore hari ini masih lembur begitu ya. Semoga saja dagangannya laris manis Tanjung Kimpul begitu. Lagunya Cinta Segitiga ya, Bunda Mai. Oke, terima kasih, ditunggu ya. Jangan lupa tetap layarnya.

0: ya.
1: Ya dong.
0: Oke, kali ini.
1: Oke, baik. Mas Luli semangat sekali ya. Request lagu Madura dong, SKL official. Oke, Madura apa ya? Oh, dari Yus Yunus nanti saya putarkan, oke? Sapu Tangan Merah, boleh. Karapan Sapi juga boleh ya. Terima kasih banyak. Ini Buleha, lagunya di...

Nova mantep tenan iki. Ya, kopi hitam Purwodadi grobogan menyapa KHR goyang terus bu sapanya.

Ocir dari gunung kami tanggoku dhewe iki koyo ya. Tarik. Oke, terima kasih yang sudah request lagu Madura, kita putarkan sekarang, tapi jangan lupa tap-tap layarnya dong, lanjutkan sampai 10.000 ya. Mas Riko, terima kasih Mas Riko, selamat sore Mas Riko. Oke, nanti diputarkan Mas Riko, tenang aja. Wah, Mas Riko telat, soalnya tadi Hadirmu Bagaikan Mimpi sudah diputarkan ya. Boleh diganti yang lainnya ya.

cinta dan air mata sudah tak siap.

Tetesan air mata yang sudah direquest sama Mas Rico ya. Terima kasih banyak untuk para pemirsa RRI Malang dan juga pendengar setia di program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Thank you buat Ruli dan Fakih yang udah nemenin Bu Deme siaran 1 jam setengah ya. Mereka mau jalan-jalan tapi karena lihat Bu Deme asik goyang, maka tidak rela kalau mereka tidak menemani saya dulu. Oke, terima kasih banyak. Ada Bang Ari 97 Malang Endi Ikipun ya. Candi Panggung ya, Jalan Candi Panggung RRI Malang. Terima kasih banyak Joko Wae, Jalan Tidar ya. Oke, terima kasih Mas Joko Wae. Terima kasih banyak sudah gabungan sama kita. Dan tadi juga ada yang request lagu Rita Sugiarto Cinta Segitiga. Mama Ilnan yang sedang jualan durian di teras, semoga laris manis Tanjung Kimpo.

judulnya Bojoloro. Ini lagu request lagu dangdut memang yang berbahasa Indonesia ya saudaraku. Jadi mungkin bisa diganti kalau pengen nanti jam 6 sampai jam 8 malam itu khusus lagu tembang-tembang Jowo. Kemudian juga Banyuwangian ya. Sekarang kita ke lagu yang berbahasa Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bu Leha, terima kasih. Bu Deme tambah cantik katanya. Iya, tambah seger ya, soalnya berat badan naik terus. Oke, tapi tidak apa-apa. Dan saudara, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:35 waktu Indonesia Barat, begitu. Terima kasih banyak Mbak Rini yang sudah mengikuti ya Pak Gimo. Banyak banget ya, ada 20 follower baru saya. Terima kasih banyak sudah memfollow akun TikTok RRI Malang, begitu ya. Terima kasih banyak, tidak terasa untuk pemirsa dan juga pendengar sudah mengantarkan kita di menit ke-35 lepas dari jam 16 sore. Terima kasih Pak Adi Wijaya, terima kasih ada Kimpul Community ya. Nah, terima kasih tetap layarnya. Terima kasih banyak. Oke, sore hari ini ada yang gabungan di 081-5569-1053. Ada Akung Ismoyo, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Akung.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Deme.
0: Ya, sehat apa kabar? Ya? Alhamdulillah sehat Akung. Iya, sehat. Gimana Akung, sehat juga kan?
1: Juga sehat,
0: alhamdulillah,
1: masih
0: ya,
1: diberi
0: kesempatan
1: sama yang punya
0: hidup. Yang punya hidup ya. Oke deh Akung, yang penting sehat ya.
1: Betul sekali.
0: Sore hari ini pengen dengerin lagu apa Akung?
1: Lagunya tetap aja pang. Itu Imam Syarifin Tiada Duanya.
0: Tiada Duanya, terima kasih loh. Memang saya Tiada Duanya.
1: Iya, penyiarnya emang gak ada duanya ini.
0: Oke, cakep.
1: Sudah cantik, baik hatinya.
0: Oke, terima kasih. Salamnya buat siapa, Kung?
1: Terutama untuk ikan hiu, ikan patin. I love you, Riatin. Bunda Anggi. Sama Mbak Upi Sagita, Bu Widi, Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, dan Sri-Sri lainnya.
0: Oke, pokoknya itu jangan Sri Minggat, nanti gak tahu kalau disalamin. Oke, baik.
1: Terima
0: kasih Akung. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doanya ya. Kembali saya akan menyapa yang ada di TikTok ya. Pak Sunarji, salam kenal Mbak E. Terima kasih di Bantur. Terima kasih. Ada cilik request jangan dendam, Mbak. Oke, sudah tak siapin ya. Ditunggu saja. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa. Pemirsa RRI Malang dan juga pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Malang, yuk mari kita goyang senggolala lagi. Ini dia, ada Tiada Duanya yang sudah di request Akung Ismoyo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kewajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang mugo resik rorgete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Losporin. 105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 59 menit. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut Ma Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih ya Pak Adi Saputra, juga Pak Ari Saputra, terima kasih banyak. Buat semuanya terima kasih yang sudah gabungan. Ada Bu Yanti ya, ada Bu Yuni MC ya, Bu Deka ini, yes betul. Terus kemudian juga ada ST Nusa Cahaya, terima kasih banyak semuanya ya. Halo, halo juga. Ya, oke Duta, terima kasih. Baik, saya harus pamit undur diri, tapi nanti jam 6 sore sampai jam 8 malam saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu tembang Jawa dan juga Banyuwangian dalam program Tejo Wangi. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita live TikTok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Inilah Pawarto Enggal. Saudara pendengar, menyambut Hari Bayangkara ke-80 pada tahun 2026, Polres Malang melaksanakan kegiatan bakti religi dengan membersihkan berbagai tempat ibadah. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran aksi ini adalah Pura Khayangan Jagat Kendali Sodo yang terletak di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Jumat 5 Juni 2026. Agenda ini diikuti oleh personel Polres Malang yang bahu-membahu bersama pengurus pura serta warga setempat. Mereka bergotong royong membersihkan seluruh area ibadah meliputi halaman, fasilitas publik hingga kawasan di sekitar pura. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan bahwa aksi sosial ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bayangkara. Melalui kegiatan ini, Polri berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan tugas pokoknya, tetapi juga mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Aksi bersih-bersih ini tidak hanya berpusat di Pura Khayangan Jagat Kendali Sodo, melainkan juga diselenggarakan di beberapa tempat ibadah lain di wilayah Kabupaten Malang. Kapolres menegaskan bahwa beragam kegiatan sosial dan kemasyarakatan akan terus digalakkan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara sebagai bentuk nyata dedikasi institusinya. Ia memungkasi bahwa Polri ingin terus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai dinamika sosial di tengah masyarakat, bukan sekedar penegak hukum dan penjaga keamanan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia, dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk bawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu, marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha manfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita paham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya wa qurabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum ahlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tartar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tartarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddiq adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddiq adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihid hampir bermakna sama dengan al-mutasyaddiq, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihid dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan dan aneh.
karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan. Kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun, yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan sesuatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh dihibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar perempat rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lepas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga. Menurutnya, capaian okupansi tertinggi terjadi saat libur Hari Raya Waisak dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Batu saat itu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara pada periode libur Idul Adha yang berlangsung selama 2 malam, tingkat okupansi hotel berada di kisaran 60%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian saat libur Waisak. Sujud menjelaskan, meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Yang menambahkan, wisatawan saat ini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Kondisi tersebut membuat hotel dan destinasi wisata premium mengalami tantangan untuk mempertahankan tarif kamar pada level yang optimal meskipun tingkat okupansi masih relatif stabil. Baik, sudah mendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Suruk Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali.
7: Pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budaya adamel raketing Luswantoro wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresno. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya alhamdulillah, dinten menika Jumat tanggal gangsal Juni kalian melekor pepanggian kalian kula budime wonten adicara Tejo Wangi Jan Crespol. Sinten sing kangen kalian budime, sembah nuwun para kadang pamireng nggih. Buriatin selalu jadi yang nomor satu ya. Terima kasih ya Buriatin, matur sembanuan. Monggo ingkang badhe pinarak mangke kulaturi wonten 081 333 603 tawi wonten 03 01 01 09 nggih. Kalian budeme ngantos mangke jam 8 para kadang pamireng wonten informasi ugi wonten sesekaran ingkang kulaturaken kagem panjenengan sedaya. Wilujeng talu langsung geng pepanggian wonten Tejo Wangi Jan Crespol.

April Sekawan, Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kadang pamirang tasik serangan kalian budi mengge, talu meniko, matur sewan nuwun.

0: Para kata Mbak Merang, samanya sama jam 18 langkung 18. Alhamdulillah, terus berjalan waktunya. Iya. Alhamdulillah, iki mau aja nih pemanas ya lor ya. Sekeso, budhe. Wong sing kepanasan iki mang ngono sing nyiup nongge ini sore wet ringin bareng. Hati-hati nongge ringin no yo. Heeh, soale ono sing jogo. Ngono jarene ya, ono danyangi. Nggih niki mitos nggih, niki mitosnya. Mitos napa-napa ngaten nggih para kadang pamir nggih. Pohon besar ringin sak menika nggih. Terus juga niki wonten cerita tentang danyang yang kan di sampun diwarisaken turun temurun nggih. Nah, niki damel sebagian tiang mungkin hanya sebuah mitos mekaten nggih. Ananging wonten kisah lho di balik apa yang kita dengar mekaten para kadang pamir lan tatos tersimpan cerita leluhur nggih, leluhur Jawa ingkang jagi alam kita, melindungi sumber air lan juga merawat lingkungan nggih supados tetap lestari mekaten para kadang pamireng. Nah, lek tiyang Jawi apa kuwet gedhe ku biasane lek nang desa, nang wong Jawa iku kuat apa sering ngono ya, sering dianggap angker nggih kalian penunggunipun. Ternyata di balik mitos sak menika danyang tersimpan menika ceritanya cara leluhur. Tadi dibalik cerita danyang iku ono ceritane sing tersimpan corone leluhur Jawa kuwi njogo alam dan sumber air sejak ratusan tahun lalu mekaten. Nah, terus sapa danyang iku budheme? Lah, lek dalam kepercayaan Jawa, danyang sak menika nggih menika roh penjaga, penjaga suatu tempat nggih ingkang dianggap napa nggih sakral mekaten nggih. Terus biasane niki dikaitaken kalian wet-wet sing gedhe ngoten pro kadang pamirang. Terus biasanya juga sumber mata air mekaten nggih punden utawi makam leluhur ingkang dipercatos nggih nika nggadahi napa nggih melindungi desa lan masyarakat mekaten. Terus lek niku kepercayaan damel napa niki danyang nika ugi menciptakaken larangan boten tertulis nggih untuk tidak menebang pohon atau merusak sumber air. Terus akibatipun banyak pohon tua dan mata air ini tetap terjaga sampai sekarang. Bagus ya, berarti ya ojo macem-macem, ojo dirusak, ojo ditebang, ojo ngene. Nah, itu salah satu cara nggih para kadang pamireng. Nah, kenapa kok harus pohon itu harus dijaga mekaten bu? Ya ono ceritane ya kudu lah. Pohon itu kan bisa menyerap air mekaten nggih. Pohon itu juga melindungi kita dari banjir dan mahara bahaya sebagainya. Nah, nanti saya akan bahas mekaten nggih. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng mekaten nggih. Niki budi kutip saking kabar Jawa official mekaten para kadang pamireng nggih. Semanuan kagem panjenengan sakniki monggo kita dengarkan rumiyin informasi berikut ini.
1: Bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duan, duit dari mana gue? Pusing gue Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang. Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK? Lu nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini. Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Status Gansal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ya Bunda Riatin mboten-wonten suara radio ya lagune. Terus kengen diganti mawon nggih, tembangin apa. Nggih. Pro kata pamiran lek ning ngomong pohon beringin kadang nggih pohon-pohon sing gede-gede bahkan ini lek ndek kepercayaane wong Jawa iku gak wani motong sembarangan. Nebang pohon sembarangan karena pohon ini kan berperan penting nggih. Dalam menjaga ketersediaan air. Terus akaripun nggih wote mengatakan iki bisaget bantu menyerap air hujan ke dalam tanah, terus juga menyimpan cadangan air dan juga menjaga apa jagi ya, jagi mata air tetap mengalir sepanjang tahun mengatakan baru datang pamirang. Nah niki terus biasanya juga ikut de apa untuk tradisi sendiri bersih desa. Terus biasanya ini ku setiap tahun terutama menjelang tunggal suro ngaten nggih para kadang pamiran nah, masyarakat Jawa ini gelar biasanya tradisi ini menggelar selamatan utawi bersih desa salah setunggalin rangkaian utama ini pun ingin meniko membersihkan area-area utama koyo pohon keramat terus sumber air engkang dianggap ingin meniko dijogo karo onok danyang ngaten nggih. Nah ini kalau selanjutnya bagaimana pandangan antropologi. Nah ini nanti saya akan kembali kalian panjenengan terus berbunti-bunti tetap stay tune kemauan nonton 101,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Oke, saat terangipun, mangke budhe malik-malik wonten bengawan sore kagem Bu Riatin. Semoga.

0: lepas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina yang kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut.

0: Loyalitasnya terhadap tim Tenggo terus berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya. Puncak kepuasan Taat Resdi sebagai seorang supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2002 di Qatar lalu. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang memiliki keyakinan kuat bahwa tim asuhan Lionel Scaloni tersebut mampu mempertahankan gelar. Komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk menjadi modal utama. Dia sampaikan memiliki keyakinan Argentina memiliki peluang untuk, maksud kami, sangat besar untuk mencetak sejarah dengan meraih gelar juara secara beruntun atau back to back pada edisi Piala Dunia pada musim kali ini. Bagi dirinya, konsistensi permainan dan atmosfer positif di dalam tim akan menjadi kunci utama Argentina dalam mengatasi perlawanan tim-tim raksasa lainnya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pak Warto Enggal, Ro4 RRI Malang. Surup Suryo, Ro4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Kita perlu tahu, ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: paling sayang itu
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Iya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodotin.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Oi, Mak Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngerungokakan RRI malam. Good, good, good.

Satu koma tiga per empat Terari Malang, suara budaya Nusantara. Tasik sesarengan kula wonten adicara Tejowangi Jan Kres. Budi cek kemainnya yo gak ngono, cek semangat kok aku kio. Tapi insya Allah saya akan selalu semangat pengkatan para katan pamiran opo mali lek ngancani panjenengan sedaya mekaten nggih. Semanuan nggih. Terima kasih. Tasik ngomong no danyang ya. Jadi ini napa wonten tradisi bersih deso berseni koyo pohon beringin sing gede-gede pun dan mata air dan sebagainya ya. Ini salah satu bentuk cara ya apa carane leluhur awake dhewe biyen iku jaga alam mekaten nggih. Lah niki lek saking pandangan antropologi merokatan pamireng, nah menurut antropologi Clifford Geertz danyang sakmenika dipercados nggih. Sebagai roh leluhur utawi tokoh pendiri desa ingkang sampun sedo mekaten sampun meninggal. Nah, mereka juga dianggap tetap menjaga desa mekaten para kadang pamireng. Terus memberikan perlindungan dan juga sesekali menyampaikan petunjuk kepada keturunannya mekaten nggih. Nah, terlepas panjenengan percatus napa mboten percatus nggih. Mitos danyang sak menika memiliki fungsi penting nggih para kadang pamireng, terus menjaga hubungan manusia dengan alam, terus ya apa carane leluhur biyen niku ngarahno supaya awake dhewe iku tetep bisa melestarikan pohon, terus melindungi sumber air nggih, terus damel generasi sak lajengipun mekaten. Kadang nggih sebuah mitos menika bukan hanya soal hal gaib tetapi juga cara niki carane leluhur awake dhewe, cara bijak para leluhur kita bagaimana menjaga lingkungan. Maka dari itu ada mitos-mitos seperti itu ya. Terus pundi wonten desane panjenengan nek nang nggih desaku dhewe sik ana ngono ku ya. Dadi lek nang nggih misalkan nang nggih kali utawa nang nggih punden utawa nang nggih pohon iku gak oleh ngomong macem-macem, gak oleh ngerusak. Wis pokoke kudu dijaga dengan baik, lek gak ngono kok danyang esok ngamuk lah. Iku adalah cara sesuatu kalau menurut saya kalau dipikir secara logis ya. Para kata Mbak Mirang ya bener juga ya. Dadi apa carane supaya iki tetap terjaga, cek gak sembarangan, maka ada mitos-mitos seperti itu. Mekaten para kata Mbak Mirang, Masya Allah, luar biasa nggih. Nah, para kata Mbak Mirang terus mitos niku bukan hanya tentang hal gaib mawon tetapi cara bijak mekaten terus para leluhur kita itu bagaimana menjaga kelestarian alam, keseimbangan alam supaya alam ini tidak dirusak sak penake dhewe mekaten. Nggih, mantur semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu para kadang pamirang tetep stay tune kemawon wonten 103.3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Jadi apa ya kayak

0: matur semanuon. Heeh, Teh Wangi Jen Krespol
1: nggih. Orang tua sih harap gitu kan
0: kemarin kita mungkin ya. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah barokah. Amin. Matur semanuon Ibu.

Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Ya barakat apa bilang sampun jam sekolah langkung sekawan dosa pitu wanjini pun budeme pamit undur diri nge saking adicara Tejo Wangi Jan Grace Paul dinten meniko Jumat tanggal gangsal Juni kali menemleko semanuan sangat nge kawi gatosani panjenengan sedoyo. Salam sehat lan bahagia para kadang pamirang budeme pamit duam pamit undur diri ngomongi sampai belepotan. Pamit undur diri, putih putih putih tetap stay tune waktu 104.3 Malang Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

Menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran jasa ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana, Je, ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka? Mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Dubai, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan paduka yang mulia. Karena kenyataannya mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Oke. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapudin.
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

0: Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Ayo, golek liyane.

0: Kono wis mandek ini sik mblakrak wis. Kadung kumat angel anyane marine. Tapi ya gak mesti ngene guys, nyambut gayo ono rame ya ono sepi, lek ngene iki tepat rame ini gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono. Dang ini getun rapi anak wong Jawa ya. Ini ya gak nriman kegriombo. Apa ireng. Potongan kayak kodok kongkang lah. Tapi puanu ini ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Pas aku enak ono omahku telung tahun gak tak tarik sewane kamar lah enak. Gak dibelanjani kok sembarang dipecahi. Eh sumpek sumpek sumpek sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak didik yo ditarik nang orkes Melayu. Lah anu nang orkes mandek yo. Wadang yo nang Jember ono band yo tahu. Lah anu ono nggo melekan bayi yo tahu. Lek nemen-nemen kanok ae yo melekan ngobong boto yo gelem. Wong metik lah kanca wong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran bayaran niku 50.000 tapi yo wong 20. Mbok iku mantep piroan iku cituk iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prau tu 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki ulan poso supir gak mangan kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoknya kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gunung Surabaya. Jam luru bengi kacang tak bongkar. Prautu kosong kati mule. Silakan kacang nyeluk aku Dik Kartolo. Napa cak? Menit kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik 20 kilo. Nggih belajar ngentit kan Didik. Dua mata tak biukno bojo sik turu tak gugah Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godoken. Nek anakmu wis tangi ki ana mangan kacang. Bareng ngono meni nang Malang momot telo. Jam luru bengi Surabaya telo tak bongkar, prautu kosong api mule. Silakan telo nyeluk aku Dik Kartolo. Napa cak? Detelan kok sudah kilo. Nggih matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rada niku. Tutuk ama tak biukno, bojo tak gugah dik tangi aku le telo, godoken telo iku. Ku anakmu tangi kok nang mangan telo. Bareng si kacang gak unsung, telo gak unsung. Prau tu momot ngawur ae, momot watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam loro bengi watu tak bongkar, prau tu ape mule. Silakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Mau ke mana sih tawakno lek gak barang atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, nopo cak? Mendet watu nopo? 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omah ya. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter.
1: Lambene abuh.
0: Lho. Mabut entuk tawa ta opo? Bojoku tak gugah lon alon Dik. Tangi aku oleh watu. Dadak wong bojoku kait tangi durung pepek imane krungon-krungonen. Ya Mas tak tukokno lengo tak gorengku tak pecele. Arek iki ya apa ngomongin gak diatur dhisik. Aku lho apa sih Dik? Sampeyan oleh tahu ta? Oh, kupingmu remek. Aku oleh watu, bareng ketok watu muring-muring ngene iki wong lanang. Ben sik sirsiran jare ngomong-ngomai belanjane nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku lho keprojot muni ngeten. Wis mulai bengi iki gadek nambah-nambahi anak ya. Berat ini. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong kernet kok kalah anggak karo wedok wis tadi lah pokoknya nambahi anak kari nari awakmu nah. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyararek. Si setono le ngono rasane.
1: Ayo berangkat.
0: Bareng aku wis waya bengi ngasu gak mlebu aku. Tapi gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun ngono. Wis telung dino gak mule-mule getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu apa om? Rasane nanti aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis gak sing risuwi rasane. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil lah mbok metu-metu kono. Kepengin ngaso iku, anak wis turu kabeh lho. Sedino gak ngaso blas aku kepengin turu didik aku. Lapa sih mencicil aku wis tau pokoknya beres rasanya tinggi. Gua aku kepingin ngasuh, gua sencili gua ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Sencili turu, gua si nomor loring gua ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Duh, borong. Wak kabeh anake turu, aku kupin layan dilungkas ngono wis. Sing sing gedhe ku mrantang-mrantang. Arek-arek lek ru ae. Wah wis. Jan aku mrantang gak lalap-lapok. Aku ya mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki.
2: Ya
0: apa?
2: Ya apa lah?
0: Ngirono sak.
2: Jam piro?
0: Jam apa tak delok nyimpen tabuhane kate gawe apa.
2: Lho ya apa kan gak kru kabar. Ngono aku jangan menggali kesenian kita.
0: Wah, panjeni yo menggali dan memupuk. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada.
2: Mulane nek kon panjen gelem melok aku ya ayo.
0: Gawe apa sih?
2: Kesenian
0: apa?
2: Ketoprak ya.
0: Waduh, sipurane sak. Soale gulu kundek. Lek gulu dawa enak ae
2: kaya aku.
0: Iya lek ketoprak nembang lek gulune lek suarane gak patek. Sepatek nyaring lek gulu dawa masih pirang-pirang dino bengok-bengok wis nyaring ajelok banyak iku.
2: Apa?
0: Gulu dawa bentino cuak. Gak tau entek endi itu mon. Suarane banyak serak. Iya,
2: omonganmu masih ono. Iki ono gulune ndak suarane banter.
0: Apa?
2: Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine.
0: Anane kodok suarane banter sebab petenge gede, kelembung suara nduk perut.
2: Iya.
0: Lah iya, petenge gede.
2: Iya lah iku kaya pamanmu.
0: Apa?
2: Ya apa?
0: Apa?
2: Petenge gede gulune ndak. Kok gak duwe suara?
0: Lho anjene yakinin teh. Wis disterekno yo banter. Wah, wis nek ketoprak mulia nih.
2: Apa mau iki wis kaya ibu-ibu lah wis ludruk ae lah.
0: Ludruk. Heeh. Aku ludruk dadi apa, Pak?
2: Sing pantes kan dadi cikar kan iki.
0: Mosore kaget melok dadi no cikar, ditumpak wong sak rombongan lah.
2: Iya, ge mau metabuan bareng.
0: Oh.
2: Dadi opo ndelok kondisi badanmu sing cocok dadi tandak kan iki.
0: Wah, tandak lah brengosen.
2: Lah carane lho.
0: Diapakno?
2: Ya brengos dicukur.
0: Lah jenggot iki
2: dikerik.
0: Terus alis?
2: Alis dikerik, seri-seri.
0: Hidup ya?
2: Jabuti.
0: Warung lo terus itu rembes lah. Itu mau lo terus. Apa hidup ya jabuti?
2: Kayak petengmu ini lah rado.
0: Iya, rado lemu aja nang.
2: Gede ya?
0: Gede.
2: Isane bangkit, carane itu kustagen 15 meter.
0: Iya.
2: Itu wancang cagak.
0: Terus?
2: Sing situ dideket nih petengnya, terus munyer-nyer. Wis.
0: Apa?
2: Bangkit petengmu.
0: Peteng bangkit, dodong-dodok. Munggah. Oh, iki.
2: Oh, kono gelem tak gak.
0: Ya, supaya dadi tandak belajar ya.
2: Ya, saiki ndik kono rombongane.
0: Kene panggunge.
2: Iki panggungnya sing panjak kendange aku.
0: Tengerane metune ya petabuhan.
2: Ya, ono tro dedak.
0: Nong nong nong tong tong tong tong. Oh, dadi ono tong tong.
2: Iya.
0: Metu.
2: Iya.
0: Pamane tong kan terus dream ngono. Dream dream dream
2: masih dream karo ya blek-blek ngono tak tokno. Omong aku ni.
0: Eh tong tong.
2: Iya.
0: Wis saiki.
2: Ya dorong. Nono. Entok. Dino nanong
1: dino kedorong hei hei hei laut laut
2: durung nak
1: sampel jane kon niku
2: oh blakra adane ndek tebangan nae kon niku
0: yes durung
2: nano nano na ontok dino ketakno dino nang niku tak ketakno tok dinta nono nono nono kartolo tak nono nonton-nonton Kartolo nonton-nonton ini ketak ini Kartolo ini arek iki nang ndri nonton ketak entak susule kejeng jane kon niku
0: ngapa sih war
2: kon iki apa sih lo
0: apa
2: wadah kon gak ngrungokno kendang
0: sing ndi
2: la tong tong
0: prasa kono kentung titir
2: lah maro tuamu bunuh diri
0: yes tong tong gak dadah teko kene
2: ya ya mundak ilang ngono mundak singitan no entok dino tak nangno
0: dino
2: tak mari yoyo ae kono sampel saiki gedeng
0: saiki
2: iya saiki no entok tak dino nangno entok kono ndek benowo
0: ya rono
2: ya apa ndek kene iki panggung iki
0: ya wis
2: nono entok dino nangno dino tak nangno dino tak tung dar tak tung dar tak tung dar tak tung dar tung dar tak tung dar tak tung dar tak tung dar tak tung dar ati gandeng kon niku
0: lha ya apa
2: lha apa tanganmu kadek ngene-ngene kon iki panjak kan gradi kelopo kon niku
0: lha gak tau iso dadi tanda gak tau rusak saiki contoh nono tak deloki engko tak tiruni ya
2: tak contoni
0: aku ngendang ya
2: tangan lemes dicekuk
0: dilemesno tak deloki engko nong nong ning ning nong nong ning tung tung tung wak wak wak
2: kan ini durung tau ditunjuk uang
0: kan apa?
2: Apa? Gong bok bok bok
0: gongi mengkurup di tabu yang berada
2: gantung
0: gantung neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nang lho lek awuk-awuk iki
2: lho cici-cici lho cino lho bapak baluk londo lak ngono
0: jelas juli ta neng nang nong nut nut neng nang nang nut nut neng nang nong nut nut neng nang nong nut nut
2: kamu ayo
0: lah ngono. Yo dadi ngono mang ya.
2: Iya terus kendangan.
0: Neng nang nang nut nung no ndak dak nang nut dak ku nang dak nang dak nut dak ku nang dak nang ndung ndak nang dak ndak ndak ndak ndak nang di nang nang nut
2: tak kendanganmu ngono kari nyelompret. Ora koyo reok malian.
0: Lha kemang oh
2: lho.
0: Tak tak tak tang nang nut ding ding ding ding ding tak tak geno gulung tak digedong. Den tak ndung tak dong dong dong dong dong.
2: Apa kon guyu-guyu ku lho.
0: Kon niku tandak ta wong dengkeken kon niku.
2: Kon tak kandhani.
0: Iya.
2: Nek awan, nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu.
0: Oh dadi rodok aku. Ka apa-apa sing penting carane.
2: Carane.
0: Ning nang tang nang ding ding ding tak tak nang gulung tak gendung tong tong tong tong tak gendung tang. Ndono ndok tang tung gendak gendung telebok.
2: Lho ya. Kalah apa?
0: Ludruke tiba.
2: Rendeng-rendeng.
0: Nok tok nok tak gendung ketok tenak ketak ketok empat tak ndung-ndung glatong.
2: Lho, iya.
0: Din tok nang ndung glatong. Itu nang glatong. Glatong, glatong.
2: Glatong ya kaya
0: lawa ngono. Ketak kentong ngene iku lho.
2: Din tak tong.
0: Oh iya wis ya. Awas ya. Nek dadi tandak lambene dipicucukno kaya awakmu jair ngene ya.
2: Sampai setengah perot-perot. Meripati lirak-lirik.
0: Nano, no, dino tak nong nong tak nong dino tak nong nong tak to dino tak dino dino no no no dino tak nong tak dino tak tung prek. Lapo?
2: Cewek suwe.
0: Ayo besar no besar no.
2: No no no dino dino no no no dino tak dino tu tak.
0: Kelambini nyanyi
2: siapa? Nyanyi bebek. Nong dino tak tak tak dino tak.
0: Dula kotangi barang
2: nyanyi bujuku.
0: Sandali sandali.
2: Payu.
0: Penitine penitine
2: lembok.
0: Terus wedai wedai.
2: Oh gendeng ngono iku.
0: Eh lapo geger.
2: Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono
0: enak. Niku latihan apa?
2: Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencucu lambe iku
0: ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku.

0: Oh, iku tak ya wis setuju aku wis. Ya menawa besok iso koyo Pak Siswa budaya.
1: Sudah pengerti. Iso ana paribasanku dalari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu.
0: Iya.
1: Kok menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Hancur sabar.
0: Ngomong-ngomong kuwi. Tapi lek wonge temen yo gak iso.
2: Penting temen. Cita-cita itu sing luhur.
1: Saiki digawe organisasi apa digawe majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi organisasi oleh titik pangan titik oleh akeh dipangan akeh.
0: Yo Bawar. Organisasi ayo.
2: Organisasi.
0: Ya wis enak. Mangan sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh.
1: Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek.
2: Ya usaha.
1: Ya.
0: Apa-apa.
1: Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedung sing apik, nyewa gelora 10 November.
2: Gendeng njane kan iki.
1: Eh?
2: Iya sing ero, kalau rek kartola mbek sapari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedung ngono.
0: Nah, kon. Wah, iya lek gedene.
1: Lah ndi lah?
0: Nduk stasiun gubeng ya.
2: Oh, tambah gendeng kon iku.
1: Kasih yo
2: ngomong ngamuk paling kaya tukang nyabu ngono. Wis nyanut aku. Sak wayah-wayahe, sak nggon-nggon, sak petuke, kepethuk ning kuburan rapat kuburan.
1: Tunggu ae, Mbong.
2: Ndek perapatan yo ndek perapatan.
1: Lho gak kene nek perapatan rapat montor prau tu liwat.
2: Buyar dhewe-dhewe.
1: Eh iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinane.
0: Tapi gini aku ngomong didik yo. Tadi sak durunge oh apa?
1: Bentuk pengurus.
0: Lho ndak, celanane Munawar lho mlorot.
1: Lah niku wis nemen kan iku, War.
0: Ya, saiki ngene, sak durunge dipilih gale mengajukan diri, War.
1: Oh
2: ngono ya ya.
1: Gale mengacungkan tangan.
0: Pilih cara pribadi ketuane sapa?
1: Sapa-sapa ngene wis. Saiki aku dadi ketua pimpinan, setuju?
0: Setuju.
1: Setuju. Sik, War, iki wonge pira kabeh, War?
2: 330
1: gelintir. Oh, 3 gelintir. Cucu. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan Kartolo.
0: Tujuh ah.
2: Setuju.
1: Ngerangkep dadi pelengkapan.
0: Iya.
1: Oh, tujuh.
0: Ya wis.
1: Lah saiki kari keuangan lho.
0: Sopo dadi keuangan?
1: Aku sono, kono sono.
0: Aku.
1: Kon.
0: Iya.
1: Iki nambah duit nyerangkep
2: kon. Wis. Kon ketua Kartolo wis wakilmu.
1: Eh, kon iku rupane pegawai keuangan sih.
2: Ero.
1: Bagian apa?
2: Ngentekno duit.
1: Lah. Ini gamblenya.
0: Tuntur wis
1: ditutup dhisik. Bagian keuangan iku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, melebu metune dhuwit.
2: Mari.
1: Lho, nek kok
2: mangan dhuwite mesti saten yo.
1: Lho kok iso?
2: Ayo meneng-meneng aku mecicil ae hari ini.
1: Lho.
0: Artine pengeluaran berapa, pemasukan berapa?
1: Lah, pendapatan piro, tekor piro,
2: kon sisa berapa, tekor berapa?
1: Kon selalu korek terus.
0: Iso.
1: Wis. Saiki apa iki sudah dalah kaono ah. Sementara saiki ayo
0: skores
1: mangan disik iki lho kena surat lho
0: apa jaminan
1: lo? Jaminan wala susu ae kake-kake sak anu sakan
0: oh sakan ya terus apa meneh
1: roti petang godor
0: ayo Pak duit ndi Pak
1: ini Pak
0: keuangan
2: iki apa
0: duit
2: kon iki ben apa
0: yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan
2: kon kecil durung tau dijenggol wong
0: lha apa
2: duit batukmu atas
1: lah iki lho keuangan gak tanggung jawab kan niku
2: apa sih tak gayung durung ana pemasukan
1: carane
2: apa
1: butuh wedang susu gak duit celana ditetek roti. Duit gak ono lambi ditetek
2: lah meneh kapan
1: lah meneh nek pendapatan sukses duitmu dibalekno
2: nek ketok main
1: nah
2: duit dibalekno gak main saiki gak main ben seminggu 10 dino sak wulan
1: iya
2: lho aku njedidil kan
1: lah apa?
2: Durung oleh liron lah
1: nah saiki ya
0: gak usah mana-mana sih gak usah
1: saiki gak liat cerita ya rek siapa sih duit cerita saiki sodorno
0: siapa duit itu?
1: Lah aku duit
0: apa?
1: Iki cerita babat-babatan enak
0: kok babat-babatan wis apa gelek ruwung
1: iki
0: lho aku duwe
1: duwe apa
0: limpo-limpoan
1: limpo-limpoan
2: sapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan aku wis sithik-sithik ya duwe rek
1: apa
2: ati-atian
1: gede sik ta ati-atian
2: iya
1: kon iki gawe cerita ta buka jagal kan ya
2: wis
1: iso limpo ati barang
2: babat
0: yo tolong aku duwe cerita
1: apa
0: cerita babat-babatan babat Mojopahit
1: cocok
0: yo iya tapi gak babat Mojopahit pokoknya sejarah Mojopahit
1: sejarah Mojopahit itu
0: kan geger Mojopahit
1: Mojopahit itu sebelah Mojolegi
0: oh iya lore Mojokerto itu lho
2: iya terus kecamatan melok Mojolengko barang
0: ini buat dong buat yang Mojo-Mojoan yo daerah aku nurein saiki ini lho menak jinggo perang karo Damarwulan. Oh. Ceritane ya Damarwulan perang-perang kedengser.
1: Kedengser Damarwulan.
0: Melayu nang Surabaya.
1: Lho, apa lah?
0: Njaluk tulung karo pamane.
1: Lho, duwe paman?
0: Oh iya.
1: Jenenge paman?
0: Damar

0: Strong King.
1: Gendeng jam jam.
0: Iya. Terus Damar Strong King gak iso ngalahno.
2: Iya.
0: Melayu nang Malang Damar Wulan.
1: Jaluk tolong sapa?
0: Nah iku lampu templek.
1: Ono kono ri nang ulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes.
0: Heeh.
1: Ono kono jaluk tolong bebek nih.
0: Sapa?
1: Lah iki opo Damar Oblek iki? Wandang lu.
0: Lah iki ketoprak tarombengan iki.
1: Lah iya.
0: Kon Damar apa serduri. Wis ngene saiki wong-wongan iki.
1: Hmm.
0: Aku dadi Damar Wulan.
1: Tetep cocok.
0: Damar Wulan.
1: Ganteng
0: areke. Sapari menak jinggo. Nah, kepethuk duregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori.
1: Wo sing dadi reco.
0: Munawar.
1: Iya, Pak.
0: Munawar. Dadi reco war.
1: Ngomong amu, kon dadi no wayang mate ya.
0: Nek reco ya alam sak jam. Gambekan sak jam.
1: Gambekan.
0: Iya.
1: Bongkok.
0: Yes. Soalnya Mbak Andi titik, gak apa-apa.
1: Ya,
0: Damar Wulan perang. Melayu nang alas.
2: Melayu balang nang alas.
0: Kepeduk labang.
2: Si dati labang.
0: Munawar.
1: Gendeng kan itu.
0: Kenapa?
1: Nek dati labang nih.
0: Iya.
2: Labang kures.
1: Sikile lah.
0: Oh, teknis. Teknisi.
1: Teknisi apa?
0: Kon mengkurep digelok neri carang sing aku tau Rini salah yo.
1: Oh, anu
0: yang pilih teduran.
2: Pilih teduran.
0: Oh, iya, iya, Rini
1: teduran. Pilih teduran ditoto terus aku mengkurep. Nero tolong, nang ini cak-cak enak. Ini ada krepes-krepes ya balungku.
0: Sing penting teknisi. Marno perang-perang kepethuk wedhus.
2: Wedhus.
0: Iya.
2: Dadi wedhus.
0: Munawar kono.
1: Iya, Pak.
0: Dadi wedhus.
1: Ya aku gelem-gelem rek. Iya. Kok wong tangi dingu dilemokno gak apa-apa.
0: Iya.
1: Damen wis kepethuk bakul sate.
0: Apa?
1: Dibeleh disujeni gak perih aku.
2: Ngene iki berarti mbantah sutradara.
0: Kon gelem ta enggak?
1: Lho gak mau.
0: Leren.
1: Lho leren gak apa-apa.
2: Nganggur kon
1: iki. Aku titen ngono.
0: Leren ya.
2: Lho apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Kon lereni anggota kok gak mengetahui pimpinan.
0: Lah ngrusak crito.
2: Oh, kon tumindak sama nang-nang.
0: Lho. Wis kurang.
2: Nek ngono kon lereni sisan.
0: Lho leren.
2: Leren.
1: Lho, Ri. Lho kon leren.
0: Leren.
1: Songor kon yo kepala wedhusku.
0: Lha kok malah.
2: Nek gak dilereni karo gak kapo.
0: Wis Ri. Yo menawar leren.
2: Iya.
0: Aku leren lah kon, Ri.
2: Angkrak leren dhewe lho.
1: Turun tangga apa nih buyar?
2: Agak duit pol lah cari.
0: Bisa ingin ini lek duit bakat seni yo. Aku nami Munawar gitu kono nokong. Yo arah-arah di kelumbuk no. Bu latihan lu kono bu. Carane karpenya golek coroyo apa nih pokoknya.
2: Iya iya iya. Teater sing api ya.
0: Iya
2: iya.
1: Ayah.
2: Ayah. Ayah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: toto nak sing nyewa ta ya apa? Kok wis toto kabeh. Cak.
1: Lho, piye?
0: Cak disewakno ta iki?
1: Sewakno omongmu. Dengar arek rene tak lumpuhno rene.
0: Lapa?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino pol-pol wong ae lho ku la apa lak ngono. Salah wis tabuhan wis suwe gak mlaku. Kok ompol-ompol koncone ae.
1: Ompol-ompol apa kok?
0: Ya bendino tarok, apane nek didayoi terus.
1: Carane.
0: Carane apa?
1: Yo penting ku dicuci bena dhisik.
0: Gadekno terus didol-didol wis entek.
1: Nek digadekno ku saru.
0: Gapakno?
1: Sekolah.
0: Panjene wong lanang ngajak melarat yang ngene iki.
1: Kok wani sing penting meneh-meneh iki ya kabeh iku secara membawa pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene lho.
0: Korban terus peok.
1: Saiki latihan kon jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh nek ludruke wis laris payu. Lho.
0: Kayak bambung.
1: Lho.
0: Ayo.
2: Iku apa? Iya,
0: apane kapan oleh tanggapan iku kapan?
1: Lho ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa ngene.
0: Wong ndi? Wong Dayak. Kudu wong Jawa sing ngandek-ngandek ludruk lati wong apa?
1: Oh, pokoke ndu wong iku nek gelem.
3: Buka pe.
0: Kalau ayo rek. Bolongmu wis teko.
4: Li, aku wis nyang Prauto, Wan.
1: Tiga ya.
0: Keminjat.
1: Lho. Aku direken, jumo sak direken. Lho, Dek.
0: Lho, ya apa? Sido ta?
1: Iya ya saiki.
0: He? Tandake wis teko. Deloken. Li, ngerti cak Lar.
1: Aku
0: tak
1: kok letok anakku.
0: Ya aja ngono ta Cak Wan, sampeyan iku sing dipercaya apane, he?
1: Sing semoyo kon
0: bojo,
4: he? Wis, wis.
1: Sing semoyo iki sapa?
0: Wis ae tak namburi diluk kono, Cak. Ana namburi kono, tak namburi diluk sapa? Lah tak namburi ayo.
1: Ayo.
4: Ku dhisik Jakarta lek wis teko ta, Dul.
1: Gak ngono aku namburi karo Sri Atun.
4: Oh ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon.
1: Ini lho yuk, ya bojo menawar karo Sri Atun, guyon-guyon. Iki karepe arek-arek ya kate nyambut gawe, belajar ludruk. Ngono lho tadi pernah aja salah paham masih tanda iki yo kawani munawar cuma itu duduk gudeke
0: ebe ta popong dorong
1: oh, tak
0: joko-joko pentung ini
4: organisasi iki wis kuat lho organisasi
1: seperu saiki belajar terus di butuh pemerintah dribok nang jero ni kocoe kok wong akeh
0: kan ditek kelompok
1: ae sorot lho
4: kok ditoko ta
1: duduk kok sorot iki lho
4: waduh wong cek dorong bangkit ta.
1: Saiki ngene ayo padha sing sabar masih sing duwe bojo ya padha sing sabar wancen wong perlu niki kanggo kesenian ya. Lek panjak-panjake wis cok. Sing sabar lho aja.
0: Sama yang ngono sing sabar pancen wong seni wis ngene iki.
1: Aja njagakno mangan ya engko tuku dhewe-dhewe ae ya.
4: Iki dapukan iki apa dapukan iki lho.
1: Iki diatur sutradara.
4: Iki anges-anges gak duwe lho rek.
1: Wis gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho wis.
4: Ngobong gedang ae, gedang mentah diobong.
1: Lek mateng dipangas ngono.
4: Kayak lemo kletek. Anggo sik kayak kletek.
1: Ya ngene lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan ah. Lek ono kliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak
4: apa.
1: Ya niku lek kliru dibenakno.
4: Iya.
1: Dene dibenakno gak kenek ya wis mbung
4: dipretel. Lah
0: ngene apa lak aku ditatekno apa aku?
1: Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen
4: ah. Iya iya.
1: Ya jamane besutan. Iya. Ya saiki pamane besute aku pamane ya.
4: Kon besut pantes kon
1: iya. Iya wis. Wis cut-cut iku kok cut lho pokoke ya.
4: Cut iku melesut.
1: Besute aku terus semua gambare
4: safari. Lho semua gambarku panganan opo?
1: Lho uwong.
4: Oh uwong ta.
1: Kayane ya
4: masamu bikang.
1: Semua gambaru gawene ya wis gambar Bagong.
4: Loh, masa lagi lak pelukis iku lho.
1: Enggak anu semua gambar gawe nang rusuhi nduk warung.
4: Enggak larahan ngono ya.
1: Lho. Lah wong nyusuh iku jenenge.
0: Wah, cek bener
4: ta nek
0: latihan.
4: Oh, gawe onar.
1: Onar.
4: Kon
1: iki dapukmu kasar.
4: Oh, kasar.
0: Kasar-kasar.
1: Gragal iki.
0: Cari kasar.
1: Oh, engko ya. Terus gondone ya. gondone no ya
4: aku
1: gondo
4: puro ya
0: hanya ini gondo aja kok iku bojone
4: ini gak gondo puro
1: apa?
4: Gondo mayit ngawak ewe si ijo ini
1: ini bojoku kesambatan kecat kecut bahasa ini Rusmini nih iki
4: iki?
1: Ning siapa?
0: Yutona
1: oh duduk siapa jenis musak tun yang duduk?
0: Apa?
4: Iki ya
0: Kiran Kiran
4: Tom Rusmini, apa Rusmini
1: sih, ngomong
4: sama Rusmini
1: tenang salaman sampai bojoku ah?
0: Iya
1: oh dulu masalah apa? Ini kapali bendino nutu
0: ya lah pacan aku nak awan ya ngobong botol bareng cak wak
1: waduh iya tadi tanda tepak ini lalu gedong obyek ya ke
4: tadi ada siapa ini?
0: Tidak lah
1: Rusmini
4: Rusmini
0: ya
4: iya Rusmini tapi jeneng ya Rusmini
0: eh? Siapa lo?
4: Sabla
0: ini ngelak-ngelak seneng
1: pokoknya bojone menawar cek nyebeng di sini
4: oh nyebeng
1: iya obyek ada lorone Sri panggungnya kok bisa digenteni.
0: Ya gak ana lorone rek.
1: Ya
4: cadangan cadangan.
1: Iya.
0: Gawe sak tang rewangi mekenge.
1: Bisa ta? Kok ngerusak
4: bojoku sing apik nek ndelok dapukan karo potongane.
1: Apa?
4: Lodur kok mesti ana sandingane.
1: Iya.
4: Kok dadi sandingan ya.
0: Aku ora iya, lha perlu cuci dhewe ya.
1: Wis saiki critane ngene.
4: Iya.
1: Adekane sapa iku sumo gambar dhisik. Mlaku.
4: Mlaku,
1: mlaku bajakan tung
4: tak
1: ngono-ngono ijen.
4: Bengi lawan.
1: Wis beduk-beduk nuri. Pak ya sembarang bawaan bu bengi ijen gue berungus pasangan nih, bu gampang. Lek kanok berungus itu pasangannya ambik berjuli
4: pasangannya ambik cepetan tikus sih.
1: Yes, gue ngomong kok nih gue pokoknya doa omas senenganis ngombe mangan kurang duit gak rusuh nih. Mari ngono, aku melaku angan-angan terus mini lah sirsir aku.
4: Iya.
1: Baru nang warungi man gondo.
4: Iku tangkut sih tangkut aku kedepan jalan terus kabar kau sana nih nanti.
1: Ya budal boleh.
4: Lu kau nang di terminal katup.
1: Golek memangsan.
4: Kabar kau sono?
1: Yo. Ku sono sapa?
4: Ya terusane terusane.
1: Nang warung, nang warung. Warung gondo. Engko dhisik ta yo. Bareng nduk kono terus mini barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong wong sirisiran barang, ku aku mlebu kon teko ri. Teko-teko kok nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Heeh. Bareng mlayu wedi, terus ku nduwe bunga kurundingan bareng man gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepi tok dhisik.
4: Aku ngerti
1: ngerti sih dari kartolo apa dari mburi ku bayarane ku gampang.
4: Nek kartolo sing ngaturake gak kebayare.
0: Ben sapa sing bayari wong gak tanggapan.
4: Oh, tes tus.
0: Nah, iki kok jange petoro sini.
1: Iya.
0: Aku sisiran aku kok
1: ya. Iya, kok sisiran ya.
0: Iya.
1: Kok?
0: Ya, sisiran mbek aku kok ya.
1: Iya, iya, iya kira
4: sini sing sampe nemen ngono.
1: Terus marino nduk embong cak warung direkodoyo iya. Senengane semua gambar lak pitik ah. Aku kok dadekno pitik. Aku
4: gak seneng wong seneng pitik.
1: Seneng sing diku.
4: Wah, lah male turun aku dadi pitik horen.
1: Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk lak imbangane wong urip.
4: Pitik pek bojo.
1: Nah, terus aku dadekno pitik jedol nang nang iki semua gambar.
4: Kok kurungan dikemuli,
1: kemuli putih ya mau gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku terus kok sadarno ya.
4: Ya critane ngono ta iki?
1: Iya, critane.
4: Wis gak usah dimaenno lho. Dadi apa jelas kan tutur ngene.
1: Iki ngono. Belajar.
4: Belajar ta.
1: Kok gak diduwe blakrak
0: anyar. Praketek praketeke durung. Oh,
4: praketek. Eh bojomu nek ngomong cek pasir rek.
1: Iya.
4: Praketek.
1: Harus mini yang ngono ditondong karo sampai ke besut
0: kok porek
1: nangis porek di dengkulnya terus ada perauto liwat gak ngolong itu
0: bener lah lo kan gak ada perauto ya lo
1: gak menawar ngerusak cerita ada ini kok iya ya coba saiki
4: panjawis bangkit ya
1: bel wuih lo ya bendino latihan di omak ini itu tau di bonhansi bareng terus ada kamu semua gambar
4: apa sama ya
1: sama ada kecok
4: oh bajak
0: ini sih
4: gak kagurin sih ya nangguri ini gak bajak kecok pedes-pedes masih ingat. Ayo berangkat.

0: kaya uang kepidek orang-orang. Eh, kualik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya wale. Sik tak benakne, sik tak benakne. Wis, rengosku dinane wis tepak karepe dhewe. Somo kembang. Kembang mawarmo. Namaku harum. Kembang melati gak pantes. Sing pantes aku kembang turi alias celorit. Wong blater kiwer-kiwer. Tunglor maling-maling. Somo gambar. Tungkidul maling-maling. Somo gambar. Kawan aku gladi nyengkilit pecok. Celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang. Tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame gak gelem oleh teko terop nek gak oleh sego pincuan.
1: Kamu tambah belakang ini. Rasa sih bener nih.
0: Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong blater, bandolan, kecu, merampok, maling, nyopet, ngutil, bojone akeh, siji kanok sing beneh. Somo gambar. Iki mumpung aku kesepian, tak melebu kampung, gawe onar. Horet! Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong dodol gethuk tak enteni. Arek.
2: Ya aku. Yo aku.
3: Saiki kon lho.
0: Eh dapuk aku serem.
3: Wih ya.
4: Api konri. Aku ngeri kok seret dadi.
2: Serem apa blabrak karo karuman. Wis aku saiki wis. Apa bendingannya biasa?
5: Kalongan.
2: Oh, Kalongan.
3: Kalongan. Besut.

Gracias.

0: iki. Eyalah. Mulai cilik sampe gede cek sarane awakku iki. Ini lek krungu wong mesti ana sing kek sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong. Delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen. Noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa.
1: Kelas ya,
0: kelas. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ono paribasan sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lah gak tau kumpul tanda keturus gak iso ngene. Kadek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmini. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iku. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan.
2: Tapan pro 2 kamu
0: gak ketok sedino koyok sak wulan Dik Rusmini.
3: Pinter pacaran iki ya.
0: Nggo dilem-lem ngarep mburi mencelek nang. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmini. Podho karo kokot jagatku. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak bayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tarasa-rasa. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak dicengkal biting yo gak iso melek. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Mering nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek. Eh, nang mekang gondo kok. Man gondo man aku sing teko man.

0: apa uripku sepisan ana donya kadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe marung warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok so sing gegek ayo ya apa wong nek gelem hati-hati kaya aku sembarang ya duwe sapi ae duwe 9 jago duwe 18 bojo 3 putus wedak 7 wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki
1: lho lali saya mana mbek penekan peno ponakan peno
0: kok penekan yo sing
1: ponakan peno mas
0: oh iya dek kok janur ngunung kebyake segara wetan
1: terus mas
0: segara ning ngale
1: mang gondo man
0: ono apa
1: iki lak karo taman wis goreng kopi peno mas
0: nek kopi durung goreng nek menem boto wis kon ibu nak ngomong sak durunge ya wis disiapno, Dik.
1: Iya, Man. Lah kok warung iki sajake kok sepi, Man Gondo?
0: Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik.
1: Lah iya, Kang.
0: Iya.
1: Kira-kira Man Gondo iku biyen gak ndelek dina, Man?
0: Ngedekno warung.
1: Iya.
0: Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80.
1: Terus
0: sing 50 tak gawe nang RT, sing 30 digawe yumu.
1: Iya,
0: Mas. Iya, antara ini.
1: Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Mas.
0: Iya, Dik. Sopo wonge? Sopo

0: Ewan, itu gudel kaya apa?
1: Saking doi, jangan ngihik malah oi.
0: Mohon.
1: Oi.
0: Buka lawang man.
1: Lu, buka ende.
0: Siapa man lawang man?
1: Lah ngarepmu itu lak lawang.
0: Bolong ini lho man.
1: Eh?
0: Bolong.
1: Kon mang jari ngajak lawang-lawangan ya niku.
0: Kok ngajak lawang-lawangan?
1: Iya.
0: Panggilnya suaranya juga panggil rupanya man.
1: Sopo dek?
0: Ya aku besut man.
1: Oh ngene beset.
0: Duduk beset man.
1: Sopo dek?
0: Kesut.
1: Oh kon sadar.
0: Kok kalian juga lintrik suaranya?
1: Abang kon kesut.
0: Ya aku man besut man.
1: Oh karena aku besut. Mlebu dek.
0: Buka man lawangnya.
1: Tak buka e ya.
2: Lagian banjir kan gara-gara
0: waktu lawangmu ini jelang kuri ya man.
1: Ya itu ada bomi nuklir.
0: Ya apa man kabar man?
1: Ya pada waras deh oleh pendungamu gak ada alangan apa-apa deh.
0: Iya man.
1: Sebaliknya ya apa kan ada omas deh.
0: Ya pada aja man. Cuma ini loh man. Delok ngidul ketok mendung man. Iku ada angkat udan. Timbang ada omas hatiku bingung man.
1: Iya deh.
0: Angur nang waru ngombe wedang man.
1: Umbiya dek wong wedang kopi ini paman ke wedang kopi murni.
0: Oh murni karak dok ya man.
1: Lo jagungnya saebor. Oh kan itu iki meni-meni tanggapan rame ya.
0: Rame tapi ya mbak diantem ini lo man.
1: Iya dek
0: aku ndok ini gak perlu ngombe wedang man.
1: Yang penting kan anak gawinnya apa dek.
0: Ya gak perlu njaluk mangan.
1: Iya
0: duwe akeh tapi urip gak tenter man.
1: Lo seneng-seneng no dek bobong je urip.
0: Nek gak petuk karo kepetokan putean.
1: Kepotean. Oh, aku wis suwe gak kepetuk botean.
0: Keponaan penuh terus apa? Terus pentil man.
1: Harus pentil. Rusmini.
0: Rusmini man. Nanti ponan penuh Rusmini man.
1: Ya jok kaget dek.
0: Kok gak digetak?
1: Oh ngomong amu. Rusmini gak ada teko kini lah. Iko nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iko apa?
0: Loh lah kan ngondennya pok aman nemoni aku.
1: Duh Rusmini loh.
3: Apa man ganda?
1: Ngene loh Rustam.
3: Ini apa sih man? Barek ponan kok di
1: Rusmini.
3: Iya man.
1: Wes cocok karo kesenengamu. Lho, iki kakangmu besut mrene ndoleki kon.
3: Lah sak perlu ana gawe apa, Man?
1: Lho, ngomong, Nduk, paman sing rungokno.
3: Iya.
1: Aku nang mburi.
0: Kok ditabuhi dhewe apa iki? Dek Rusmini, Dek.
3: Iya, Kak Besut.
0: Aduh, Dek. Aku gak kepethuk penuh sedina kaya setahun, Dek.
3: Hah?
0: Kaya setahun, Dek.
3: Kepethuk sedina kaya setahun?
0: Iya, Dek.
3: Sak perlu, Cak.
0: Ketok nduk moto ae, Dek.
3: Ngono ta?
0: Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku kresna ambek kon.
3: Turu. Kliru ta?
0: Apa?
3: Ana paribasan, Cak.
0: Iya.
3: Gak sarok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketan, Cak.
0: Lah ya apa, Dik?
3: Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak darep ora. Lah apa sih lu kliru ta?
0: Loh, gak arep ta kon karep.
3: Iya, kliru.
0: Oh, dadi gak arep gak doyan.
3: Oh. Paribasane lho, Cak.
0: Aku gak mbrojo lho, Dek.
3: Terus?
0: Sapiku sepasang.
3: Kamu terus e?
0: Kon mang lak gak nyusul lah, Dek.
3: Heeh.
0: Wong gak mbrojo sapiku ilang. Anjene karepku dhewe, Dek.
3: Ngono ta, Sa?
0: Iya, upama kon dadi BODY kuwi apa sih, Dek?
3: Lho, apa BODY?
0: Bendoyo.
3: Bendoyo.
0: Tak rabi ya, Dek ya.
3: Ngono ta?
0: Njaluk apa ae kon, Dek, keturutan, Dek.
3: Terus
0: sandang. Pokoknya gak njaluk sandang barek pangan, Dek.
3: Iya. Nah, terus njaluk apa?
0: Lah njaluk klambi rombengan sih iso, Dek.
3: Lah kok ngono?
0: Oh, kowe trik sampai kowe aku, Bin.
3: Lah ya apa gak apa-apa. Kulit
0: pengulone nih. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dek.
3: Nek ngono sama tresno aku ya tresno, Cak Besut.
0: Ono paribasan, Dek.
3: Terus paribasan apa?
0: Lubang satu tutup kepala dua.
3: Lah kok ngono?
0: Jare
3: kepala-kepalaan ngono.
0: Jare iki Besut modern. Wes ngene lho, mohon man.
1: Oi.
0: Aku tak omong-omong mbek Rusmini ya manok jero ya man.
1: Ngene, Dik. Sajake kon karo ponak aku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik?
0: Ya biasa man wong jane biyen niku pernah ya tau nomo sok gak ngerti sih man.
1: Prasaku aku ya tau nglakoni koyo kon, Dik.
0: Lah mulane
1: nek ngono. Rusmini karo Besut pisan.
3: Iya, Man.
1: Nang mburi rek omong-omong ngono.
0: Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 tahun ya, Man.
4: Kendel.
3: Kok?
4: Omonganmu kan lu selak
1: gedut aku lakan.
0: Oh, ngono ta? Di resmini, Dek.
3: Iya, Cak.
0: Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman guyang jaran.
1: Lah,
0: niku ayo padha mlebu ya, Dek.
3: Ngono tangane, iya. Aku tak pamitan mbarek pamanku.
0: Iya.
3: Man gondo, Man.
1: Ono opo?
3: Sarene aku penuh izini, Man. Penuh tuku gula nang Kalimantan, Man.
1: Iya. Iya, aku gak balik-balik nang kon tak saduk.
0: Wes ya, Man.
1: Iya, iya.
0: Penuh tak ingati ya, Man. Neng na.
1: Ngapa kon tak budi? Menoe, aku mudho rasa. Waduh. Sarane ponak aku iki ono njero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak nyekre kaya rai gedek kali.
4: Wei. Gondo. Aku rene ono rembelu.
1: Keliru, perlu.
4: Ono perlu.
1: Aku yo gak pangling.
4: Hmm.
1: Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Riko kaya gambar sumo.
4: Wale. Aku sumo gambar.
1: Sumo gambar.
4: Pangling wong yo aja pangling suarane uga aja pangling ambune.
1: Mergo apa?
4: Aku krungu.
1: Ana gawene apa, Riko?
4: Dari penuh duwe petik.
1: Oh iya.
4: Iku dadi kelangan aku tak tukune petik.
1: Aja kuwatir, Kang Sumo.
4: Iya.
1: Nek pancen Riko butuh petik.
4: Heeh.
1: Aku duwe petik jago.
4: Heeh.
1: Cocok kanggo ingon-ingon Riko.
4: Heeh.
1: Nah, nek pancen Riko ben gelem regane. Arep piro Riko?
4: Heeh. Heri. Ndi petik?
1: Kon iku semaur
4: ta? Aku mau gambar kok ri sih. Coba gambar.
1: Ayo wis seru ngono kok kon.
4: Ndi petik?
1: Lho, la iki apa tak jukukno? Enten ono.
4: Oh, sak kurungan iki koreng.
1: Nah, iki.
4: Eh, tak rogo iki.
1: Keo, keo.
4: Keblu,
1: keo.
4: Gus, gus.
1: Keo.
4: Petikmu iki kok, petikmu kok. Keo, keo. Iki petik lanang ta petik wedok iki?
1: Saiki ngene. Kang Sumo.
4: Yo.
1: Riko butuh apa? Angger Riko aja ngurusi warungku utawa ngurusi ponak aku.
4: Loh.
1: Mangan utawa gak duwe-duwe. Rinio Kang Riko.
4: Ora mangan gak dadi persoalan.
1: Persoalan.
4: Persoalan, sing penting aku kepingin roh jago.
1: Oh iya iya.
4: Si, tak rongko. Aduh, aduh, aduh. Kang. Petik penuh nek neladung, Blon. Gentik aku cemet.
1: Iku jek ngabluk, durung nek njalu, Kang.
4: Tak delok jalu. Bangkok apa nih? Aduh, aduh, aduh. Blon, kurang ngajar petik penuh. Si, tak delok. Tak buka. Loh.
1: Lho.
4: Kon, lho.
1: Lho kok. Besut, besut.
4: Lho tolongin.
1: Lho, iki ludruk.
4: Oh, besut.
1: Ha.
4: Kon kok nyelamur rupo. Mang petik kok saiki dadi konsut.
0: Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek penuh.
4: Iya.
0: Nek aku mbarek Rusmini penuh rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ono. Aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi.
4: Oh. Yo, nek ngono, ngene kan.
1: Iya, Kang Sumo.
4: Iki petik penuh tak gawa. Aku wis sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Dene Rusmini dipek besut, yo ben.
1: Iya, iya, iya.
0: Dadi
4: ben.
0: Iki berarti damai yo, damai yo.
4: Damai.
0: Wis iso wis iso.
1: Iya.
0: Dadi iki mesine tamat iki.
4: Tamat. Gawe
0: sak meni dhisik kok sambungane ono maneh.
4: Ono maneh.
0: Iya.
4: Eh bayar aku ndak ono rek ngeringet ngene aku.
1: Iki sing duwe gong nrimo panjer mesine tanggapan kuwi. Lho yo idungane duru.
0: Oh ngono ah.
1: Ya apa, Cok? Ya. Menene-menene tanggapan cek gak silir.

Samsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: lewis bengi ini ki wayahe patrol to ya. Nah iki kebetulan biaya ora enek iki gantine ya putune to ya. Pokoke lek mbayar ra siaran ki mesti putune sing siaran ya. Jadi sing kate gabung yendang pedu gabung iki wis jam 21 luwe 42 menit ya kan. Ini wis delok bal-balan kene lho ya. Alhamdulillah iki Indonesia iki menang ambek Oman ya. Maine ya rada lumayan iki dulur-dulurku kabeh nek ya mene iki nyene delok bal-balan ku penak banget to. Aku juga mengucapkan selamat malam gawe kanca-kancaku kabeh sing saiki lagi ngrungokno aku, lagi midhangetaken gawe bapa, gawe romo, gawe ibu. Nah, iki tak trimone dhisik iki sene wong sing gabung urung padha turu tak trimone dhisik. Assalamualaikum Patrol.
1: Wih lucek dalu.
0: Kok dereng kok dereng tilem. Nggih monggo lek kok dereng tilem. Mbenjing senam injing lho kok ya menten dereng tilem niki panjenengan pripun?
1: Senami wau.
0: Napa?
1: Sabtu libur.
0: Oh, senami wau.
1: Lah
0: oh ala lek Sabtu meneng kan yo pamer pamer. Kan yo wayahe panen strawberry.
1: Patrol, patrol.
0: Patrol, patrol. Papat.
1: Kopi wengi ya?
0: Nggih, kopi wengi nggih.
1: Cek betah melek.
0: Cek betah melek, nggih nggih.
1: Jenengan njuk kopi.
0: Nggih, kopi wengi nggih.
1: Nggih badhe patrol nggih, nderek.
0: Monggo, monggo.
1: Kagem Bu Sri, patrol Bu Sri, Bu Sri. Sri Purnomo,
0: yeah.
1: Bunda Riatin, Bunda Marlena,
0: kedap,
1: niki Pak Bambang,
0: yeah, kedap,
1: Pak Eko,
0: Bu Pandan, kedap, gih. Ini yeah. Kopi wengi ini dah aneh, ono kopi Tresno, kopi pahit, kopi, kopi susu.
1: Boleh kopi wengi napa?
0: Napa?
1: Apa boleh kopi wengi?
0: Orang aneh maksudnya.
1: Masa sih?
0: Kopi ireng, kopi jahe, kopi CT,
1: oh,
0: kopi senggol,
1: kopi wengi,
0: kopi tubruk, kopi Lampung, kopi perawan, wae pas iki, kopi perawan. Kopi perawan.
1: Masa kopi wengi mboten wonten?
0: Mboten enten iki.
1: Kopi Tresno, kopi wengi angkringan dodol kopi wengi.
0: Mboten enten iki, kopi enten
1: kok. Kagem Pak Bambang, Pak Eko. Pak Iswoyo, kapan Iswoyo pun ikan dereng sari Bu Tati pendengar setia dan batu
0: nje, tapi mboten nanti gabung
1: matur nuwun mboten nanti nje
0: mboten nanti gabung
1: pendengar
0: nge
1: matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun
1: jenengan dilus dalu
0: nje, nanti ini mbak renek mbak emang le aku renek awak ini mbak gendendono kengko ngono ya buki mbah ngono sangune ngono
1: pengaya patrol
0: lah ya ngene wonge ngomongi ngene wonge le aku ki
1: wis meneng ndek gerdu ae
0: le aku ra enak awak iki engko sing patrol kuwi ya ngono oh sampean kongon gendene aku anu oh ya wis mbah gak apa-apa sangune jere gundulmu kuwi ngono jere ben dikongkon kok songasang wae jere
1: ngono lah iya kok disangoni lah
0: lah apa
1: kopi ge sangu bengi melek sangoni ta wajahnya
0: lah ngene ku bu lah lek dalu-dalu ngeten iki mboten disangoni lah yo malah klenak klenuk teklak teklungan tur akar krohan jane bae ngono kuwi
1: oh bae kan anu lek ganteni kan mesti ono seger-seger
0: ta iya ono seger-seger kedai ngoten no bu sajane
1: kedai
0: gitu jane Mbah iki tak mongin mbah masak ora disangon-sangoni mbah puluh-puluh ewu.
1: Nah, iki kabeh sangu melek.
0: Nah, ya puluh-puluh ewu ngono mbah.
1: Itu ku nasgor mik kopi. Ini sampun Mas Sopi matur nuwun
0: nggih. Inggih, sami-sami matur nuwun.
1: Matur nuwun medalipun.
0: Inggih, sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun panjenengan nggih semene
1: kene. Semangat bengi-bengi.
0: Inggih, wis kudu kedah semangat lek ngenteni iki, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo matur nuwun ya Kang Mbah Pandan, tak pikir mang wis turu wonge ya kan, makane gak tak celuki ora. urung turu ngono mang tak celuki tak ajak patrol kene. Alhamdulillah wonge rasa diceluk maromoro-moro dhewe lha iki gawakno gedang goreng akeh ngene iki. Ani ya sing patrol ngene iki mulai seneng lek digakno gedang goreng ya kan. Ojo mana gedang goreng ya kan. Gedang ini gedang rojo pisan payo. Enak dulur ya. Singkatnya gabungan ya monggo kula trenggal enggak gabung. Nah iki mang lek nek wong Panduan wis mlebu iki ono sing gak gelem ketinggalan iki. Iki wong ono wong Brang Kulon. Terima kasih ae.
1: Pandulan
0: radene digua, radene digua. Radene digua sih.
1: Ya. Radio tabua wis.
0: Nggih.
1: Bong Bandulan patrol patrol patrol patrol.
0: Patrol lol lol lol lol.
1: Waduh rek sing sing patrol Bundar Yatin ki mesti seneng ngene
0: wae. Nah, Bundar Yatin ki nek patrol ngono ya wis kabeh disebut.
1: Wong e julajuli bareng iso, aku julajuli bareng.
0: Nggih, ayo julajuli nang.
1: Julajuli.
0: Pian kowe ngono. Ya.
1: Julajuli. Mangke kula sekeranipun Kembang Trisno.
0: Kembang Trisno, nggih.
1: Anu tembang tembang Trisno. Wonten ah?
0: Hah? Kedap.
1: Wonten.
0: Enten.
1: Tembang Trisno wonten?
0: Wonten lah.
1: Oh, nggih.
0: Duh, piye to iki?
1: Patrol patrol patrol.
0: Patrol patrol patrol.
1: Bu Pandan matur nuwun senggalanipun. Tangi tangi tangi.
0: Tangi tangi.
1: Bu Marlena tangi.
0: Seket mapan kok tangi piye to?
1: Bu Sumiatun tangi tangi tangi. Bu Sigati tangi. Ayo Bu Sigati tangi tangi.
0: Oke.
1: Bu Sri Purnomo tangi.
0: Nggih.
1: Bu Sri Ponco tangi tangi. Bu Siana. Bu Sri Utama tangi. Pak Widi Bu Widi tangi tangi. Pak Ismoyo ayo tangi.
0: Iya, ini tangi Pak Is.
1: Iki lho, Bu Yatin ambil julajuli lho.
0: Piye julajuli?
1: Ayo tangi, Aceng, Pak Grandong. Pak Suranto. Mama Atik, Mama Yuda, Mama Dika, tangi tangi tangi. Bu Yatin kate julajuli lho. Julajuli dicari. Digendingi ya. Digendingi dhewe.
0: Oke.
1: Bumine kayang. Konco-konco.
0: Dok dok dok dok dok. Betul.
1: Ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding.
1: Adalah

0: Mas Taufik,
1: sugeng dalu nggih nambangga. Napa?
0: Sampeyan anu, kula oh sampeyan pun apa lah? Timur, utara, selatan.
1: Sampun wis apal, wis apal.
0: Oh, pun apal. Anu, cetawa danam wis apal?
1: Sampun.
0: Cetawa danam.
1: Nggih. Tertawa sekali ngono
0: ya. Hah? Sampun apal?
1: Lah ya, tertawa sekali ngono ya.
0: Tertawa sekali, pusing kepala hilang. Jadi ngelung-ngelungnya ku hilang kabeh.
1: Nggih.
0: Hilang. Sama nyacak ngguyun kayak kelak moro hilang ngelung nih. Betul. Tertawa dua kali benci pensirna. Benci moro-moro kasih benci. Tiga kali tertawa. Persoalan lari. Persoalan ini lari san. Empat kali tertawa, penyakit sembuh. Enak kan? Empat kali tertawa, penyakit sembuh loh. Langsung orang ngeluna hilang, gak sembuh. Betul?
1: Betul.
0: Lima kali tertawa, jadi awet muda loh. Enak pengen limore awet muda.
1: Betul.
0: Mas Taufik, enam kali tertawa, hati penuh sukacita. Enak kan?
1: Betul.
0: Kita gak tercapai.
1: Betul, saya. Betul.
0: Masih nguyu, harus ke enam, ke lima, ke empat. Betul?
1: Betul.
0: Mas Taufik?
1: Betul.
0: Mangke tembang kangen, nggih.
1: Jadi ini tembang tresno piye tadi?
0: Oh ya, tembang tresno sih. Nggih, tembang tresno.
1: Wis kadung disiapno,
0: Mas. Tembang tresno apa tembang kangen? Tengri kok pun dianu, pun di.
1: Pun diopokno.
0: Pun dianu dicawang.
1: Pun dicawang, pun disiapno niki.
0: Pun tembang napa?
1: Tembang tresno jare ini piye to
0: ya? Oh, tembang tresno, nggih. Nggih, tembang tresno kula paringaken sedoyo ya sing sak menika dereng tilem nggih.
1: Nggih.
0: Semoga panjang umur, banyak rezeki temanku semuanya, jaga kesehatan ya.
1: Jangan
0: minum air
1: tertawa.
0: Putih 8 gelas sehari.
1: Jangan lupa
0: tidur
1: tertawa.
0: 8 jam sehari.
1: Jangan lupa tertawa.
0: Hati-hati sekarang ya.
1: Jangan lupa tertawa.
0: Kaki ketiga kan panas saiki.
1: Oh iya.
0: Harus hati-hati
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jaga kesehatan teman semuanya.
1: Betul.
0: Semuanya penyayang nggih, salam sayang, sehat-sehat sekeluarga nggih. Panjang umur kata rezeki ini sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur
0: nuwun. Dadalala.
1: Dadalala. Oke. Betul? Betul. Wis pokoke betul ngonoe wis ya. Terus aku juga ngucapno matur nuwun kanggo sing gorong turu saiki sing kate gabung ya monggo kelatre enggal-enggal gabung. Bile panjenengan buatan gabung niki tak gabungi dhewe kanggo. Pak Widi, Bu Widi kula nggih matur nuwun niki anak Bundari Atin mang ya sing wis gabung nang patrol ya anak Bu Pandan pisan sing wis patrol ya kan. Ana Agung Siswa

0: 4.
1: Seconda luva. Penyenang lembut ya Mas Sobek?
0: Mboten nggih, kula pas dinas Mbak Danu ngeten iki.
1: Oh, lah
0: biasanya Mbak Demi. Nggih, Mbak Demi. Mbak ini memang rada gawe awak, mangan kan ngomong nang aku le, aku Mbak iki rada ren awak iki kok patrol iki kok jogone ya le ngono. Kula nggih, Mbah, beres. Terus tak enekno sangune ngono. Sangu gundulmu kuwi ngono malah disneni.
1: Ya jek ngono to, Mbah, ya ngono.
0: Lah ya iku, lah masa wong kok njogo bengi mek kon telat-telu ae yo lak yo. Gak disangoni lah yuk masak lera karo-karuan toh bu.
1: Sangune menyusul.
0: Ora enak, aku lek sangu menyusul es. Akeh suloyone. Akeh suloyone, yo lek petik ngono semakin suwe semakin akeh ngendhok soalnya. Lek sangu ki ora ngendhok tambah kalong toh.
1: Oh gitu.
0: Enggak no.
1: Oh enggak, leres.
0: Makane pripun iki jenengan ngersake tembang napa dalu peniko?

0: Kembangipun
1: nggih.
0: Asmoro lereng Gunung Lawu.
1: Asmoro
0: lereng Gunung
1: Lawu.
0: Nggih. Saya udah tak desa barang lho.
1: Ngapunten, Bu. Lah kula niki anu cek jenengan mboten ngantuk ngoten. Mbak bengi-bengi ngene iki kandhani tirakat iki ya bengi melek bengi iki termasuk tirakat ngono lho, Bu. Lelek turu sore. Lelek turu sore iki ya kan gak ronggo. Wong lek kebiasaan turu sore iku kan yo gak ronggo akhire bakal iki.
0: Kulo
1: lek
0: tidur jam 10.
1: Tet. Oh, jam 10. Oh, nggih, mantun iki berarti
0: lek ngene iki ono patrol ya enggak sampai selesai.
1: Oh, alah matur nuwun lho ya. Lek iki mang sampean mesti kaget. Mesti kaget iki mang. Loh, patrole kok kudu mbae ngono. Sing patrol biasane wonge biasane medeni saiki kok ganteng.
0: Iya. Aku
1: sapa lek suarane
0: Mas
1: Togan
0: iku kok.
1: Lho, masa sih, Bu? Kula niku aduh, malah mboten enak separo lho, Bu, kula nek dikonokno.
0: Iya, sing separo melu Bapak Ibu ah.
1: Mboten, sing separo enak.
0: Lah.
1: Nggih. Wis pokoke gegojekan lho, Bu, ngapunten lho, Bu, nggih.
0: Nggih, mboten menapa-menapa. Jare ketawa iku awet enom.
1: Nggih, ketawa 6 kali awet muda. Aku tak hitung-hitung mulai cilik, mulai bayek sampai saiki wis ketawa
0: wis ping pira.
1: Wis gak ketung.
0: Wis ping pira-pira ae.
1: Eh, sapa maneh Bunda Riatin sing telepon niku aduh pendengar idola aku wis tambah ora meneng aku wis lebih teko 6.
0: Nggih. Heeh. Aku sing seneng mau gendinge Jula Juli malu.
1: Nggih.
0: Panjenengan.
1: Tuku boto nang pasar Rebo.
0: Terus.
1: Ayo dang ditoto cek gak plung ngaplung.
0: Betul.
1: Betul. Eh jenenge wong golek hiburan kan yo macam-macam ngoten lho. Betul.
0: Betul. Betul sekali.
1: Nggih, kula matur nuwun sanget lho. Dalu punika jenengan ternyata tasik mantau, tasik monitor ngoten niku. Niki
0: selalu.
1: Waduh kula, waduh saweneng kula lek dimonitor niku mulai semangat ngoten lho, Bu.
0: Sing ngrungokno ya seneng.
1: Nang ngene iku makane kula lek dimonitor niku kegan jan sawemangat lek siaran, betul.
0: Betul,
1: kalau
0: nggak
1: kancane. Nggak
0: kancane
1: ngomong. Nah
0: gini gue. Tak titip salam
1: ya
0: Mas Tegan.
1: Mbak Titi biasanya. Mbak Titi, Mbak Titi, kakek wis Titi ae.
0: Oh iya, Mama Anggi.
1: Nggih.
0: Tak dongakne mungkin-mungkin gajahan.
1: Amin.
0: Kok sering lega.
1: Nggih, amin.
0: Panjenengan saya doakan semoga sehat walafiat.
1: Amin, matur nuwun. Amin.
0: Dan jangan lupa diberi
1: momongan.
0: Orang diberi kemudahan rezeki halal.
1: Amin.
0: Amalnya.
1: Amin. Mantun nuwun Bu, mantun nuwun.
0: Terus hidup tentram.
1: Amin.
0: Dan damai bersama keluarga.
1: Amin.
0: Mantun nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng apa ki istirahat nggih kagem Bu Sri Purnomo wau enten Bu Pandan juga enten Bunda Riatin ki wis enek sing gabung maneh apa ora ki enek sing gabung yen ndang padha gabung lho ya dalu-dalu ngene bengi-bengi ngene ki paling enak ancen ya ngrungokno patrol apa maneh lagu-lagune iki ya lagu-lagu sing pau enak lah iki tak trimone dhisik enek sing wis gabung patrol. Inji Mas Pripun mawartosipun. Napa?
2: Katare alhamdulillah sae sehat mong.
1: Inji pripun iki?
3: Kenalkan aku si
2: sebaliknya kenapa niki?
1: Alhamdulillah sae kula.
2: Ini? Oh, sehat nggih. Hasilkan. Sampun makan malam.
1: Alhamdulillah sampun niki wau kula. Madang napa niki nggih wau? Oh, anu, sop-sopan iki mau sore jam piro jam wolu nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Niku wonten sepak bola iki Mas
1: Taufik. Nggih.
2: Men diciaraken ngoten den persetunggal ngoten ya.
1: Nggih.
2: Wingi wingi wingi pas dinon dinten Rebo Mas Taufik ya. Kula sangat menikmati sekali dan seweneng banget katanya Mas Taufik.
1: Napa niku?
2: Jenengan mure-mure isa dua tau mek Mas Bagas itu ndek seneng aku.
1: Walah nggih.
2: Mali anu, mali ngembari jaman sing Mas Obi biyen ya.
1: Walah.
2: Kan padha-padha wong Jogja ya.
1: Nggih, nggih.
2: Mas Obi ini kok sehat nggih sak kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Tasik anu sadian kopi nggih gitu, tiyang.
1: Tasik.
2: Wis mugi-mugi laris mangke sadian.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Masih suwi ora ketemu, penting donga dinunggu ngoten ya. Mangke lek ketanggihan jenengan sampe akan ngoten ya.
1: Nggih.
2: Nek ning Bali kula nggih Kak Faris ngenceni di Brut.
1: Nggih.
2: Berkali. Ini kula sampun we asa dene Mas Taufik men kok iso mlebu ya wis beneran.
1: Nggih.
2: Sampun diterima di kuning ya. Kula lagunya sing dhewe amau nggih Mas Taufik nggih.
1: Napa niku?
2: Sugengta niku Sugengta.
1: Nggih. Lek Sugeng sing mbabes niku.
2: Napa?
1: Lek Sugeng sing mbabes.
2: Oh cek ngembabes nggih. Banyak ben mboten kotor nggih. Lah terus napa ben ae lek sedeng ngembabes?
1: Ya, cek ricik.
2: Oh, nggih nggih. Ben cek tambah ricik tambah penak mboten ya.
1: Nggih.
2: Deni Caknan nggih Mas Taufik.
1: Oh, sing Deni Caknan. Nggih.
2: Lha emang sing versine sinten?
1: Oke. Iku aku. Nah, ini kan Calindri ene. Inga Pradipta Putri ya tak wis siapno Deni Caknan.
2: Nggih. Ya. Jenny Caknan wis sesuai jalukan nimengnya.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, salam ya kagum sinten monggo.
2: Nggih, sami. Wis sami tak wakil nang Gusri ambek Guriati niku wis kabeh kanggo kabeh.
1: Nggih.
2: Spesiale mawon kagem Mas Misbun ya.
1: Nggih, matur nuwun, Mas.
2: Tumben-tumbenan niku mang kok makari ya.
1: Nggih.
2: Cuma ngurungono Guriati kok rada kaget ngono lho. Oh, Mas Taufik dibahi kula ngoten. Nggih, Mas Taufik tetap semangat ya.
1: Nggih, matur nuwun Mas Faris, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Faris ya. Sing wis gabung ora krasa iki wis jam yahmine. Sik nek 2 jam lho iki jam 10 ya. Dadi sing kate request yo ndang padha request, sing ora request yo ora apa-apa. Sing rungokno ya ndang do rungokno kabeh disetel 105,3. Terus sing saiki lagi makaryo ya semangat ae tak kancani lewat udara. Muga-muga kabeh sing saiki lagi ngrungokno sing lagi makaryo iki senantiasa sehat wal afiat ngono ya. Kopi Tresno kembang tembang Tresno asmoro lereng Gunung Lawu lan Sugeng Dalu spesial kagem

0: Game matur nuwun jam 12 luwe 15 menit yo. Ha, iki aku yo matur nuwun kanggo sing wis gebung, aja lali lho yo. Sing kate request jeneng podo request ki nek sing wis gebung maneh sugeng dalu patrol. Kok mesti lek topik iki ana alalale ngono kuwi piye to?
1: Iki berarti ana topik ya. Kimang marneni apa anjene tugas?
0: Loh, ora ki mang aku ya anjene tugas, tapi iki mang mbae ki mang.
1: Maksude ku maksude anu ijin nek omamang aku te patol yang ngono apa ta?
0: Aku pe
1: patol. Gak oleh mulih.
0: Anu diusir ngono.
1: Iya.
0: Gua oleh diusir.
1: Aku mikir wong iki apa gak oleh mulih apa kamar neneng.
0: Aku lek diusir ngono ra wedi aku selama ono gerdu ngene iki ya panggah tak patroli ae. Gak iki mang bae iki mang ngomong nang aku jarene. Wis le aku iki rada ren awawe sing genteni patrol ya. Ki engko dulur-dulurmu kabeh kae sing nang brang lor, brang kidul, brang etan, brang kulon sampe berangkat sekarang kuwi disapa kabeh ngono.
1: Berangkat di nopo wis iki kok ana kafe ya.
0: Iya ta. Iki tak siapno sih lagune apa iki Pak Eko?
1: Ya nek dalu-dalu ya dikeki lagu tekok brang wetan ta penake.
0: Oke, opo iki?
1: Iya, ya dalu-dalu.
0: Dalu-dalu.
1: Sing kote Supina apa rek Sumiati niku?
0: Supina ya nek.
1: Supina ya.
0: Terus iki ya mene iki kok urung turu ki sik padha lapok iki.
1: Aku mau ya, aku ngomong kan ya tengok-tengok ana ndek njopo ya. Kok ora ku enak ati kuwi ana apa ngono lho.
0: Tibake
1: melang-melang kan.
0: Heeh.
1: Apa ya kaya teman-teman ngono wong ganteng kok kliwer-kliwer kaya ana ndek ngarepe mata ngono lho ya.
0: Roh dhewe barange kan.
1: Iya. Langsung aku yo tak yo apa yo apa ngarani sing meneng ambek ngaduk ngulon iku lha apa jenenge
0: wirid.
1: Hah?
0: Wirid
1: ora sing di terawang iki lho apa iku
0: meneng mbek anu meneng mbek madhep ngulon mbek di terawang nginceng.
1: Iya nginceng apa sumati kok sumati
0: sem ini? Sem
1: apa
0: sem
1: sem apa iku
0: semboyongan. Rumangan sedino.
1: Aku
0: ora lah.
1: Ya
0: apa
1: ya
0: kaya melang-melang
1: kok
0: ketok-ketok
1: wong
0: gandeng
1: padha
0: gandenge ngono ya kaya. Iya jane. Anu, Chemistry ngono ngarani.
1: Chemistry ya.
0: Lah
1: ya Chemistry
0: piye to? Kliru iku jile ta? Ganti jan wingi kae. Chem. Lah dejak. Chem.
1: Chem.
0: Miss Tri. Diwaca
1: Chemistry.
0: Chemistry. Jenenge iki kok kandhane angel kok.
1: Lele ya. Eh jane jan mana Chem?
0: Chem.
1: Chem.
0: C.
1: C.
0: Tri.
1: Tri.
0: Chemistry.
1: Chemistry. Panjenengan iki arep eta opik.
0: Lho kok isa aku lho muncul panget di sini.
1: Chemistry.
0: Chem.
1: Kem.
0: Kem.
1: Kem. Kem. Kem. Kae iso kawan kok ngono iki yo karepe.
0: Lha kuwi sing garahi lho, Pak.
1: Yo ora tau ngaku lho tisu aku kadang nyancani wong patro. Sakne kok patro. Oh, jom berbiding kok patro lah ngono.
0: Lah yo makane iki mang bae iki mang wis pamitan nang aku. Lha iki musim adem. Gak iki mbak iki ora patrol. Lah terus piye mbak iki kok lek gak patrol iki kok dulur-dulur iki kok piye ngono. Ya kuwi ae sing genteni ngono. Aku ngene oke mbak ngono tapi ya sang ngono-ngono ngono iso dijawab. Ndulmu kuwi ngono.
1: Ana angone angate takone kuwi karo
0: aku. Ana iki mang disangoni.
1: Tapi ame mbak gak kaya alamat. Iku lho lek kowe lek anu niat macam iku lho totok kene gak dikandani ngono. Enggak.
0: Ngurai.
1: Eh?
0: Ora, aku mah sangoni ngene. Tak sangoni selamat tae ngono lho. Terus laku luwe ngono. Iku ndek Tegale Cak Tokae ana pohong kae kok ndang jabutan ngono. Lu gak apa-apa tambah ngono. Yo lek konangan digebuki kowe jerene.
1: Lek biasa bae lek adem-adem bengi nek kowe ngopi. Tok-tok koma iku lek RT Wira iku sebelah iku lho.
0: Oh RT Papat ya, RT Papat Pak Dul.
1: RT Papat iku yo.
0: Heeh, RT Pak ketua RT-ne Pak Dul.
1: Oh iya, RT-ne Pak Dul.
0: Heeh, ketua RT-ne iku jenenge.
1: Oh Pak Dule anu Mes Nati iku ta?
0: Iya. Yumis iki lho sing biasane lek isuk nang pasar nggawa gedang-gedang kuwi lho.
1: Iya, sing nggawa gedang karo robyong-robyong iku to.
0: Heeh, nggawa gedang sak anu deboke.
1: Tak gak tau itu.
0: Lek sak deboke. Lho lek tak kenekno. Lho lek. Lek di kowe tenang di tenang pasar. Lapo kok nggawa gedang ngono? Ya iki lho aku teng nggawa gedang lho. Lapo sak deboke no? Aku teng nggawa gedang ambek nanggap wayang jadi. Tepoke nggo dhewe. Tepoke nggo dhewe. Oh, wong iki ya ngono.
1: Tangen lek dul ya kok tega mentolo ya.
0: Lah ya iku mbolek dul kuwi seneng.
1: Seneng mbolek dul karo. Kok gak ditene lek. Ya ben mbokmu ya ngono arepe ku arepe dewa ya ngoyong dhewe ku ketepoke ngene ya.
0: Lah winginan iku pas riyaya kurban niku. Ya ngono. Cepet
2: bawa. Duh, enggak usah deh. Udah ya, maaf.
0: Sopo jenenge? Canto iku kon dodol wedhus e. To, ngene, ngomongin ngene. To Yanto. Ya lek. Itu lho wedhus iki gedhe iki kira-kira payu pira no? Bayu lek wedhus sak mene iki ya paling
2: Waduh.
0: Awas, awas. Payu 700 lek ngono. Bayu wedhus sak mene gak wis mau aku ngono. Lah terus sampean njaluk pira no? Wis pokoke jutaan ngono ya.
1: Iya.
0: Marang ngono digowo. Seruwet dinyang wong 700. Ora dikekno. 700 wis wedhusmu moh. Lha apa wedhus sakmene gedene jur 700 jare ngono. Wakire ora didol nek. Ora didol digowo maneh nang pasar Wage. Nang pasar Wage dinyang wong 500.000 langsung dikekno. Lha terus moro ngono. Wadul nang ngene. Lek dul. Lek dul wis payu ngono. Payu piro? Jutaan ngono jarene.
1: Iya.
0: Lah iya payu piro? Lah 500.000. Lah mang ndek ngene pasar pon kono dinyang mek 700 e. Lah iki dinyang 500.000 wis pokoke jutaan ngono.
1: Ya pinter ya berarti
0: ya iki. Ngantom, wis dipinteri wong tok.
1: Iya. Oh tapi oleh koncone jenenge Supri ku tambah mlesi sampean.
0: Mosok iku critane piye nek Supri kuwi?
1: Lho, nek Supri kan tau ambek iku kan ya
0: Yanto.
1: Iya, jane meneh ambek mbok itu kan.
0: Heeh.
1: Supri yang ke pasar kae, pasar lor iku. Wis iku gawon rono.
0: Oke.
1: Ijolno duit kene gak duwe duit karo tuku beras ngono kan?
0: Iya.
1: Lah iki to mak. Piro mak ngono lek mak e kan.
0: Heeh.
1: Ya sembuh kono ora ono regono rupo kan ngono kan.
0: Oke, betul.
1: Iya, terus ngono. Ya rada atus Supri tekane wong males kan. Waduh, Supri dikepu iya deh, Mbok.
0: Waduh, aku lek dadi weduse tak jejeki Supri iku.
1: Supri pro iki mau presi. Ya wedhus dicepes ora tambah malah aku tambah montai yang glempo ta.
0: Iya, akhirnya diseret.
1: Ya diseret. Lah kok ngono iku ya tele-tele ta. Ya tele-tele di rumah ya itu ono ya bawa koncani Supri, bawa koncani Yanto bang ya bawa pitik jago ya itu langsung loh, kenapa Supri udah mbuk tak tutur kesel ngempor lah kata kata no kosol lantian no rekona lah mesti ngempor ngono kan ngono nah ya apa maksudnya aku muli lah ngempor kono ngono. Ini tak solipet, ini jago ini. Ini ya jutaan tegane yang pede larang no, kan?
0: Iya.
1: Ya, ambil itu lagi kayak no kak popo. Lu itu jutaan, sih. Ini jalu cantel, ngono jari ini. Jadi, ya ambil itu ya, apa sih? Ambil itu.
0: Akhirnya dijolipet itu.
1: Iya, dijolipet. Ambil itu dijolipet kan?
0: Terus.
1: Apa cuman itu dulu? Nah, ya apa lah itu? Kok ngedal memang, lah kok tak dijolipet. Supri yo, habis pikir mana ya? Tuh, aku lagi seneni ya.
0: Nah.
1: Ya akhirnya yo, caranya mereka kan kayak tuku beras kan?
0: Iya.
1: Ya terus akhirnya pide kok, yo oh, tak bolpiro. Akhirnya pide itu yo dicolong beras akhirnya Supri langsung.
0: Oh, dijak mau
1: Ya opo, mak itu mak abang-abang lambe ya, gak diberat, Pri. Dijolong berat.
0: Masya Allah, Pri.
1: Ya kan kendala, ya kan kan regane. Babu tuh piro sih, Pri? Makmu cari babu beras itu. Ya, mak itu lho jeblek anu ya, mak. Rong gatok jare nek ateng rong gatok. Ya didoli petang gatok to didoli rong dino kanggo atang ya.
0: Alhamdulillah tapi ya iso mangan rong dino tapi ora dipopo mare ngono.
1: Iya, gila lono supine ku.
0: Iya.
1: Kowe ku arek ya apa arek nindo arek ya apa padahal kowe ben wis tau tak sekolahno kok ngono. Lah timbang kowe iki dijono apa? Lah kowe ta iso lo beres opo kowe ngene.
0: Walah pri nasibmu kok ya dadi beras.
1: Lah wis dijono beras wong ngene iku ya mangsan ya.
0: Mending Supri ae.
1: Lah ya lho, enggak ada batinku. Lah wong dijolo beras lah wong wis diano wis dipundhut iku.
0: Lah ya iku masyaallah.
1: Supri yo. Lah pasen mak. Lah kok niku yo opo karep pundhut. Lah cari kan dia kayak berasin teh tak jalan beras petang satu ini. Kok eram tapi.
0: Ayo Pri.
1: Anak jaring orang. Anak situ gigiati. Jangan yang arek jam.
0: Jadi jenenge arek.
1: Kok mentolo nu tak lek kon iku Pri ngono jare.
0: Terus Pri jawab yo leken mak nek terdas ngono. Lek kolu jare.
1: Lah ya tawe tawe lari ke petiting di kono iku jaket iku kupluke go gun kae jaketan ae.
0: Heeh. Ora
1: kaki ta yo.
0: Heh.
1: Lepas kaki ayo.
0: Aku ora mah aku ora tau pas kaki anu.
1: Kasih gak sih lah adem-adem kan dia kaya opo sih gile.
0: Aku lek adem-adem ngene iki biasane sikilku tak buang.
1: Ya kok sih gile?
0: Tak buang. Langsung
1: mai pri nawe ngono
0: cocok bangetan kowe pri ngono
1: ya bangetan nah. Untung ae kowe ngene ben kok sik ana arwahe pakmu kowe dipecel jare ngono
0: jare ya ana sik ana almarhum bapakmu kowe diapaan dipecel
1: iya
0: Supri malah langsung jawab yo gak apa-apa to Bu nek ngene kan gak usah nempur
1: iya langsung dikelompro
0: dijolno pitik wis dadi pitik malah dijolno beras.
1: Walah. Beras. Tadi bang dapet iso beras. Awakmu mah tak dolok beras
0: gak apa-apa priyane. Aduh. Aku kira-kira lak ndi anak jenenge Supri kuwi langsung tak ganti jenenge.
1: Ini apa?
0: Tak ganti bangetan lho.
1: Banget. Wis tapek arek dhewe kahalian mas kuwi kelebihan mas.
0: Ngopo iku kelebihan?
1: Lek nyuling kok enak kan.
0: Lek nyuling.
1: Iya.
0: Bu yuh bing suarane.
1: Lek nyuling yuh. Iso melombang king lek ana meneng-meneng yuh. Tengok-tengok di iki. Iki jembatan iki lho di isar waduk iki lho.
0: Oh iya.
1: Ya iki ini ngajak waduk yang kali ini kerijik-kerijik lho. Ya lho gue di watu dan koyo. Anu koyo legenda iso apa itu kan nyuling yuh.
0: Anu legenda suling bambu.
1: Oh iya legenda suling bambu. Nyamuling melompong gini ngantai ketengron ini lho sulingannya muni
0: lho wih saking hebatnya Supri nyak nyulingnya
1: karena Surya beturi lho sulingannya muni
0: bah ya lho tak jadi nyuling tang ngorok itu
1: lah iya ngajai lah dan Supri kata ute nolak nanti watu warah itu
0: lah iya ngunuk lho
1: kaya ini kan kaya apa itu cerita lama kok apa ngalani ini kok ya bener ya man jadi kaya suling itu pendekar suling bambu
0: nah iya makanya
1: itu nang kuping itu mencana kuping
0: ingin aneh aku yang ngunuh suruh-suruh itu ya suruh-suruh mari ngetasi kumbahan mari ngentasi karak. Magrib-magrib iki meromor kok ono geraji nang mburi omah.
1: Geraji?
0: Geraji, Pak. Aduh.
1: Iya terus.
0: Sopo iki wong nyolong kayu iki aku. Marono tak dedepi. Kok alam kaya Supri tiba ngorok.
1: Sebenarnya siapa ni yo? Ada ni Supri kuat. Jangan heran kan? Eh kan ini sembarang arek lo masih ngono punya kelebihan.
0: Congrats. Walah Pri.
1: Nasib Pri. Wong kan anak ini kan cili e lo ya, aku ya lo kan ya tonggo kampung lo kan. Kan cili e kan biar bimae pak e diono biar pak e.
0: Jenate yo.
1: Kue iyo kue sekolah yo pri. Mo yo ambil cingkak cingkrak lo. Coba iku anu alasannya kan biar ada cili sekolah kan kongkong gatuk kuping kan. Tapi kuping itu digatuk ke sebelah kanan lek wis gatuk kuping oleh sekolah arek iki biyen masuk ngono. Heeh. Biyen ngono usah urung menangi ya iku ya.
0: Gurung.
1: Pokok wis gatuk kuping ngono. Dadi tangan kanan iku gatuk kuping kiwa melingkar di kepala ngono lek wis gatuk iku oleh sekolah biyen ngono lho. Heeh. Pokok aku anu seturu gatuk kan dindekno tangane gak gatuk kan. Lah kok cari orang gaduk kuping lho gaduk memean arek iku. Ya ngono. Dadi memeane tanggane digaduki ya ngono arek iku. Mesti mulai iki arek iku. Dadi memeane ku tanggane mesti digaduki ya. Mbo dilebet kaya opo. Oh, digayane tualene karet bunder digawe bal-balan.
0: Masyaallah, Pri.
1: Arek iku kandhane ya kuwane wong memeane ku durung ngelunder di kuaret-kuaret ngir kaya kayak bola takro ya kayak bola balan ini kumbang ini kacau
0: ya mas masalah ngomong lagi
1: melucut dari kubian
0: lak dikip blok ini maan ini
1: anu lah apa itu anu apa dulu-dulu itu kok jauh negara lah ya apa rengelnya kok jauh negara kok tibane ini caranya itu kok kulonan ini caranya
0: enggak lah kok meremeran jokonok wilo
1: yuran lo tau yo ya mu ya pian ya pak iku boro-boro ngono lho pian iku. Ya tak kandhani ya sampean ro biyen pak iku ya kan anu ya pian mata pencahariannya Sandro awak dodol arban atune kok lho Pak.
0: Oh iya. Ngikok lek ngarani.
1: Iya kan koyo biulan tapi ini koyo umplung ngono. Ya iku pak e pian boro ngono iku don arban ngono. Ambil legen, ame apa? Legen apa legen?
0: Iya legen.
1: Eling jono anu Tuban ya, legen itu ya.
0: Legen itu Tuban.
1: Iya sih, si pekul deh ungkep botol cili-cili kaya.
0: Iya botolnya apa? Bik botol kadang lek tukuku di ngombini teko anu, teko apa ki jenenge teko gelas tapi gelasnya gua teko ketuaane pring ngono kalo.
1: Iya teko bumbung ngono kalo. Yang ngono gua biasanya Tuban ya, asal teko Tuban. Lepak itu biasa anu tu arbanat.
0: Arbanat yo.
1: Ngopi ya iki cerita lama ngono iku anjane ya walah uri mulai saiki Riko iku masih patrol jadilah pematrol yang baik
0: betul
1: tapi apapun yang baik ngono lho heeh jadi untuk menunjang anu apa menunjang masa depannya anak-anak kemudian kaya ngunwai Supri bu ya tapi ya juga i arahan Pri ini lho Pri tapi gelok dewe arah itu saya gelok kayak gitu
0: walah Supri ya
1: lah ada penggaran kan mas patrol
0: Supri ya ini mah gak sini ya tak jak we lapa Pri ngono bengi-bengi malah nangdur genteng ya ngono merong ini ayo semula aku aja ngono nang di nang gerduk ini lo patrol pria ngono kan ora wis mas ngono duh lapo lah kue timbang di dur genteng ngono
1: apa di genteng
0: lah iya iku merong Lah apa kowe ndek dhuwur genteng ngono? Timbang nang dhuwur genteng nang gerdu aku ngono. Gak wis mas ndek kene ae. Lah apa ngono? Enggak iki lho usuke ana sing kedawan kate tak geraji.
1: Arek musuh dhe rupane ya.
0: Rupane.
1: Itu dhe. Delok bibire ireng ngono mudhun kene.
0: Aduh, pri kok niku enggak. Wis dalu kok malah garayong.
1: Tadi cerita pri kowe.
0: Kemekelan ae lho.
1: Ada Yanto iku mang yo sih. Sing ngerti kok juta apa setengah juta sik kene ya lumayan.
0: Ya rada lumayan,
1: lho terman. Lumayan ae kowe.
0: Supri iki kan ora ketulung, ora ketulung.
1: Iya, lha supri kon nemu men dhewe iku. Mbak, anu mae kate terus ono kene-kene kene terus. Lah kok wedhus disono beras ketang gado. Wah. Sampe ketang gado, Mas.
0: Ya iki ketang tempuran nek ngarani tempur.
1: Iya ngono kae.
0: Walah pri ngono.
1: Heran pri.
0: Walah pri bangeten ngono.
1: Bangeten kowe. Ya mbok iko konjone kita sampe kok.
0: Tau pecing iku lho, kalau ada itu rasa enggak. Aku orang ganteng lah iku.
1: Ganteng ya kan. Apa ngarep ganteng. Pakaiannya ya. Apa isinya ya. Nyetin. Masih masuk iku. Untuk gue masih masuk lah topik iku.
0: Iku no is. Iku ya. Waduh is. Nyambut gane panteng iku becaku iku.
1: Panteng, takkan iku ganteng iku. Isuk ya, orang wujud, orang apa.
0: Betul. Isuk ya pak. Ini lihat ya. Arek gue kadung budal kerja ngono kae. Bocah gue kadung budal kerja. Budal isuk, mulai isuk.
1: Budal isuk mulai isuk.
0: Lho iku lek nambet gawe iku budal isuk mulai isuk.
1: Isuk hari besok apa hari isuk iku.
0: Ya hari yang sama wong dek teko kantor merutus bali.
1: Ya iku namasan.
0: Lho iku mbek mak iku ditakoni lho Le. Lagi mang setengah pintu budal kerja lagi jam 6 jam pintu kurang seperempat kok wis mulai ngono. Lha kan aku budal isuk mulai isuk Bu jenenge. Budalmu kuwi.
1: Pesta bola dunia.
0: Ya enggak cepet ta ya mesti prima. Bocah kuwi padha topik iku jenenge topik iku.
1: Topik ya.
0: Heeh.
1: Ya topik jenenge.
0: Heeh topik. Nang
1: mae lha takune. Nanti yuk anaknya kau sumpah kan gua ada kemasi anu si abis tapi nyandi ya kona gua ada gua itu suryawan bengi waktu nyapu ini waktu lagi nyapu baru dari kebersihan menjaga kebersihan aku diburui ngono ya
0: jadi nenek tidak ngono ke topik
1: Cina lo ngomong ngono
0: nah yo topik itu lagi tidak kok ilo leh kok udah satu sen bisa jawab mbak dalil lo ana do fatul minal iman kebersihan adalah sebagian dari iman sih
1: kembali sih boh ane kembali dia
0: lah yo iku tapi yo ngono pak heran iki ya pak Eko heran ya arek iku ngono yo udah satu tapi ora tau salin
1: iya iya lho ora iku mang kata salin nek bajune masuk terus sampe nek ketok kuwi ngono nek tunggu lho pakai baju masuk bayi kok rapi kok terlalu nih arek iki aku buat cuma sing carine gak tau salin yo sik sepatu ya kak anu ya kak kedok mulane bener gak tau salin.
0: Aduh wis topik. Iki wis arek luput pisan iku, topik iki.
1: Yo, luput ya wis. Nemen iki.
0: Iki kowe mbae, biyen jenate mbae iku lek ngarani Mas Awole, lek kowe iki bocah kok luput suwuk jenenge. Ora tau disuwuk paling bocah kuwi.
1: Lah iya luput.
0: Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora
1: Iya.
0: Gambar pahlawan itu Soekarno Hatta, Bayu. Maru ngono jadi ini, aku tak tuku jajan. Nunggu tuku jajan dek di kono, dek. Warungi Yumi, Yujumi kalo cecol jajan-jajan. Ayo kita tuku. Seret tuku. Jadi jajannya kak oleh. Belan di jajanin. Kak Sido, duit u kak payu. Iki dijoli si duit yang payu. Dijoli rongewan ni u kak belimo. Cepeneng tambah ke. Mak, duitku mana? Duitku mana jadi? Aduh, topik, topik ngono. Ayo lele aku.
1: Tambah kuasa ngono. Yo, ya sih yo korek. Ambil anu tahu ya, ambil Nardi. Ini kan Nardi.
0: Nardi kulane pak, kulane pasar gua.
1: Iyo.
0: Oh iya iya.
1: Nardi ya yo. Yo masih besumur orang yang melesut kan.
0: Iya iya.
1: Kita topik liwat. Tek nyobek. Nardi. Aku tuh situ kejadian. Kau tuh biru ya saya kata nebu.
0: Iya iya.
1: Saya kata nebu. Iyo itu gua. Loh,
0: belah juga
1: itu loh. Loh, lah, aku duit monopoli, Pek. Enggak, aku dikei mamaku. Loh, itu, anu. Sudah, tak bisa lagi. Tak bisa lagi, ceriki aku rasa. Aku kaget semuanya, kan. Itu loh, wakil lagi, anu. Kain tubuh jajan ini. Sito pun beri kok, kain tubuh jajan. Cili-cili, boleh. Ini, loh. Iya, tak, anu. Lu Nardi, lanya lu Nardi. Oleh itu, tapi saya kecewa benar itu ya di letak. Bapak dia menunggu menengai. Tunggu jajan lu duit di itu yang ada dikasih tapi ngari duit jadi gitu. Tunggu jajan kabe anu mako nih dapet jajan itu. Mako nih jajan kabe. Jajan apa? Ya apa-apa itu kabe itu. Itu ada kabe itu apa gitu.
0: Topik, topik.
1: Iya topik.
0: Iya.
1: Topik, asli ni jenis topik titik nada, titik ya.
0: Kudu.
1: Tak kira topik titik nada jenisnya.
0: Topik sutop.
1: Sutop, topkan. Topkan ini yang nanti pertin.
0: Iki se, sama niki tak gulik no konco. Jadi lek rasan topik iki gak mek ngeluru tok.
1: Gak terus.
0: Iki lo tak gulik no konco kilo. Ayo, Dang, ayo.
1: Aku cocok ah.
0: Iki gawakno kopi kok wonge.
1: Oh, kopi.
0: Assalamualaikum.
1: Masuk wae kok ana kopine ya rada anu rada kayeng
3: iki. Kopine panas, kopine legi pahit, kentel.
0: Alhamdulillah.
3: Bukung goreng
1: iki penampakan datanan.
0: Lho. Kok iso penumpakan piye to?
1: Iki apa
3: tunggal iki mesti mang. Sopo sing numpaki? Sopo? Rumangsane cikar.
0: Lho, iki kudu cikar.
3: Rumangsane aku cikar.
0: Kudu cikar. Yumisti iki. Itu nggone Yumisti ku lho.
1: Itu nggone Yumisti mang.
3: Sepur.
0: Eh?
3: Sepur.
0: Sepur.
3: Kudu cikar. Iya. Lek sepur iku gedhe.
0: Lek cikar iku cilik.
3: Cili.
0: Salah cikarku sik gede, lek cilik iku cikir.
3: Ceker.
1: Lek iki terus siapa no anu tik sang iki siapa no?
0: Lek iki lho Pak kopi nindang ditamani wong kono wong nggo kopi kepanasan nak kaboten ngono yo malah sampean menengae ndang dicukuk. Monggo Pak Pinara, Mbak Pinara.
3: Lah emangnya aku njaluk kopi.
0: Yo lak gawakno kopi to ki Mang.
1: Kon mlebu kene. Ngapa kene lho iki lho nek berak iku lho cocok-cocok temat-temat iki lho.
0: Kene kene.
3: Lah rumangsane iki aku sarung amoh ngono aku ngon lungguh nek berak.
0: Oh ya iki berarti sarung sing biasane digawe topik iku mang, Pak.
1: Iya, to apa sarung lah kayak kudune digawe sempretan ah. Lah iku dikual ngono nek gulune.
3: Wah, gak sarungku.
1: Lah pengimah sampean lho sing ditarekno digawe siri kendeme kowe teng ah.
0: Heeh.
3: Iya, manuk lek lali-laline digandulno ngono.
0: Jadi lek lali-laline digandulno jere, Pak.
1: Ya, Pak.
0: Digandulno jere.
1: Iya, digandulno.
3: Wah, iya, sarunge digandulno nek gulu.
0: Terus sarunge digandulno nang gulu terus gulune digandulno nang sarung. Piye to iki?
1: Iya, kan. Ndak. Aku rada priyang ngrasane. Aku tak anu sih, ya.
0: Nang ndi?
3: Wis ngali. Ngalio.
1: Ngalio. Ngalio.
3: ngalio lek moh.
1: Enggak, maksudnya itu iku lu sing di gerdu kok ngalisin lu. Iku lu kan tukokno iku lu gorengan iku lho, Dik. Lor kali kok lagi.
0: Lah apa wong?
3: Ngalio Mas Taufik. Ngalio rene lho Mas Taufik.
1: Tuku gorengan di lor kali kok lho.
0: Nek Lumajang ya apa tuku di Lumajang. Lor kali.
1: Saya tak kenal perak kok. Aduh. Kopi opo sih iki?
3: Di kali.
1: Anu bening ini.
3: Le, iku
0: teknologi
3: mang
0: terbaru.
3: Kopi ini tak kandhani. Tak kandhani kopi ini iku mang. Perkorone kan kopi tak PP.
0: Di PP.
3: Kira-kira PT.
0: Terus PT digosupri nang pasar iki mang.
3: Lah, PT ilang. Kopi ini tak golek igano lah tak juga iku kopiku malah gede-gede ngono lho iku mang.
1: Lah bahaya ini.
0: Wah, ya iki anune
1: kopi sing teko PT Mang.
0: Gak terus sing teko wedhus koyo Pak.
1: Iya. Iya Pak. Paling apa dok melintinge
0: kena. Lah iya iku. Lah padha to iku eh.
3: Padha buntere,
0: padha buntere. Waduh. Waduh wis meneng nggok nang puskesmas iki aku.
1: Lah mulane.
3: Lah iya.
1: Cuma
3: lah ya apa lewong kopi wis kadung tak PP
1: anu kopi kono anre re rap bismillahirrahmanirrahim sekarang aku njaluk kopi sing aduh kopi mu pancen kopi super ini kalau
0: super imane disebut
1: super ombe nang awal langsung seger nih
3: Pak, Pak Eko tak kandani kopi ku iku mang kopi super. Lek diombe nang awak langsung glier.
0: No.
1: Glier ya.
0: Langsung glier. Langsung glier.
1: Kira langsung
0: mlungker. Langsung glier lek mlaku mbek muser-muser ngono.
3: Mariona akhirnya nabrak pager.
0: Ayo. Terus mari nabrak pager iku dirubung laler.
3: Lah iya, manung mabur.
1: Mang mari ngiler.
3: Lah mari kono mengabrung iku tak cebak munyeng-munyeng.
1: Oh. Ayo. Lah disawang kaya munyeng-munyeng. Lah tapi sing kata ya masih iyeng-iyeng iku mang ketok.
0: Oh ya Allah ya Allah. Ya. Iki mang padahal ngomongno Supri, ya kan? Anjok Yanto.
3: Lah iya tak rungokno.
0: Anjok Tupik.
3: Tak rungokno iku lho. Tak rungokno ya. Lek wong rembune lek ngrasani wong jan. Bayu jan lancar ta lah. Kok sih semangat men bengi-bengi lek ngrasani
1: Supri. Ini cerita lama yang harus kita anu ta, anu kita ceritakan kan bahkan orang-orang sing orang saya ini kan ngerti cerita lama kebetulan gak ngerasani aku cuma ngerasani wani ngelarak
0: gak, ya gak anu lek Pak Eko aku ngerti Pak Eko itu timbang ngerasani mending ngerasakno
1: ya tunggal iku mang tunggal iku mang ya kok jelas temen apa mana jam-jam yang kak mini jam-jam yang mini
0: jam-jam gak karuan
1: iya lah
3: timbang iki kan jam-jam ya anu. Jam-jam mripat wis nyipit.
0: Lah yo.
3: Oh, iku lho, tak kandhani ya tak cepaki Pak Eko, tak cepaki kopi.
1: Nah, iya wong
4: ini banyak banget. Paling delokan sebuah hal yang mungkin merayakan bersama dengan orang saya dan bagi
0: pengin nimbrung
4: menjadi hari yang sangat spesial yang sangat dinanti-nantikan.
0: Iya, asine banyak hal juga. Pengin ketemu sampean anjen.
3: Kok goreng kopi? Kok goreng kopi? Aku iki mah gawe kopi, goreng pugung. Kita berlibur. Pugungku tak goreng semblowethok mlethok ngono mari ngono ana sing tak parut tak isi gula
1: gune sing biasa mlethok iku
0: apa kuwi
3: ya Pak Eko
4: mulai rasa
1: ya
4: apa itu
1: ya anglone bali
0: iku lek
3: Pak Eko sing mlethok
0: bogong iku ya bogong iku lek pas dipewangan nang ngetanget ngono moro Supri tawa kok
4: yang penting buat kamu yang enak lek
0: ngono bogongi ya apa rasane iku Pak Eko, Pak Eko kun jawab bebek. Anu le, megu, punggeng megu.
4: Yang mempunyai
1: kesuksesan. Ngomong megu ya, bengemut buku panas ini.
0: Iya, makanya megu, megu itu rasanya apa elek ngono.
3: Megu itu yang rasa apa sih gue lho.
1: Karena ngerti ngomong
3: megu.
0: Karena ngerti ngomong medu.
3: Megu ini megu. Akhirnya yang gue priwet ini. Akhirnya

0: Sempre lá que vai cair no... No pouco de algum gritinho, canga, toma cu.
1: Aduh.
2: Lah wong iku nang tak tangi ku lho Mas. Heeh. Pas panas-panas kan ya mempur meduk kan ngono iku ya. Mm-mm. Terus tak piuri gula putih.
1: Heeh.
2: Entek sak mangkok aku.
1: Gula putih.
2: Gulane.
0: Mas.
1: Kok pancet.
0: Ora anu.
1: Apa?
0: Guyi, rek guyi.
1: Guyi ya guyi. Guyi.
0: Ya guyi. Guyi ngono.
1: Oh, nge kuwi.
0: Apa rasane? Oh, kuwi, kuwi. Ono ana bala timang dadakane. Apa rasane kok ngono? Oh, kuwi. Kok kuwi? Iku pokoke nek guritane kalau masuk kong pokong kedruwo. Ora apa kedruwo sampean.
1: Ya pong
2: karate gua.
1: Pong kedruwo iku pong
2: sing gede gedhe.
0: Iya gede-gede yang beribu-beribu itu mau kontrol itu di geni, kacau geni itu matang ya Mas.
1: Kok bisa?
0: Duh, makanan itu gue di geni lalu ngarani ini mau bisa ngopur ini mau di kontrol ini mau di geni kacau geni itu mau matang diri.
1: Woi, wah enak itu ya, gak korek tok ngono kira-kira wis marek ya.
0: Kagak nih kan.
2: Iya, aku sing jebol buku Mas Taufik sing gawa korek.
0: Mau mekra buku ya Mas.
1: Gak karu-karuan. Tambah bengi rame ini aku lu sewenang.
2: Lah aku iki mau Mas Taufik ya. Aku iki mau wis kemah panturu, mulai kopi wis tak dokno, pogong iku sing gorengan bumbu asin wis tak dokno, mari ngono kan tak gawe jemblem. Sing jemblem manus tak dokno kabeh. Kan bapak-bapak lagi ngumpul kok di ruang tamu. Aku iki nang kamar iseng-iseng buka digital RRI. Krungu wong ngomongno Supri. Lah apa sih wong yo liyane ngomongno Supri. Mosok gendaan. Karena
0: Supri nyantol kok mang.
1: Lah yo iku, moro ketambahan topik iki mang yo.
0: Kan yo nyantol to topik wong yo mesti mang wis mbek Pak Dul mang kan yo ngarane yo mesti mbek Pak Dul kok mang.
1: Lah yo iku. Dan lo pot cowok kabel ya wong sing ngomong memang. Lah tapi anjen iki.
0: Supri iki dodolan sanat iku lho.
2: Lelek lopot sowok ya Rini tak sembur.
1: Lelek lelek sampean sing nyembur ya aku iso sampean sembur teko Wagir iso teko Dinoyo ta.
2: Remang kan iki. Aku lek nyembur kan kuat.
1: Iya bener.
2: Iya.
0: Iya kuat Mas, aku tau bisa nyembur titik meruntus wae rasane Mas. Temen.
2: Lah sampean tak sembur titik langsung begot. Aku
0: wis dicekel tau nem meruntus rasane Mas. Aku wis gak usah sembur aku ngono.
1: Tak sembure dhewe ngono.
0: Iya. Sakade. Kadene nyembur iku ora ono golek babal, golek bengkuang, golek kacang, golek anu. Jadi
2: kayaknya
0: nyembur
2: kayak rujak lagi ya nabung ngono. Lah aku lek nyembur orang
1: ngono ngono iku. Lek nyembur.
2: Aku lek nyembur ya ngecapi lombok sing ngabang-abang iku. Mana tak sembur nondek sing tak suwu iku mana tak sembur brus ngono ndek rene kan ya wis langsung
0: marang.
1: Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Nek iku jenenge wetangen ora katek
0: wetangen ta.
1: Makane Pak, lah wong awake dhewe iki mang jarene digakno kopi. Oh alah, kene ndang tak wedangi. Pak lek ngwedangi tak pikir digakno kopi, tibake disembur mekan lombok.
2: Lah iya, kan iku jenenge wedangi tanpa nggodhe banyu.
1: Iya, masyaallah. Yo kene berarti sing ora ro mang, Pak.
2: Makane Pak. Ojo tell me.
1: Lho ojo tell me. Tell me ku telo terus ada wifi mall
2: gratis sing gak kekunci.
1: Telmo telo sing dodol lek ya temi. Ku tell me.
0: Tak kira telone mili kira
1: lho
0: mang
1: lho. Oh iya.
0: Iya ta lek ya lho ku teng mang.
1: Betul.
0: Tell me telo.
1: Betul.
2: Betul.
0: Ini berarti tip ya Mas ya.
1: Titi.
0: Ini tip wong turen iku tip. Lah gak ada tip

0: Thomas.
1: Aku gak duwe oleh TV.
0: Ya elah untuk ini cara ning ngene iku jenenge tip. Aku gak duwe tip radio.
1: Ora
0: loro kowe. Tip gak usum kayak kok.
1: Ya udah deh. Gak usum tip yo, ana radio ya. Kamu aja ya.
2: Aku duwene tape.
1: Tape.
0: Tape rekord.
1: Ye, bro, ora Pak, Heh. Tape ini ya tekok pohong sing megu iki.
0: Oh iya, ya megu emang ya.
1: Iya.
2: Mariono dadi tape iso juwek gimer.
0: Yo, kuwi sing ala lek panas.
1: Apa?
0: Ya pohong iki lho. Pohong kuwi lho sing tak dibuat tekan buri iki lho.
1: Heeh.
0: Oh, kena anget itu kegualer-galer no.
2: Tegal. Weh, si Pak Eko tegal buri, tegale tanggane iku ta?
0: Iya. Iya. Kan aku ngomong tegal buri. Ya kan tanggane, tanggane ngadep-ngadepan aku ngadep ngulon. Kan garo.
2: Kok dinde tanggane? Mangkane aku kate jebol emang kok karek sak uwit nyel.
0: Iya.
2: Dah wis. Susah lek ndek tonggo ngene iki.
0: Tapi tonggoku ya ngono kan tau. Lupukung sik cuwecek. Kaya kayi karo godhonge ditarik karno isine. Ya gara-gara tak.
2: Cukup.
0: Apa ayo ya semua kan cita nek iso rek tak tak tak apa ngeran.
2: Ngerti ya Pak Eko. Iku jenenge apa? Ora lek nek kono aku jenenge ngono ku. Jenenge lek joko siji-siji
0: ngono ku. Hati-hati lek ngomong ngono iku.
1: Heeh. Mene ditiru kuwi.
0: Nanti
2: keliru kalau
0: dikasih
2: opo. Berarti podo kan?
1: Iya podo. Podo. Oh,
0: gue sih ngwadet ngeceteng lah kok. Oh ya sih seru kano.
1: Waduh.
2: Iya ngatek-ngatek ngono tok lo. Ngatek ya ngatek ngono Pak Eko, gak usah ngeceteng. Kok kayak ngalap Pak Eko.
0: Witek lo anu. Neng witek lo yang ngwadet ngono.
2: Riko kok ngeleng-ngeleng jenengku? Riko ngeleng-ngeleng jenengku?
0: Kok ikut ini Cito, Cito ngeleng-ngeleng. Apa-apa kamu kok kanak woy dipangan nol-nol apa wawolan. Sebenarnya wedang itu anu Mas Taufik. Mas Taufik wedang itu sebenarnya itu loh.
1: Oh iya, bahayu lah wedang. Anjen musim bedidek ya, wedang kayak didekek gini, so kayak es gini, biji. Ya jane emang gak enak. Enggak
0: nih, orang aku kayak itu wedang kopi, gak jengger tutup kare ademe, gak ngelok ngombe.
1: Terus, cakep.
0: Ya
2: terus. Kapok.
1: Betul.
2: Ya kapok, kapok orang melok ngombe. Orang melok duit kok katanya disuruh putar
0: air. Karena seneng nih, dipek kancan nih.
2: Orang melak dua atau dicocok bae.
1: Nah, ya iku.
2: Mas tahu, Mas tahu.
0: Ya kada-kada kalau putih mang.
2: Jaman kok dengaren.
1: Lah ya iki, mang saking bae iki mang rada renak awak perkara bediting iki lho wonge ora siap. Mang terus aku mbok gentenono kono le aku ngono. Ya mbah aku ngono. Terus ya wis nang budal aku terus ya sangune ngono. Iso dilokno. Sangu gundulmu kuwi jeneng. Lah aku ora gundul.
2: Lah padahal sing gundul iki mbae.
1: Lah makane iku. Lah aku ora gundul iki mbah. Sing gundul kuwi.
2: Oh iya. Lah wayahe ngono golekno kaca sing gedhe.
0: Mbak bae kok.
2: Iki maca sing gundul iki sapa ngono lho.
1: Lah iya.
0: Wong-wong putri dicono pir. Ya mbule di sangono sembur sowok mang.
2: Mulane mbae kaya kayak karep-karep kuwi ya kaya kate tak PHK dadi mbah no lho.
1: Tak pikir sing
0: dadi ana putu ngono.
1: Lah yo tak pikir sing di PHK iku karyawan-karyawati. Mbae mbah yo ono iki.
0: Lah kok mbae kate di PHK kate
1: putu. Ora karep-karuan.
0: Anu tim mati PHK lah sing dicolok deras kaya kaya
1: ngono. Kok Supri.
0: Kaya Supri banget.
2: Aku yang ngomongku tanya nih.
0: Wah, sama nambah wong turen ya di Solo berat ngeloh jong ngomong aku. Wong turen ngeloh. Kulah aku gak penak bu.
2: Alah, lala pola lagi nih aku. Bah, ekor rembun lho ngomong ngongkon sama dijone beras. Ya aku seneng ta aku. Ya rasa nempur aku yang ngono.
1: Ayo.
0: Gak ngono. Iku ide anu, Mbak. Ide putumu sih kok kok jogo iku lho ngresi lho, Mbak. Aku ngono lali ngono. Kok ngono, Mbak? Wong aku masih menang-menang aku sing iso mlecet lambeku. Ya iso ta male pantat aku. Kan iso male pantat enggak, Mas?
1: Enggak.
0: Malik tangan itu termasuk jauh kok balik tangan itu terpaling sama kenyataan. Malik pantat itu langis ya atas siapa anis yang mau ngeputih itu malik pantat ya Mas ya.
1: Itu jenisnya lamis ya.
2: Lek dek gonku itu jenisnya tumbak cucuan.
1: Nah ayo tumbak cucuan.
2: Tumbak. Uang lek kena diomongi. Oh lanjane tumbak cucuan ini jan saelek elek wong.
1: Elek kok nang aku tok rek. Elek kok nang aku tok.
0: Pantat iku anu, lek aku ngene male pantat iku, ya iku berpaling ambek kenyataan abang di punane putih iku lho. Lek sampean Mas apa wae iki lek Mas.
1: Apa niku?
0: Istilah ngono ku apa riko?
2: Ya munafik.
1: Yo munafik.
0: Udu di munafik topik.
1: Lho kok aku aneh kenek maneh. Iye to Yoki.
0: Lah kate ngomong topik ngono maksud munafik sing arep ngomong topik lha wis.
1: Ya iku.
0: Sanana kate bahasa basi ane bakal semua.
1: Los ae, losno ae Pak yo.
2: Anjene lek wis basi gak enak, lek wis basi gak enak. Ambune bareng.
0: Lah kenapa basa ae?
2: Lek basa kena di BB.
0: Iya lah, anda tahu begini BPO ya orang kering.
2: Lawangan ini mau bebas.
0: Mamel ibu orang. Ready kok?
1: Jemikir.
2: Dikuat balik. Ditol Rabayu.
1: Ayo.
0: Ya kau yang arek kai, arek kulon kono kai. Melesut dari ini.
1: Anu belepes.
0: Belum lepas kan? Gua arek kok koyo. Apa ngarane?
2: Meleset
1: mlebes mlebes mlebes iku lek wong sing luput suwu mlebes mili ku lho Pak
0: aku anu lek anu arek jare didelok lah jane bun-bunane koyo ngene
1: lho lawangan jane bun-bunane nang bathuk mora arek ngomong mora ngene no aku anjen bun-bunane nang bathuk mora arek ngomong lek kwale iku sing buri wala larane bedane mora wong sing delok ngene larane bedane lek ngarep buri jere
2: ngene ku malah kaya aku eling SMP Mas tau wah ya cap biyen kan cap 3 jari ya lulusan. Lah kepala sekolah ini nyekel tanganku bingung. Di sing ngisor, di sing dukur. Soalnya pada irenge.
1: Walang.
2: Kenapa ti? Tanganmu ki sing ngisor, sing dukur, ki sing di. Yo sing ana kukune iku sing dukur Pak. Aku yo. Lho, masih ngenyek kok ya nemen-nemen ya mbok dibuka titik iku mripat aku yang ngono. Lah tadine katane DKI anu iku laren guyu dikek sampe suwe ora kena-kena wong anyene tangane ora anu ora kena dibedakno.
1: Walah.
2: Antarane isor mbek dukur ki padha Mas. Warnane ki padha. Kan bingung.
0: Isor iku apa warna apa?
2: Lah biasa telapak tangan ini warnanya kan ya putih tuh.
1: Oh ya.
2: Resi.
0: Oh, warna tangan apa dulu ini foto ae.
2: Lah kegere ku kan ya ireng ngono biasae. Lah dek ku isor dhuwur kan padha irenge. Ada Bapak Joni.
3: Emang suami saya ada apa, Pak?
4: Ya maaf, Bu, saya dari
1: ya apa ngono iki, Pak?
4: Surat tugas untuk Bapak Joni.
2: Aduh. Terus rijine kan gede-gede. Lah dikira tanganku iki jempol tok.
4: Adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa?
2: iki kudune cap tiga jari ti ora cap jempol ngono.
1: Ya Allah.
2: Aku kok kok wis kenal Mas Taufik ngono aku nyeleh tangan kok tak gawe cap tiga jari.
1: Lah lapo sampe nyeleh tanganku.
2: Lah kan yo mungkin sik iso kena dibedakno lah tak kurang kena bedakno e.
1: Walah, lah sampean ngene. Lah kok iki kok
0: sampean gede ngono, Mbak.
1: Ora Pak, winginane ku ambek kepala sekolah iku crito nang aku ngono. Jadi ini anak murid sampean sing gak iso cap tiga jari Pak ngono. Iya le ngono, ora enek ngono. Cap tiga jari ora enek sidik jari ini beras. Lah kok iso ngono? Lah kuwalik iki jarine. Tunyonge ku aku ngono. Dirungokno tenan-tenanan kok malah guyonan ngono jare.
0: Wis lewat ya, ngono wis lewat. Heeh. Sampeyan anu ta, turun di gerdung nganti iso ta iku.
1: Heeh. Lah ya apa wong wis amene ati mule ya awang-awangen aku lek mule iki aku wedi lek dicegat iku lho.
0: Apa?
2: Mbak Poni.
1: Ora lah, apa ngono-ngonan ra wedi aku lek mule iki wedi cegat Supri iki mang lho.
0: Oh, Supri mang. Wis wandoli tenan iki kabeh Supri.
2: Lah Supri, Supri sing gawa Supra iku ta.
1: Ngene, aku wegah aku lek dicak Supri kuwi ya kandhani nek dicak Supri. Kowe iki lah pesi Pri kok ngejak ya aku Pri ngono. Anyu Mas. Ngeraji ngono.
0: Lawan
1: jalan pas kakek
2: mau nandur genteng, nyala kok ngeras. Gua kenapa kakek lu nandur genteng yang ngeras? Andani kok mana ini? Berarti Cupri lah bengi-bengi nandur genteng kok
0: ngerajianu. Ngeraji. Apaan tak andani? Memang tak andani. Apaan itu iku lho di iso di wadung iku lho. Di watu nambil suling. Apaan ini turu lho sulingannya muni.
2: Turu arek turu sulingane muni.
0: Gitu,
2: orang ya. Meniren.
1: Orang lah,
0: Pak Ung. Ya, tak apa menenak meniren kok dikai ambil kulupan lah enak sekolah meniren.
2: Iya lah meniren beras.
0: Aku tak ngetan ngomong ini ngetan lepek mas.
1: Iya wis, suun lo Pak yo.
0: Iya itu, jangan tekno kok tak terno. Ayo tak terno, anu mah, lepek itu dong, bengulih tak terno ya. Udungi gitu.
2: Ma. Macan ye.
0: Ini gereng lah, dia udah macan.
1: Orang geraji kok gerengnya ku.
2: Lawang ini nguripi sensu, kakak.
1: Ya wis, terima kasih
0: Dinda ini lagu ini. Kalau mulai malah ya, tak terlalu mulai.
1: Oke. Orang-orang lho Pak, ini mesti lek mari ngombe ora tau dikurai kuwi lho.
2: Iya, iya wong iku jangan
0: kerumuk. Iki lek mari digawe ngombe gak dikurai langsung tutupi.
2: Wis dikekno wedang ora gelem ngorai.
0: Ya wis, aku tak boleh.
1: Nggih. Hati-hati matur nuwun. Atur nuwun lho, Pak.
2: Iya wis. Aku ya temule.
1: Nggih, hati-hati, Mbak. Iki sampean tembange apa iki?
2: Aku kayak ono sambungan di dalu ya, wis
1: wis bengi. Lah yo iku begecekan.
0: Foto aku mau dalu. Saiki sampe njaluk dalu pisan.
2: Wong wong iki yo mudun ae sian.
0: Kayak medale bengi.
1: Asline wong iki, asline wong iki rapi gue lek ninggal kuwi lah asline.
2: Lah iki kok tenang ah, ngene. Asline sik kangen karo aku. Heeh. Tapi sayangnya aku tidak kangen ngono lho, Mas.
1: Oke, kapok kowe.
4: Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab
0: Saudi. Di kulone zona wong sing nyewu-nyewu nuwe.
2: Ya wis lek
1: ya wis. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Eko nggih.
0: sama-sama.
1: Oke, hati-hati. Nggih. Waduh, wis buwengi iki alhamdulillah kemang dikancani dulur-dulur kabeh. Ki ana lagu-lagu sing wis tak siapno dadi ya kae dulur-dulur kabeh sing wis istirahat selamat beristirahat ya. Paham pan Islam.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih dan matur nuwun kagem sedaya kemawon ya. Sudah jam 12.23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita. Matur nuwun sekali lagi untuk sing wis request lagu, sing wis ngancani aku sampai waduh. Pokoke luar biasa. Mau ono Bunda Riate, ono Mbak Titi, ono Pak Eko, ono Bu Panda, ono Gus Purnomo lan ono Mas Faris juga sehingga

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saudara di Republik Indonesia, program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Saya mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang yang dapat menemukan manisnya keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentunya siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Dan pada kesempatan hari ini untuk Sabtu lembar ke-6 bulan Juni tahun 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, saudara pendengar, kajian keislaman ngaji pagi Jaya Nengati hingga pukul 6 yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 13 ada program acara Catur Laras dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang akan kami persembahkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan terus stay tune bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Budi Me beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah hirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, kesempatan untuk terus kita bisa memperbaiki diri. Dan semoga saja ini tentunya menjadi hari yang istimewa, begitu ya. Setiap hari adalah hari istimewa, untuk itu kita wajib bersyukur. Dan kita dipertemukan kembali dalam program acara kesayangan kita, Cahaya Hati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara pendengar, seperti biasa setiap hari pada pukul 5 lewat 10 nih kami hadir menemani Anda dalam program kajian keislaman Ngaji Pagi Cahaya Hati. Dan untuk kesempatan hari ini di lembar ke-6, tepatnya hari Sabtu bulan Juni tahun 2026, narasumber setia kami pastinya sambun rawuh di penghujung telepon ada Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu yang akan menghadirkan satu topik, yaitu ini merupakan bagian terpanjang, ini lumayan ya, bagian kelima, masya Allah, Haji Mabrur sebagai puncak makrifat, begitu. Jadi langsung saja saya akan sapa beliaunya, tapi saya ingatkan terlebih dahulu untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, saya persilakan di 081-5569-1053 atau di 0341-404-504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, luar biasa semangat Pak Ustadz, apa kabar sehat je?
1: Alhamdulillah,
0: Pak Ustadz. Luar biasa, terima kasih. Matur sumanuwun, sampun rawuh pagi hari ini. Ya, nanti ini bagian kelima begitu ya. Saya
1: dan terakhir.
0: Oke, saya dapat bagian ini kalau enggak salah 1-2-nya. Bagian 3. Iya betul. Yang pertama mungkin nggak tahu, saya lupa ya. Mungkin pas perjalanan haji yang kita di situ apa, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, begitu ya. Kemudian juga yang kedua itu kalau tidak salah memulai perjalanan ibadah haji. Nah yang ketiga saya udah tahu nih, yang kelima nih Pak Ustaz. Jadi karena keterbatasan waktu, saya mengucapkan banyak terima kasih sampun rawuh. Langsung saya serahkan ke panjenengan sekarang. Monggo Pak Ustaz.
1: Matur nuwun Bu Dewi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytihi tayyibin tahirin wa ala ashabil muntajabin al mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa azim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fatin 'amiq. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Para pemirsa ngaji pagi tening ati RRI Pro 4 Kawan Malang ingkang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita sakit melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan haji. Dan alhamdulillah kita jamaah haji Malang Raya ini sudah sampai kembali di kediaman Ya, semoga kita semuanya berharap hajinya menjadi haji mabrur. Kemudian juga bagi yang ditakdirkan oleh Allah untuk wafat di tanah suci, semoga dicatat sebagai syuhada insya Allah. Dan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal. Selama beberapa pertemuan, ini pertemuan yang kelima, kita secara seri bahas mengenai haji. Jadi kita sudah membahas mulai dari bagaimana kita memasang niat yang betul dalam haji, ya. Kemudian kita membahas mengenai apa sebenarnya makna di balik ihram, ya. Lalu kita juga membahas tentang apa sih sebenarnya makna di balik ibadah tawaf, ibadah sa'i, ibadah wukuf, ibadah di Armuzna itu. Kemudian terakhir kemarin kita membahas sedikit tentang tahallul, ya. Tahallul itu juga ada maknanya. Jadi seluruh aktivitas ibadah kita di dalam melaksanakan ibadah haji itu ada makna-makna yang dalam, sehingga seseorang ketika sebagaimana di dalam hadis Jibril itu, hadis Jibril yang malaikat Jibril di situ dikisahkan dalam hadis itu mimbo-mimbo gitu, jadi orang laki-laki yang untuk memakai pakaian yang bersih begitu, dengan paras yang rupawan, lalu rambut yang rapi, pakaiannya putih bersih. Padahal orang Madinah waktu itu sahabat gak ada yang kenal, itu siapa orang jauh tapi kok pakaiannya putih bersih. Terus menanyai Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan itu, okay? Nah, dan di situ memang urutannya kalau ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, mahwal Islam, apa Islam itu, di situ kan haji itu memang yang terakhir. Jadi haji itu memang gongnya, jadi gong seluruh ibadah kita itu yang kita lakukan, ibadah mahdhah kita itu, ya tentunya kita semuanya bersyahadat gitu, ya. Kemudian kita sholat, zakat, puasa. Setelah itu ibadah-ibadah itu kita lakukan dengan benar. Kita tahu makna dibaliknya, kita resapi. Kita sholat itu tidak hanya zahirnya tapi juga zahiran wa batinan. Lalu kita puasa itu juga tidak hanya puasa lahirnya begitu, ya, tetapi juga puasa batin, juga puasa. Demikian pula kita ketika zakat itu sudah tidak ada perasaan ketika kita memberikan zakat itu seolah-olah kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Itu keliru. Yang ketika kita berzakat tuh yang butuh kita kok. Ya butuh ketika seseorang membayar zakat, menunaikan zakatnya. Itu yang butuh siapa? Yang butuh ya yang zakat itu. Karena di ayatnya kan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim, kan begitu. Wahai Nabi, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Sedekah. Itu disebut sedekah tapi maksudnya zakat itu. Tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum, ya, jadi mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta mereka dan menyucikan mereka. Jadi yang butuh siapa? Kita bayar zakat. Ya, kita sendiri yang butuh. Bukan yang seolah-olah yang kita berikan, biasanya kan begitu. Kalau kita masih punya perasaan bahwasanya ketika kita menunaikan zakat itu kita memberikan kepada mereka itu sebagai sesuatu yang sifatnya kita itu lebih tinggi dari mereka, itu masih belum zakat yang sesungguhnya. Secara sudah menunaikan zakat sah secara fikih, tetapi secara rohani dia belum itu. Kenapa? Karena di hatinya di itu masih ada perasaan lebih dari orang lain gitu. Alhamdulillah kita wain iso tak wani zakat iso bantu mereka gitu. Bukan zakat itu kita yang bantu, dan gongnya itu nanti haji itu. Nah, ketika berangkat haji sudah penuh dengan kesadaran apa makna dari ibadah-ibadah itu, maka ketika kita melakukan ibadah haji seperti kemarin itu, kita betul-betul menyelami satu persatu, kita melaksanakan rangkaian ibadah haji itu, kita selami, kita dalami maknanya, apa setelah itu kita nanti pulang ke tanah air harus bagaimana begitu. Itu luar biasa, sehingga saya ucapkan marhaban di Jami'ul Hujjaj, selamat datang kepada semua jamaah haji, terutama yang di Malang Raya ini. Tapi ada yang menarik bahwasanya Kanjeng Nabi itu bagaimana kita ketahui kan haji hanya satu kali. Nah, jadi beliau itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup beliau, beliau itu haji hanya satu kali, yaitu haji wada. Haji pertama dan terakhir beliau. Kenapa? Karena setelah beliau melaksanakan ibadah haji itu, beliau selang beberapa bulan kemudian sakit dan akhirnya kapundut cuma tengah dan pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menarik bahwasanya ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji pada saat itu, yang mana ibadah haji waktu itu luar biasa ya. Kenapa? Karena dilaksanakan setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah itu kembali ke pangkuan Tauhid. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Makkah, Ka'bah Baitul Haram itu ketika jadi, dikuasai orang Quraisy Jahiliyah, itu kan menjadi kuil penyembahan berhala, pusat kuil penyembahan berhala. Padahal kita ketahui bahwasanya Ka'bah Al-Musyarofah itu ya, dibangun pada masa Adam sebenarnya. Makanya di Al-Quran disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Sungguhnya bangunan ya, bangunan rumah itu yang pertama kali dibangun di muka bumi itu adalah yang ada di lembah Baqah itu. Baqah itu Mekah. Loh, kan yang bangun Nabi Ibrahim, Pak. Bukan Nabi. Jadi yang bangun itu Nabi Allah Adam alaihissalam pertama kali. Kemudian ketika banjir Nuh itu kan semua ya di dunia ini banyak mengalami kehancuran, akhirnya rusaklah. Lalu kemudian pada masa Nabi Yusuf Ibrahim itu ditinggikan. Baik Yerfa Ibrahim, baik Ma'ilal baik. Orang mengatakan begitu. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Di situ itu ada sisa-sisa fondasi Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Muhammad itu harus ditinggikan lagi. Itu pada masa Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Nah, ketika kita apa namanya? Ketika Kanjeng Nabi itu pada saat itu sudah membebaskan Ka'bah Al-Musyarofah dari berhala-berhala, dibersihkan semuanya, kembali suci sebagaimana pada masa Nabi Allah Ibrahim, yaitu untuk sebagai tempat menghadap untuk menyembah kepada Allah. Bukan Ka'bah itu bukan sesembahan, Ka'bah itu hanya tempat kita menghadap untuk mempersatukan seluruh umat beriman di dunia ini, umat Islamnya, untuk menghadap ketika sholat. Nah, pada waktu haji wada itu, ketika sudah dilaksanakan, pasca Fathu Makkah, pasca pembebasan Makkah dari berhala-berhala, itu hampir seluruh sahabat ikut melaksanakan ibadah haji bersama Kanjeng Nabi. Ada yang dari Madinah, ada yang dari Taif, ya, ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada dari mana-mana. Semuanya itu datang melaksanakan ibadah haji bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Bersama Kanjeng Nabi sampai selesai. Nah, selesai. Ya, pada waktu ada apa namanya beberapa sahabat yang meriwayatkan khutbah Kanjeng Nabi ketika di Arafah itu ya panjang sekali. Khutbah panjang. Nah, tapi jarang yang menceritakan para apa penceramah, para ustaz itu jarang yang menceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu juga ceramah sekali lagi. Pasca Haji Wada itu selesai. Jadi Haji Wada pada saat itu sudah terserahkannya, Kanjeng Nabi pada saat itu meninggalkan Mekah itu tanggal 14 Zulhijjah. Jadi tanggal 14 Zulhijjah dia meninggalkan Mekah untuk pulang kembali ke Madinah. Itu bersama berapa orang, itu banyak ya, ratusan orang para sahabat yang ikut bersama Nabi, nah, tentunya yang bukan orang Mekah, karena yang orang Mekah ya tetap di Mekah itu. Orang Syam apa itu ikut sama Kanjeng Nabi, orang Madinah orang ya ikut menuju ke Madinah karena searah. Walaupun nanti dari Madinah mereka akan lanjut lagi ke Syam. Syam itu mana tuh Pak? Syam itu sekarang itu pecah-pecah jadi banyak negara. Ada Syria, Yordania, mana lagi? Libanon.
2: Kalau nggak ada barang itu,
1: kemudian Libanon lalu Palestina.
2: Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi
1: tsunami. Itu dulu satu kesatuan yang disebut sebagai Syam. Lalu kemudian Kanjeng Nabi bersama para sahabat ini rombongan ya meninggalkan Mekah tanggal 14 Zulhijjah. Berapa hari Pak perjalanannya? Lama. Kalau sekarang Mekah Madinah itu cepat, apalagi pakai kereta cepat itu ya, hanya berapa jam.
2: Hati-hati.
1: Naik bis aja agak lama dikit ya, berapa maleman. Tapi kalau pada masa Kanjeng Nabi itu ya beliau naik unta ya, lalu para sahabat juga ada yang berjalan kaki berhari-hari. Nah, 14 Zulhijjah sekali lagi meninggalkan Mekah. Tanggal 18 Zulhijjah itu beliau sampai di suatu oase begitu. Ya, oase tempat subur ya. Yang orang orang sana menyebutnya daerah itu sebagai daerah Khum. Khum. Oase itu artinya oase atau tempat subur itu yang ada airnya di situ disebut Al-Ghadir. Maka disebut Al-Ghadir Khum. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi itu ceramah lagi di sana, memberikan wasiat. Kenapa kok di Ghadir Khum? Karena Ghadir Khum itu adalah satu tempat yang mana yang nanti mau masuk yang ke Madinah, ke Madinah, yang kemana-kemana itu pertambangan. Jadi tempat perpisahan. Itu tanggal 18 Zulhijjah. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang menceritakan itu. Ya, hadisnya kurang lebih begini. An Yazid bin Hayyan qala, dari seorang yang bernama Yazid bin Hayyan, dia berkata, intolaktu ana wa Husain ibnu Sabroh wa Amr ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam. Dia berkata ya, satu saat saya bersama Husain bin Sabroh dan Amr bin Muslim itu pergi sowan dumateng sahabat, satu sahabat yang namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Faqala lana Zaid ibn Arqam, maka kemudian Zaid bin Arqam berkata kepada kami, dia bertiga ya, ada Zaid bin Hayyan, ada Husain bin Sabro, dan Amr bin Musli. Ya ayuhan nas, kata sahabat Zaid bin Arqam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ini wallahi, sesungguhnya aku ini demi Allah, kotka birot sini, telah menjadi tua umurku, wa qadima ahdi, dan waktuku itu sudah berlalu lama. Maksudnya masa-masa kemasan beliau itu sudah berlalu lama, karena sudah renta beliau, sudah sepuh sekali, sudah senior sekali begitu. Wa nasitu ba'dalladhi kuntu a'imir Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, dan saya telah lupa beberapa apa namanya yang hal yang atau ilmu yang beliau pernah dapat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ma hadatsukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni, itu kata beliau. Maka apa yang aku sampaikan kepada kalian tolong diterima saja, wa ma la, dan apa-apa yang aku tidak ceritakan fala tukallifuni, maka jangan kalian bebani aku. Maksudnya jangan dikorek-korek lagi, karena saya ini pelupa sudah. Jadi yang saya sampaikan itu seingat saya saja. Kemudian melanjutkan ceritanya ini sahabat Zaid bin Arqam. Tumakola, kemudian beliau berkata, Umar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman fina khutiban. Pada suatu hari, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama berdiri menyampaikan khutbah di depan kami, bima'in yud'a humman, di satu mata air, suatu oase yang diberi nama humman, hum, baina Makkah wal Madinah, yang mana Ghadir Hum itu letaknya di antara Mekah dan Madinah, jadi di tengah-tengah gitu. Lalu apa yang beliau khutbahkan? Diceritakan, fahamidullah wa asna alaihi. Kemudian Kanjeng Nabi memuji Allah, memuja Allah dan menyanjung, mengagung-agungkan Allah. Wa'adha wa zakaw. Kemudian beliau memberikan nasihat dan peringatan-peringatan. Ya, nasihat itu yang kaitannya dengan Amr, jadi apa, perintah-perintah melakukan yang baik-baik gitu ya. Wadzakkar, dzakkar itu peringatan, ya intinya jangan begini, jangan begitu, jangan melakukan yang jelek-jelek gitu ya. Jadi banyak nasihat beliau itu. Tsumma qala amma ba'du, kemudian beliau berkata, amma ba'du, ala ayyuhannas, ketahuilah wahai manusia, katakan dengan Nabi ini, fa innama ana basharun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa'udhiba. Sesungguhnya aku ini ya manusia biasa, ya, manusia itu ada awalnya dan ada akhirnya kan begitu ya. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa'udhiba, dan ini beliau ini Kanjeng Nabi itu mengatakan hampir-hampir saya ini akan segera didatangi utusan Tuhanku, dan aku memenuhi panggilan itu. Maksudnya apa? Ya ini sudah merasa akan segera kapundut dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah betul-betul apa? Betul-betul nasihat yang luar biasa ini ya. Ini disampaikan kepada Rasulullah kepada para jamaah haji yang selesai melaksanakan haji wada itu. Apa yang paling penting di sini perintahnya? Wa ana tarikum fikum faqulain. Dan aku meninggalkan untuk kalian itu faqulain. Dua hal yang berat. Dua hal yang berat. Awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama dari dua hal yang berat itu adalah kitabullah Al-Qur'an ya. Fihi al-huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bih fahasa ala kitabillahi waraghaba fihi. Kanjeng Nabi mengatakan ambillah dari kitabullah itu, pegang teguh, dikekepi sing temenan, sing temen-temen
3: nek RRI Malang
1: ngamalni Al-Qur'an.
3: Kekuatan masal Minggu 5
1: nah,
3: Juni
1: 2026 pukul ini 7 perintah pagi, ini berlaku untuk semua sepanjang masa ya.
3: Haji Joko Stiono,
1: khususnya di sini kenapa? Karena Kanjeng Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat yang selesai melaksanakan ibadah haji. Maka pesan yang mendalam di sini adalah bahwasanya orang selesai haji harus menjadi Qur'ani, lebih Qur'ani daripada yang belum berhaji kan begitu.
3: Senin sampai Jumat mulai pukul 8
1: pagi. Jadi bertransformasi itu. Kalau sebelum berangkat haji itu bagaimana, setelah berangkat haji, setelah pulang haji itu menjadi Qur'ani. Alhamdulillah Pak, saya sebelum berangkat haji itu ya sudah baca Quran, sudah lancar, tajwidnya lancar, makhrajul huruf bagus ya. Alhamdulillah saya ini sudah hafal beberapa juz, ada yang 30 juz sudah hafal. Ya, kemudian apalagi? Alhamdulillah pokoknya tiada hari tanpa saya itu membaca Quran. Ya bagus, tapi bagaimana pengamalannya? Berapa persen? Ya memang sih kalau pengamalannya saya itu sebelum berangkat kemarin, sebelum berangkat haji itu saya merasa pengamalan Al-Quran saya itu ya 50%. Wah, itu bagus 50% itu kan. Nanti, nah berarti sekarang setelah pulang dari haji ya harus lebih dari itu. Harus lebih dari 50%. Sebagaimana contohnya nih, misalnya waktu kita sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin itu ditanya tentang akhlaknya Kanjeng Nabi itu sepeninggal Rasulullah ya, Rasulullah sudah wafat. Ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih akhlaknya Kanjeng Nabi itu, akhlaknya Kanjeng Nabi? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana qulul Qur'an, akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu tidak hanya di beliau itu tidak hanya menyampaikan Al-Qur'an dari Allah sebagai wahyu yang kemudian ditulis oleh beberapa sahabat penulis Katibul Wahyu itu ya, penulis wahyu itu bukan hanya itu, tapi beliau amalkan ya keseharian itu Qur'an itu beliau. Lah itu kita harusnya seperti itu. Jadi sepulang dari haji semakin menjadi Qur'an. Makanya setelah beliau menasehati, Kanjeng Nabi menasehati, fakhudhu bikitabillah, maka ambillah semua yang dari kitab Allah ini, wastamsiku bih, hukumi temenan, laksanakan betul, fahasa ala kitabillah,

padahal yang dinasehati beliau itu para sahabat Nabi. Kita kalau dibandingkan dengan kita saat ini dengan para sahabat Nabi itu jauh lah, ya. Jauh, maksudnya jauh bukan waktunya, jauh kadar imannya itu loh, jauh lah. Walaupun kita ini ada kelebihan, kelebihannya itu apa? Ya, itu alaikan kanjeng Nabi itu dipuji juga kita ini, gitu. Kita ini satu saat kan dipuji. Jadi Rasulullah itu satu saat kan mengatakan, saya ini rindu untuk ketemu apa namanya ikhwati, saya ini rindu untuk ketemu saudara-saudaraku. Nah, para sahabat itu mengatakan, bertanya gitu, awalan nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukannya kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah, gitu. Kata kanjeng Nabi, apa bukan kamu, kalian ini bukan saudaraku, kalian ini sahabat, sahabat buat Nabi, gitu. Nah, terus siapa itu saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu yang disebut sebagai saudara-saudaranya beliau itu adalah orang-orang nanti itu yang gak pernah ketemu sama beliau, gak pernah melihat beliau, tapi mau beriman dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ya kita semua ini. Kita ini kan gak pernah ketemu kanjeng Nabi, gak melihat, gak pernah, ya fotonya aja juga gak ada kan begitu. Tapi kok kita ini ya percaya, beriman gitu, ya cinta sama beliau. Kalau beliau dihina ya gitu, kita ini sakit hati gitu. Nah itu luar biasa begitu ya. Nah maka ketika kanjeng Nabi ini memotivasi kepada para sahabatnya untuk betul-betul berpegang pada kita belum, maka kita juga demikian. Kita harus ingat bahwasanya Nabi itu pesannya kepada para alumni ya, Haji Wada itu untuk pertama berpegang pada kitab Allah dengan betul-betul. Itu kan yang dimotivasi, apa kelebihannya orang menjadi ahli Al-Quran, apa kelebihannya orang mengamalkan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah syafi'an li ahli yaumil qiyamah, akan berikan syafaat pada apa namanya kepada orang-orang yang mengamalkan dia itu pada hari kiamat nanti kan begitu. Nah kemudian di akhirnya itu mengatakan begini panjang Nabi summa qala, kemudian beliau melanjutkan lagi setelah beliau mewanti-wanti motivasi para jamaah haji ini untuk memegang teguh Al-Quran. Lalu beliau mengatakan, wa ahlul baiti. Dan juga yang kedua, kata beliau, ahlul baitku, keluargaku, katakan yang nanti. Uzakirukumullahu fi ahli baiti. Uzakirukumullahu fi ahli baiti. Saya ulang lagi ya, semua kola, kemudian beliau berkata, wahlu baiti dan keluarga, uzakirukumullaha fi ahli baiti, uzakirukumullaha fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Itu diulang dua kali. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul baitku. Loh, itu kalau sahabat Nabi, Pak. Maksudnya kan ini pesan supaya para sahabat Nabi itu memperhatikan keluarga beliau. Lalu kalau diimplementasikan kepada kita bagaimana? Nah kita ini masalahnya adalah kita itu kenal tidak sama ahlul bait Nabi. Siapa yang disebut ahlul bait Nabi di situ? Kalau kita kembali kepada apa namanya tulisan-tulisan para ulama mengenai siapa itu ahlul baitnya kanjeng Nabi, itu memang ada beberapa apa namanya pendapat ya. Ada yang mengatakan ahlul bait Nabi itu kullu ummati Nabi, semua umatnya Nabi ini ahlul bait Nabi. Ada yang mengatakan ahlul bait Nabi itu sebagaimana di hadis itu ada. Ada seorang bertanya kepada, kalau enggak salah saya lupa ya hadis itu, kalau enggak salah kepada sahabat Ibnu Abbas. Ditanya gitu, bertanya, ada seorang tabi'in bertanya, siapa itu ahlul baitnya Nabi? Apakah istri-istri Nabi begitu? Kemudian Ibnu Abbas ya, kalau nggak salah itu mengatakan istri-istri Nabi itu ya ahlul baitnya, memang keluarga Nabi. Tetapi seseorang ingat gitu, seorang istri itu kalau bisa dicerai, gitu ya. Dan kalau dicerai, ya sudah bukan siapa-siapanya. Ya seperti kita di Mazhab Syafi'i ya, kalau seorang
apa jangankan apa namanya sudah bercerai, wong masih suami istri aja wudu ya batal kan gitu suami istri kalau sentuhan. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Itu Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwasanya suami istri itu asalnya bukan siapa-siapa. Apalagi kalau sudah cerai, maka istri itu memang ahlul bait, tapi ahlul bait ketika masih menjadi istrinya. Kalau sudah cerai sudah bukan. Lalu siapa ahlul bait yang asli itu? Maka di situ apa mengatakan ya? Ahlu Aqil, ahlu Ja'far dan seterusnya. Jadi keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga siapa namanya Kanjeng Nabi dan keturunan sepupu-sepupunya dari paman beliau Abu Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, dan anak-anak beliau tentunya, anak-anak beliau yang berketurunan banyak sampai sekarang masih ada, itu adalah anak Kanjeng Nabi dari Sayyidah Fatimah ya, dan hasil pernikahan Sayyidah Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita itu kenal kepada beliau-beliau itu. Siapa itu? Siapa Fatimah Zahra? Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Mustafa? Siapa itu Husain bin Ali bin Abi Thalib? Siapa lagi keturunan-keturunan beliau yang menjadi tokoh-tokoh yang besar-besar itu? Saya rasa sih ya, saya rasa itu zaman sekarang ini anak-anak kita tuh jarang yang kenal itu. Nah, padahal dari beliau-beliau itu sebenarnya ya, dari Ali bin Abi Thalib itu kita bisa mengetahui betapa luar biasanya beliau gitu. Makanya di hadis yang lain tuh Kanjeng Nabi mengatakan kata Rasulullah, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku ini Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Maka kalau mau pengin ilmu datangi pintunya dulu kan begitu. Kalau mau masuk kota kita masuk ke pintunya dulu. Nah, kita harus kenal dengan keluarga Nabi itu, siapa itu Ja'far bin Abi Thalib. Siapa itu Aqil bin Abi Thalib. Siapa itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sekarang ini generasi-generasi putri-putri kita kekurangan tokoh panutan. Harus belajar itu. Siapa Sayyidah Fatimah? Lalu kemudian kita juga belajar siapa itu istri-istri Nabi. Siapa itu Sayyidah Aisyah misalnya. Betapa dia itu seorang perempuan tapi pemberani. Siapa itu anak Nabi yang lain misalnya Sayyidah

0: sampai kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang hati itu kan harus senantiasa kita arahkan terus ya. Jangan sampai hati ini kita biarkan banyak-banyak penyakit hati. Waduh ngetel nanti. Loh ternyata kok sudah mau jam 6 ini Bu Demi. Ya Allah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ada satu pertanyaan ya Pak Ustaz, boleh ya? Ini dari Pak Jono ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, misalnya ada orang yang tidak mampu ibadah haji, terus amalan apa yang dilakukan menyerupai ibadah haji pahalanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deh, monggo.
0: Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya itu pendekatan atau PDKT kita kepada Allah ya, ada. Kanjeng Nabi itu di dalam satu hadis mengatakan ya, saya lupa matannya tapi intinya begini hadis itu. Barang siapa yang selesai sholat subuh jamaah di masjid itu, dia tidak pergi kemana-mana. Jadi selesai sholat jamaah di subuh, dia duduk di tempat dia sholat itu terus ya, sampai kapan? Sampai isyrok gitu, sampai matahari sudah terbit. Ya, matahari sudah terbit, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah apa, Pak? Ya Nabi cuma mengatakan begitu saja. Ya kita niatkan sholat sunnah mutlak juga boleh gitu ya. Ada yang mengatakan itu sholat duha awal gitu ya. Tapi sebenarnya belum waktu duha, wong masih matahari baru terbit kok. Kalau duha kan agak lama ya. Atau ada yang mengatakan sholat isyrok nih, monggo mawon. Nabi tidak memberikan itu nama sholat apa, tapi 2 rakaat. Maka apakah katakan dengan Nabi, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Mendapatkan pahala haji dan umroh. Tamatan huiru khidat. Sempurna. Tidak ada celahnya. Wah ini kesempatan luar biasa nih bagi para para sederek sedoyo ingkang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Usianya sudah senior, sudah mendekati istilahnya kalau misalnya daftar sekarang kok koyo yo wangel iki. Wes itu bisa tiap hari haji umroh itu. Dengan
1: enak
0: tadi, amalia tadi.
1: Oke, baik.
0: Atau yang kedua ibadah sosial. Makanya seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu dari ceritanya waliullah yang bernama Imam Abdullah bin Mubarak ya. Berartinya ada orang mau haji tidak jadi haji, dananya digunakan untuk menolong keluarga yang bisa makan. Loh ternyata itu mendapatkan pahala haji mabrur. Wah luar biasa. Jadi memberikan makan orang yang tidak bisa makan itu juga mendapatkan pahala seperti orang haji mabrur. Okay. Bukan haji sembarangan loh ya.
1: Haji mabrur.
0: Masyaallah.
1: Oke.
0: Wallahu a'lam bissawab.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ini tinggal 1 menit Pak Ustaz, langsung masuk kesimpulan.
0: Monggo. 1 menit.
1: Iya. Monggo Pak Ustaz.
0: Ngapunten.
1: Enggak apa-apa.
0: Para pemirsa kang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para jamaah haji yang sudah pulang ya, dan juga saudara-saudaraku semuanya yang belum ditakdir untuk beribadah haji, mari kita yang sudah haji kita jaga terus kualitas iman Islam ihsan kita ini. Jangan sampai selesai haji kembali kepada masa temperamen sebelum haji gitu ya. Harus lebih baik lah gitu. Lebih Qurani, lebih mencintai keluarga Nabi. Yang kedua, bagi yang belum berangkat, jangan nunggu berangkat haji dulu, kita pantaskan dulu. Nah itu kita penting. Mari kita pantaskan dulu diri kita masing-masing bagi yang belum berangkat haji, agar menjadi lebih Qurani. Dan nanti ketika berangkat haji itu kita betul-betul istilahnya menyempurnakan, bukan hanya memperbaiki tapi menyempurnakan. Ini kurang lebihnya, semoga sekali lagi para jamaah haji yang pulang menjadi haji mabrur.
1: Amin, ya.
0: Dan saudara-saudaraku semuanya yang belum berangkat ibadah haji ditakdir oleh Allah untuk senang ibadah haji, dan

0: bagi yang merasa belum atau kayaknya tidak sempat lah ini untuk haji, jangan khawatir, ada kita ibadah-ibadah lainnya, amalia-amalia lain yang pahalanya menyamai haji, bahkan lebih daripada haji. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur sembahan, berkah barokah apa yang disampaikan. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi apa yang disampaikan Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu ya. Semoga saja yang seperti beliau sampaikan menjadi haji mabrur, dan yang penting adalah bagaimana pengamalan kita terhadap Al-Qur'an begitu ya. Saya Budemi pamit undur diri. Terima kasih. Caya Ningati hadir setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Juni 2026. Saudara pendengar, Polres Malang mematangkan persiapan operasi Patuh Semeru 2026 melalui latihan pra-operasi yang digelar di Mapolres Malang pada Jumat 5 Juni 2026. Sebanyak 120 personel disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi yang berlangsung selama 14 hari mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando mengatakan praops menjadi tahapan yang penting untuk menyamakan persepsi, strategi, dan pola tindak personel sebelum diterjunkan ke lapangan. Melalui praops ini, seluruh personel diberikan pembekalan terkait sasaran, cara bertindak, hingga pola penegakan hukum yang akan diterapkan selama operasi Patuh Semeru 2026. Harapannya seluruh anggota dapat menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur. Menurut Bayu, operasi Patuh Semeru 2026 bertujuan meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kasaltip Carlantas di wilayah Kabupaten Malang. Operasi tersebut juga diarahkan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan juga preventif yang didukung penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE serta teguran simpatik bagi pelanggar. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam itu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
5: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
6: Duan, duit dari mana gue?
5: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
6: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
5: Gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
6: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
7: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
8: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
9: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
8: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
9: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
8: Kalah deh. Papa apa sih, ganggu aja.
9: Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang Porokatang Pamirang, pelanggan setia program acara adicara Barunggaul warak-warak sempenteng mambel. Ya apa kabar telurku, kabar sehat? Gak tahu ketemu surek budi, jarang banget totolan ya. Soalnya wes oke, tadi diwano mas-mas, diwano caca-caca. Senang pagi bersama Budi Mei, akan kita

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

1-555-1053. Mas Fahri, selamat pagi. Tadi telat ya pertanyaannya. Jadi kalau mau bertanya itu sekitar menit ke 45 begitu ya. Jadi gak terbaca deh. Oke deh ya. Ratau dodolan Bude Mela, yoiko Bu Titin. Hari ini saya dodolan ya. Oke, olahraganya pada semangat yuk. Pak Sucipto Gembel Wilujeng Enjang. Matur sembanuun sampun absen Bapak. Nge. Tas ini tengok kalian Bude Me. Monggo enggak pada absen 081-3569-1053.